0: Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
1: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
0: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Kumas sejumlah $271.500 yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166.41 rupiah. Sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
0: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
5: Kita lihat bersama-sama di depan, ya, ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut, dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan ya.
4: Sementara itu pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
6: Masalah WPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
4: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
7: Laporan khusus.
8: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
9: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
8: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
9: Sementara itu, DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
10: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
9: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
11: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus dimurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
9: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
12: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
9: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
13: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau. Lapangan kerja itu juga udah jadi perhatian. Terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah, kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih gak banyak berharap ya. Kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
14: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat. Karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
15: Editorial. RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah. Anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh.

0: harta benda serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia

0: selama 1x24 jam terjadi sebanyak 176 kasus sakalantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus sakalantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintil melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Terima kasih banyak Brigadir Ade Sintia dan selamat kembali bertugas.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Kemerdekaan Indonesia adalah simbol.
4: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.
5: Pendengar Pro 1 RRI Sendawar, saat ini Anda mendengarkan kembali siaran Pro 1 RRI Sendawar, tentunya di frekuensi 103,3 MHz. Ya, pendengar, demikian tadi hubungan kami bersama Pro 3 menyiarkan Warta Berita Sentral pukul 8 tadi, pendengar. Dan saat ini bersama Saidi kembali akan kami hadirkan program siaran berikutnya memasuki pukul 8.30 poin pojok informasi. Selamat pagi, pendengar, dan selamat mendengarkan.

0: Selamat pagi pendengar, saya ini masih temani pendengar di pagi ini. Kali ini dalam program acara Poin Pojok Informasi. Baik pendengar, untuk edisi siar hari ini, pendengar, hari Rabu 19 Agustus 2026, kami akan sampaikan informasi dalam program Poin Pojok Informasi. Kami sampaikan informasi-informasi dikutip dari rri.co.id pendengar. Yang pertama pendengar, peringatan untuk SPPG yang lalai, BGN akan siapkan sanksi berat bagi kepala SPPG yang dianggap lalai. Badan Gizi Nasional menyiapkan sanksi berat bagi kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG berstatus ASN. Sanksi tersebut dapat berupa pengajuan pemberhentian tidak dengan hormat melalui PKN. Kepala BGN Sudaryono menyampaikan sikap tersebut setelah menjenguk para siswa kasus dugaan keracunan MBG di Medan. Kunjungan tersebut berlangsung pada Minggu 16 Agustus 2026 di Rumah Sakit Haji Medan, Sumatera Utara. Pendengar, Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional, menjelaskan sanksi awal terhadap dapur bermasalah dalam program MBG. Penanganan tersebut mencakup penghentian operasional dapur sebagai tindakan terhadap pelanggaran prosedur keamanan yang terbukti bersalah. Sudaryono menyebut BGN dapat memproses kepala SPPG ketika pemeriksaan menemukan kelalaian serius dalam pelaksanaan tugas. BGN juga membuka kemungkinan dugaan kelalaian ditindaklanjuti melalui proses hukum apabila memenuhi unsur pelanggaran hukum.
1: Habis Indonesia itu apa?
2: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Anda lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat, seperti komodo dan harimau Sumatera, yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
1: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.

0: Pak. Ini loh sudah musim hujan.
1: Terus kon piye, Bu? Memang atap kita bocor apa, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita manfaatkan lahan pekarangan rumah kita. Kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat. Seperti sayur, rimpang, buah-buahan.
1: Nah, lahan gak seberapa kok, Bu. Terus tanami kembang wae.
0: Lah, Bapak gimana sih? Kembang ya bagus, tapi kan gak bisa dimakan. Wis, Pak, ayo bantu Ibu tanam jagung di samping rumah.
1: Yo, wis.
2: Asik tanam jagung.
0: Ayo kita manfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan keluarga.

Masih dalam program Poin Pojok Informasi bersama saya Edi di pagi ini, pendengar, edisi siar hari ini Rabu 19 Agustus. Pendengar, BGNRI tidak segan akan mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang belum memenuhi standar keselamatan pangan dalam pelaksanaan program MBG. Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan sebanyak 1.300 SPPG telah ditutup selama dirinya memimpin lembaga tersebut. Menurut Sudaryono, penutupan dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap standar operasional dan keamanan pangan di masing-masing dapur SPPG. Dapur SPPG yang tidak mampu memenuhi standar keselamatan MBG dipastikan tidak akan dibiarkan tetap beroperasi. Kebijakan tersebut, Sudaryono menjelaskan, menjadi bagian dari evaluasi BGN setelah muncul kasus dugaan keracunan makanan di Beras Tagi, Sumatera Utara belum lama ini. Pemerintah ingin memastikan makanan yang diberikan melalui program MBG memenuhi standar keamanan sekaligus kebutuhan gizi anak-anak penerima manfaat.

0: 103,3 MHz RS Ndawar masih dalam program acara Poin Pojok Informasi di pagi ini edisi siar hari Rabu 19 Agustus bersama saya di pendengar. Informasi berikutnya pendengar masih dikutip dari rri.co.id. BNPB mengungkapkan tidak ada laporan warga yang dinyatakan hilang usai gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo di NTT belum lama ini pendengar, tepatnya pada Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 mereka. Meski tidak ada laporan orang hilang hingga Senin 17 Agustus 2026, proses penanganan bencana belum sepenuhnya berakhir mereka. BNPB mengatakan tim Basarnas masih disiagakan di 7 kabupaten terdampak untuk mengantisipasi laporan baru. Sekaligus tim tersebut disiagakan guna mendukung proses pencarian dan penanganan di lapangan. Di tengah aktivitas gempa susulan yang masih tinggi pendengar, dampak korban jiwa juga menjadi perhatian. Hingga Senin kemarin pendengar, sebanyak 68 orang meninggal dunia akibat gempa berkekuatan 7,7 di NTT pendengar. Jumlah korban jiwa ini berada di Kabupaten Manggarai Timur hingga Kabupaten Ngada. Pendengar, aktivitas gempa susulan masih terjadi di NTT setelah gempa bumi 7,7 mengguncang kawasan Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 hingga Selasa 18 Agustus 2026 pukul 5 WIB BMKG mencatat sebanyak 2.119 gempa susulan masih terjadi di wilayah NTT. Pendengar, kami segenap angkasawan-angkasawati RRI Sendawar mengucapkan turut berduka atas musibah gempa di NTT yang menimpa saudara-saudara kita di NTT. Mari kita doakan semoga saudara-saudara kita di NTT bisa menghadapi ini dengan mudah dan segera mendapat pertolongan baik dari pemerintah maupun orang-orang yang dermawan. Pendengar, sampai di sini program Poin Pojok Informasi kami sampaikan ke ruang dengan Anda. Saya Edi mohon pamit dari ruang dengan Anda. Tetaplah bersama kami pendengar. Pukul 9 kami ajak Anda mendengarkan program Halo RRI bersama Pro 1 RRI Samarinda. Selamat pagi dan semangat pagi.
1: Tapi Indonesia itu apa?
2: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Anda lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat seperti komodo dan harimau Sumatera yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
1: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.

Pendengar, sampai di sini saya ditemani pendengar di program Poin Pojok Informasi. Hari ini edisi siar hari Rabu 19 Agustus 2026. Semoga informasi yang kami sampaikan ke ruang dengar Anda bermanfaat. Pendengar, jangan lewatkan pada pukul 9 kami akan merilai program Halo RRI bersama Pro 1 RRI Samarinda. Baik pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan.

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi Pak Ridwan, salam sehat. Siapa host pagi ini di Halo RRI? Halo RRI, nanti akan ada Mbak Deni Kartika Sari. Pak Ridwan, silakan bergabung nanti sesaat lagi, tetap bersama kami.

0: sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilo Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan

sosial dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Pro 1 RRI Samarinda di 97,6 MHz. Di pagi hari ini pendengar, di edisi Rabu tanggal 19 Agustus 2026, saya bersama dengan rekan-rekan lainnya atau tim, saya Dini Kartikasari, ada Bung Gesta dan juga Bung Nopem Budi, dan beberapa tim juga yang menemani Anda di acara Halo RRI. Seperti biasanya pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, silakan bergabung untuk memberikan informasi-informasi, baik itu terkait dengan informasi pelayanan publik maupun juga informasi-informasi yang mungkin ada laporan-laporan yang terkait dengan situasi dan kondisi yang ada di lingkungan tempat tinggal pendengar kami di saat ini. Baik, untuk pendengar kami, untuk Anda yang ingin bergabung, silakan pendengar di 0811 554 4976 atau di 743495 atau di 736566. Sekali lagi di 0811 554 4976 atau di 743495 maupun di 736566. Suara Anda solusi bersama. Silakan bergabung bersama kami di saat ini. Baik itu juga melalui Google Form Halo RRI, silakan untuk bergabung pendengar, maupun juga yang mau bergabung di via telepon maupun via WhatsApp. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, ya, sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kita di saat ini. Ada Pak Ridwan dari Paser. Selamat pagi, Pak Ridwan.
1: Selamat pagi Mbak Dini Kartika.
0: Terlalu semangat 45 ini atau semangat 26 ini?
1: Iya. Kenapa saya semangat pagi hari ini? Ya karena ada RRI memfasilitasi kami kan dari Senin, Rabu dan Jumat. Jadi suara kami itu bisa didengar. Nah saya masih di digital Mbak Dini. Kemarin kan Mbak Dini juga hostnya. Nah saya apresiasi itu kemarin, artinya laporan saya itu diterima karena peta lokasi saya kan, ponsel saya di Balikpapan. Nah karena saya melaporkan masalah digital kemarin, saya bingung berubahnya ke Samarinda. Gak salah, benar itu berarti posisi saya ada. Nah itulah kecanggihan teknologi gitu kan. Tapi saya ingin sampaikan seperti ini. Ketika sudah saya ada spam, penelpon, penagihan online yang saya tidak lakukan atau phishing gitu kan, nah artinya email saya yang saya katakan kemarin kan palsu, di kotaknya asli, di ponsel yang slot 1 dan slot 2 asli, tapi saya cek ke bintang 06 pagar nggak keluar gitu kan. Nah artinya kemana saya ngelapor, ke 159 kah, ke kantor perindustrian, Kementerian Perindustrian kah, Perdagangan kah, gitu kan? Di sini ada Kominfo gitu loh. Nah, hal-hal ini kan kita tidak teredukasi. Bisa saja saya bilang saya di antara 32 juta orang yang menjadi phishing, pinjaman lain. Kan saya sudah sampaikan beberapa kali di sini. Saya beli ponsel, saya buat data sendiri, tahu-tahu akhir tahun Desember diklaim 1.226.000. Saya apa benar itu provider provider itu? Saya telepon ke operatornya langsung, ternyata perilaku memang begitu mereka, ngeles semua gitu loh. Nah ciri-ciri ya, kalau kita dapat phishing email kita, ketika kita beli pulsa ada bonus tuh. Kemarin Mbak, dari Gemini saya dapat dari 88, kayak saya pakai smartphone, 450.000 6 bulan Anda gratis. Ketik bintang 3 hubungi 83 kali baru ada situs, saya enggak mau sebutnya ya OTP-nya ya. Tapi saya telepon. Lama kami berdebat enggak ngaku dia. Iya Pak, benar dari provider anak dari beberapa operator itu, saya enggak mau sebutnya. Dulu kita punya telepon rumah nggak ada begini, terjamin kita semua, nggak ada phishing, nggak ada judi online. Nah artinya teknologi itu tidak menjamin. Robot-robot ini kan, ponsel ini kan robot mobile, mereka benar, saya katakan mereka, tapi kita yang salah gunakan. Masa sih sudah 22 tahun Gmail saya masih baik aja, masih bisa gitu kan. Tapi saya masih dapat notif dari YouTube, bukan YouTube-nya, dari saya sebut aja nggak apa-apa, karena RCTI Plus itu sudah mengirim master chat. Apa-apa mereka tertahu dong, nomor saya di situ, Gmail saya di situ gitu kan. Di Chrome nggak bisa dilepas tuh. Waktu belum terjadi Chrome, saya sudah ingatkan juga sama marga, hati-hati di situ bisa nyamar. Nah, saya kan kejadian, nomor saya dijual, ya kan? Karena saya melaporkan ini benar. Nah, sebenarnya saya sudah dapat nomor KPK itu 1708-021-2980-300. Apa laporan saya yang seperti ini mau diterima gitu loh? Nah, terakhir yang saya katakan, saya beli pulsa 100, kalikan 283 juta, 28 miliar satu hari. Coba kalau hasilnya itu kita kasih buat RRI, kita kasih buat Komdigi, kita kasih Komdigi kan ada setiap di kabupaten kota buat edukasi kita. Nah, terakhir, razia yang jual-jual ponsel itu benar nggak? Nah, saya mau maaf saja, bea cukai berarti nggak meriksa email-email itu, ya kan? Kalau itu dari luar negeri, Kementerian Perindustrian, Perdagangan ada semua di kabupaten kota, Komdigi ada, biar mereka dengar. Saya sekarang saya dibully, ini sudah unek-unek saya yang sekian tahun, saya di nomor saya dijual, saya dapat teasing, saya dijadikan judul, ya kan itu kan di pinjaman online itu, karena diklaim setiap tahun itu. Maaf ya, kalau Anda mendownload aplikasi, saya sebut aja MyTelkomsel, AxisNet, Miss Mas Friend yang baru itu, hati-hati, palsu enggak di situ, kredensialnya hati enggak. Terakhir itu, jadi hati-hati teman-teman, jangan, sudah kita teredukasi, jangan pencet link, jangan pencet HTTP, nyata aja di situ, masih kita dapat notifikasi gitu loh. Biar mereka dengar saya yang berperan. Terakhir lagi, terakhir ini mohon maaf nih. Seharusnya mahasiswa yang mahasiswa digital elektronik itu harusnya mereka mendemo itu. Kenapa? Karena uang rakyat dicuri. Kalau koruptor kan uang negara, ini kan uang kita, 3.000, 10.000, 20.000, 100.000, itu harusnya mereka yang dikejar. KPK, BPK, tangkap mereka. Yang nakal-nakal itu, provider itu. Saya sampaikan ini, Pak Prabowo, tangkap mereka yang badan usaha itu, yang mengambil uang rakyat 3.000, 10.000, 20.000, sampai 100.000 itu. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Ridwan, selamat pagi. Informasi ya yang disampaikan oleh Pak Ridwan ini juga sudah berkali-kali disampaikan oleh Pak Ridwan ya di setiap acara Halo RRI terkait dengan digital ya, digital saat ini. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, silakan kembali bergabung bersama kami di pagi hari ini, masih dalam acara Halo RRI. Dan juga untuk pendengar, beberapa informasi juga nantinya akan kami hadirkan untuk pendengar kami dalam acara Halo RRI di pagi hari ini. Dan untuk Anda silakan di 0811-554-4976, di 743495 atau di 736566. Suara Anda solusi bersama. Jadi untuk pendengar kami yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya untuk bergabung, baik itu melalui via telepon maupun juga dikirimkan melalui via WhatsApp atau di Google Form Halo RRI. Sudah ada penelpon kita, ada Mbak Ria Fauzi, dari Ibu Ria Fauzi ya. Ini dari Sungai Dama. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ibu sehat aja.

0: dicek kembali karena sampai
1: yang di RT 01 kah Bu?
0: Ya.
1: Yang di RT 01 kah? Iya, yang dekat ya, jembatan
0: yang
1: ya.
0: Itu hari juga Mbak.
1: Iya, iya.
0: Yang rusak.
1: Oke.
0: Itu aja untuk sementara.
1: Oke, terima kasih Ibu informasinya.
0: Kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Terima kasih Mbak.
1: Terima kasih Ibuku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria Fauzi yang sudah memberikan informasi terkait dengan lampu ya, yang sudah 4 hari ini tidak bagus atau lampunya mati ya. Ini terletak di Jalan Tongkol RT 1 yang dari jembatan 1 ya, yang turun ke pinggir sungai. Nah, ini kemarin juga sudah sempat rusak dan sudah diperbaiki oleh Dishub ya. Dan ini kembali lagi ya, sudah 4 malam ini. Baik, terima kasih Ibu Ria Fauzi dan juga pendengar. Ada beberapa informasi juga akan kami hadirkan untuk pendengar kami, namun kita lewatkan dulu yang satu ini.
2: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
3: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
2: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
3: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
2: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa.

0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih ya sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal

0: pagi Ibu Deni. Sehat Bu Deni?
1: Alhamdulillah sehat Pak.
0: Alhamdulillah, saya agak-agak ada lima ini. Nah, jadi kami di Kutai Barat ini sudah mulai ini lampu ini bergiliran lagi. Coba PLN itu bikinlah ada rekayasa skenario. Seandainya terjadi begini, begini loh. Ini begini, begini loh. Ini yeah. belum diserang apa namanya Iran, belum diserang Israel. Sudah apa namanya kita kewalahan, kasihan itu Bu Deni. Orang-orang yang berwarung sudah masak banyak-banyak, tidak ada genset cadangan, akhirnya gelap gulita. Itu saya yang pertama menanggapi tentang pidato waktu hari apa sidang paripurna ya, waktu hari Jumat.
1: Hari Jumat, ya tanggal 15 Pak.
0: Saya itu tertawa. Nah, mereka itu di depan Pak Prabowo termasuk juga anggota DPD RI, ketua MPR juga. Katanya makan bergizi gratis itu sangat bagus, lancar begini begini begini begini. Koperasi merah putih begini begini begini begini. Saya kasihan Pak Prabowo itu. Beliau terbuai sampai matanya blek blek blek gitu. Apa ini apa namanya mencerna pidato-pidato mereka. Benar. Nah, bagus saja program MBG itu, program koperasi apa merah putih itu. Tetapi Pak Prabowo harus evaluasi Pak Prabowo. Jangan percaya kata-kata mereka itu. Nah, antara yang dikatakan mereka dengan yang di lapangan ini jauh berbeda, Pak Prabowo. Itu yang di Samarinda atau yang dekat kuburan itu kan? Gimana Bu? Bu Deni kan? Dekat kuburan itu. Kan kasihan juga pemimpin kita di ini. Nah, yang kedua juga yang masalah pengupas bawang yang 700.000 ya.
1: Iya Pak, padahal itu hanya 7 rupiah Pak.
0: Ya, itu dia Bu Deni. Desa Purnama lagi 9 ton, 3 kali apa namanya tanam padi 1 tahun. Kasian Pak Prabowo itu dikasih apa namanya laporan-laporan bawahannya asal Bapak senang. Hati-hati Pak Prabowo. Pak Prabowo hati-hati Pak Prabowo. Ini kan ada oknum-oknum yang ingin menghancurkan Bapak. Hati-hati Pak Prabowo. Karena laporan ini kan laporan fakta dan kenyataan kan berbeda ini. Nah, ini kan kalau tidak ada laporan-laporan ini kan enggak mungkin lah apa sampai terjadi begitu. Itu Bu Deni, santai kawan. Lalu saya terima kasih ini. Pernyataan Bapak Pangdam Mularman kah yang di Kalimantan Timur ini. Pernyataan beliau cukup bijak terkait pemasangan bendera
1: Borneo.
0: Dengan apa tulisan-tulisan sungguh jauh berbeda dengan pernyataan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dengan Wali Kota Balikpapan. Jauh berbeda. Karena apa yang dilakukan masyarakat itu adalah ketata dan kenyataannya. Dan Pak Gubernur harus bersyukur, Pak Wakil Gubernur, kalau itu dikatakan begitu. Itu kan imbasnya nanti kan APBD kita akan bisa bertambah. Bisa bertambah, ada positifnya. Justru Pak Wakil Gubernur itu harus berani berbicara dengan Pak Prabowo sebagai Ketua Partai Gerindra Kalimantan Timur. Jangan takut dengan jabatan. Bapak jangan munafik lah. Kalau memang kenyataan di daerah pedalaman ini masih ada penuh dengan keterbatasan, tidak usah takut. Tidak usah takut. Kalau Bapak takut ya mundur aja, jangan jadi pemimpin di Kalimantan Timur ini. Itu sebuah resiko. Jadi seseorang pemimpin, jadi jangan hanya kita ini ABS, oh beres bos Pak Prabowo, kami ini sudah membangun begini. Ini kita, saya sempat bingung juga, Pak Gubernur, Pak Wali Kota Samarinda, bahwa bagaimana APBD kita ini bisa bertambah, apa, transfer daerah, TKD kah? Itu. Tetapi ada gerakan begini, yang gerakan masyarakat, dibilangnya mau makar macam. Bingung juga saya. Pak Prabowo, tolong Pak Prabowo.

0: Bapak Tito Karnavian. Mm. Lanjutkan TKD itu, Pak. Bapak. Apa apa untuk apa efisiensi itu dilanjutkan? Yeah. Apa Pak Prabowo, Pak Menteri Dalam Negeri, kalau uang banyak apa beli segala apa yang mahal-mahal, jalan keluar-luar apa macam banyak sirpanya. Tidak ada arti juga uang banyak. Ya begini-begini juga uang sedikit. Ya begitu-begitu juga. Mm-hmm. Itulah Ibu Deni.
1: Yeah.
0: Ibu Deni itu adalah suara hati kita. Mm-hmm. Nah, suara hati kita. Karena kita ini kan merdeka juga RRI ini ya.
1: Mm-hmm.
0: Arti merdeka mengeluarkan pendapat kan.
1: Yeah.
0: Itu salah satu yang diberikan oleh RRI ini. Santai kawan. Ibu Kepsta, senyum-senyum sedikit lah. Ini kami di Kabupaten Kutai Barat ini rame ini.
1: Mm-mm.
0: Oh, Ibu Deni. Mm-mm. Satu hari itu berkali-kali mobil tuh yang saya pikir sih, mungkin begini suasana perang di Iran sana, di Timur Tengah sana. Suara mobil pemadam itu pergi memadamkan hutan. Mm-mm. Yang terbakar. Luar biasa, Bu Deni. Mm-mm. Kebakaran hutan. Kadang-kadang ada hari tertentu yang asapnya tebal, bernapas saja, oh agak-agak sedikit-sedikit terganggu.
1: Ya.
0: Nah ini juga menjadi kendala masyarakat juga. Nah yang saya juga harapkan ini pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kita harus waspada.
1: Ya.
0: Selain kebakaran hutan ini adalah bahaya demam berdarah dan bahaya muntaber.
1: Betul.
0: Nah bahaya muntaber ini karena air ini sekarang ini Bu Deni ada saya lihat di postingan di salah satu warga Longiram itu. Setinggang saja.
1: Yeah.
0: Nah, air kita ini, aduh. Terus air juga kayak di seperti di daerah Bentian sana banyak ada yang tercemar.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ini juga kita harus waspada lah, karena kita ini aneh bin ajaib kita di Kalimantan Timur ini.
1: Yeah.
0: Kalau hujan kebanjiran, oh Tuhan, kasihan kami Tuhan.
1: Mm.
0: Kalau sudah apa musim kemarau, ya Tuhan, kenapa kau berikan cobaan Tuhan?
1: Yeah.
0: Itu dia. Santai kawan, selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Pak Hange dari Kutai Barat yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini terkait dengan cuaca juga ya di saat ini yang memang ini sepertinya kekeringan, cuaca panas juga ya, kekeringan tidak hanya dengan banyaknya atau sudah maraknya ya terjadinya kebakaran hutan dan lahan, namun juga pendengar saat ini beberapa lokasi di Kalimantan Timur air sungai juga sudah mulai surut ya akibat musim kemarau seperti di Kutai Barat. Sungai Mahakamnya sudah menyusut ya akibat musim kemarau. Baik, itu satu informasi yang disampaikan oleh Pak Hanye di saat ini. Nanti kita akan mencoba menghubungi BPBD ya, seperti apa cuaca di Kalimantan Timur, seperti apa juga mengatasinya, apa saja hal-hal yang terjadi di saat ini. Baik, kita sudah tersambung bersama dengan rekan kami Sela yang saat ini akan memberikan informasi terkait dengan Festival Seribu Bandeng yang saat ini sedang berlangsung dan juga diminati oleh ribuan warga Samarinda yang sudah mengantri sejak pagi tadinya.

0: terkini.
1: Baik, ada rekan Selah yang sudah bergabung bersama kita di saat ini terkait dengan festival Seribu Bandeng saat ini yang sedang berlangsung ya di Samarinda. Ini rekan Selah.
2: Iya, selamat pagi Deni.
1: Iya, seperti apa informasi atau seperti apa suasana di sana rekan Sela terkait dengan Festival Seribu Bandeng saat ini?
2: Baik, terima kasih Deni dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kami melaporkan saat ini dari Jalan Meranti nomor 27 di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda tempatnya. Tepatnya di Pusat Seafood Samarinda yakni Torani, di mana pada pagi ini tampak sekali suasana di Jalan Meranti ini sangat ramai oleh warga baik dari Samarinda maupun di luar Samarinda yang terdekatnya. Kami melihat di sini ada berbagai kalangan ya ikut mengantri untuk mendapatkan 1000 porsi bandeng secara gratis pada hari ini. Mulai dari ada satu keluarga, kemudian ada juga bersama rekan-rekan. Kemudian kami melihat juga ada anak-anaknya, ada yang bahkan masih mengenakan pakaian SD. Sepertinya memang ini mungkin istirahat atau mungkin belum berangkat sekolah atau setelah pulang sekolah begitu ya. Dan juga ada anak-anak kecil seperti itu. Dan kami melihat nih antrian mengular mulai dari pintu masuk toran sampai dengan pintu keluar. Jadi memang dari ujung ke ujung antriannya seperti itu. Dan untuk mengantisipasi antrian ini buber-buber, ini panitia juga menyiapkan tali di samping antrian sehingga memang antriannya ini tampak rapi seperti itu. Adapun sebagai informasi Deni dan juga pendengar bahwa Festival Seribu Bandeng ini merupakan acara yang digagas oleh Torani sebagai bentuk rasa syukur mereka atas ulang tahun yang ke-19 tahun pada 2006. Dan diadakan pada tanggal 19 Agustus ini juga menjadi momentum ya untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sebelumnya kami juga sempat mewawancarai oleh Kepala Cabang Rumah Makan Torani Kota Samarinda yakni Cinta Mani yang mengingatkan bahwa selain dari bentuk rasa syukur adanya Festival Seribu Bandeng ini juga merupakan bentuk untuk menggerakkan ekonomi lokal yang ada khususnya di Kota Samarinda karena memang produksi dari Seribu Bandeng ini mereka mengambil dari busen atau pembudidaya yang ada di sekitarnya seperti itu ya, seperti di Muara Badak dan di luar Samarinda, sehingga kalau ada permintaan Seribu Bandeng dalam sehari tentu saja ini kita harapkan akan berdampak positif ya terhadap para pelaku usaha. Dan juga tidak hanya ikannya saja di ini yang diambil dari pelaku usaha lokal, tapi juga bahkan disebutkan minumannya ini juga berasal dari produsen lokal seperti itu. Dan ini kami kabarkan bahwa untuk 1000 porsi bandeng ini tidak hanya dibagikan di Samarinda saja, tapi juga di 4 cabang yang ada di Kalimantan Timur, salah satunya Samarinda, kemudian juga ada Balikpapan sebagai pusat dari Torani ini pendengar. Dan ini sampai pukul 9 ya, sampai pukul 9.31 dari jam 8 pagi tadi, antreannya masih panjang. Jadi bagi pendengar yang di Samarinda ataupun di Balikpapan bisa langsung saja untuk ke Torani ya untuk ikut mengantri karena ada bandeng bakar, kemudian bandeng goreng tepung yang dibagikan secara gratis, sudah lengkap dengan nasi dan juga sudah dengan minuman. Namun memang untuk persyaratannya sendiri ini tidak bisa diwakilkan untuk bisa mendapatkan voucher. Jadi memang harus datang langsung dengan voucher lalu makan di sini, tidak bisa dibawa pulang. Dan memang ada persyaratan usianya. Jadi kalau di bawah usia 10 tahun ini tidak bisa mendapatkan karena memang ditakutkan tadi kata panitia. Takutnya tidak habis begitu ya kalau misalnya untuk anak di bawah 10 tahun. Dan kami akan coba ya dengar untuk sedikit mewawancarai, bertanya-tanya dari ibu-ibu nih ya yang sedang mengantri. Kita akan coba. Selamat pagi Ibu, kami dari RRI. Ibu dari mana ini? Dari Samarinda. Oh, ini ya. Dari mana Ibu?
3: Samarinda.
2: Rumahnya di mana? Jalan Meranti. Oh, Ibu dengan Ibu siapa ini?
4: Namanya nenek siapa?
2: Namanya?
3: Masita.
2: Adi Masita, oke. Ini Ibu udah ngantri dari jam berapa ini Ibu?
0: Jam berapa nenek tadi? Jam berapa?
2: Jam 9. Setengah 9. Ini ada berapa orang ini? Bareng-bareng 4 orang. Dari Jalan Meranti semua?
0: Ya.
2: Oke. Ini sebelum sebelumnya ini tahu Festival Seribu Bandeng dari mana nih ibu-ibu?
0: Di Facebook.
2: Oke. Kenapa tertarik untuk datang dan mengantri di Seribu Bandeng ini?
0: Apa sih? Pengen makan.
2: Ingin cobain.
0: Iya.
2: Udah tahu belum apa menu yang dibagikan apa?
0: Sana
2: Banteng.
0: Bandeng.
2: Tapi sering makan bandeng nggak? Suka nggak dengan ikan bandeng?
0: Suka.
2: Makannya ke sini ya?
0: Iya.
2: Pengen coba?
0: Oke.
2: Baik. Ini bentar lagi sudah dapat antrian ya, Ibu?
0: Oke.
2: Baik. Terima kasih, Ibu. Silakan lanjutkan aktivitasnya. Ya, itu tadi pendengar sedikit testimoni ya dari salah satu warga yang ternyata ini datang beramai-ramai ya, seperti yang kami sebutkan tadi bahwa memang yang datang bersama keluarganya, ada yang datang bersama rekan-rekannya, begitu ya, karena ini merupakan momen yang tidak bisa dijumpai secara sering, begitu, dan ini hanya digelar selama 1 tahun sekali dalam perayaan ulang tahun Torani, seperti itu, dan kami juga sampai saat ini masih menunggu ya, seperti apakah suasana di Festival Seribu Bandeng Torani, karena memang dikabarkan juga nanti ada seremonial selain dari bagi-bagi bandeng, dan nanti dikabarkan kemungkinan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji ini akan membuka seremonial di Pos Seribu Bandeng Torani di Jalan Meranti Samarinda. Demikian yang bisa kami laporkan. Denny, kita kembali ke studio.
1: Rekan Sela, ya kalau Sela sendiri, ya. Apakah ikut antri untuk mendapatkan bandengnya?
2: Oh ya, dapat kami informasikan pendengar bahwa memang untuk antrian ini dikhususkan untuk warga. Sementara untuk yang para tamu undangan memang sudah ada section sendiri ya, bisa kami sampaikan. Sehingga nanti ini memang untuk para tamu, tadi kami sudah melihat ada beberapa dari mitra dinas ini sudah duduk di bagian belakang yang ada kolam ikannya. Nah sementara untuk yang warga ini di bagian depan ya, jadi dekat dengan dapur seperti itu.
1: Oke, kalau masyarakat sendiri masih antri untuk menunggu pembagiannya setelah pembukaan seremonialnya atau seperti apa ini Mbak Sela?
2: Betul, jadi sampai saat ini dari pukul 8 pagi sampai dengan 9.35 ini masyarakat masih mengular antriannya. Jadi dari pintu masuk rumah makan Torani sampai dengan pintu keluarnya ini masih mengular, bahkan ini kami melihat tukang parkirnya juga masih mengatur parkiran, karena memang setiap menit ya, ini ada saja warga yang datang seperti itu.
1: Oke. Artinya masih antri ya, sampai jam berapa Mbak Sela?
2: Nah, untuk ketentuan jamnya ini tidak ada, jadi nanti sampai habis. Jadi memang ini kami imbau juga, kami ajak ya, bagi warga, khususnya warga Samarinda nih, yang berada dekat dengan Jalan Meranti, ayo kita bergabung bersama-sama, kita meramaikan Festival Seribu Bandeng ini.
1: Oke, baik, terima kasih Sela, selamat bertugas Sela.
2: Terima kasih.
4: Laporan terkini.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih tetap bersama dengan kami di Halo RRI. Di saat ini pendengar, sudah menunjukkan pukul 9 lewat 36 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk pendengar kami yang mau bergabung bersama kami dalam acara Halo RRI, tadi juga ada sedikit informasi ya yang disampaikan oleh rekan kami yang ada di lapangan terkait dengan Festival Seribu Bandeng. Bagi pendengar kami yang berdekatan rumahnya di Samarinda, silakan untuk menuju ke sana ya. Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, masih tetap bersama dengan kami di pagi hari ini pendengar, hingga pukul 10 WITA nantinya dalam acara Halo RRI. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung, silakan bergabung tidak hanya di via telepon maupun WhatsApp, di Google Form Halo RRI juga Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda, Anda bisa menyampaikan apa yang menjadi info-info terkait dengan layanan publik, karena ini juga bisa membantu pemerintahan kita dan untuk memberikan informasi ya, untuk membantu pemerintahan kita untuk langsung turun melihat apa yang memang diperlukan oleh masyarakat atau apa yang memang harus dilakukan untuk pembangunan di Kalimantan Timur. Baik, ada Pak Arman dari Luajanan. Selamat pagi, Pak Arman.
1: Selamat pagi, Bu Dini.
0: Selamat pagi,
1: Merdeka,
0: Pak.
1: Bu Dini.
0: Merdeka.
1: Oke, saya hanya menyampaikan satu hal aja di sini.
0: Iya, siap, Bapak. Silakan.
1: Jalan menuju dari arah Luajanan kan, Bakungan. Ya. Terus di menuju Tenggarong. Nah, itu jalannya yang di Margasari itu putus lagi tuh, Bu Dini. Nah, tahu kan Bu Dini?
0: Yeah.
1: Margasari Jembayan dulu kan pernah ribut itu, viral. Mungkin saya perhatikan nggak ada yang bersuara di RRI. Nah, saya yang bersuara nih karena saya sering lewat sini, Bu Dini. Jadi agar supaya pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota maupun pemerintah pusat ya segera mungkinlah untuk diperbaiki jalannya. Itu jalannya itu Bu Dini, waktu dia meuruk itu itu nggak dilapisi batunya sedikit itu. Ya kalau nya ini kan saya punya usul dan saran nih, kalau bisa ya di batunya dibanyaki, batu yang keras itu Bu Dini, jangan batu cadas. Nah, karena cuaca panas itu mobil-mobil besar, truk-truk dari luar daerah itu kan lewat situ tuh. CPU, ini lagi apa yang ngangkat-ngangkat solar industri, pokoknya itu vital di situ Bu Dini. Masyarakat jualan ke pasar, anak sekolah. Nah itu, jadi segeralah diperbaiki. Kalau nggak diperbaiki, waduh susah jalan, kayak mana tuh muter-muter terus tuh Bu Dini, banyak biaya keluar.
0: Oke, Pak.
1: Ah, apalagi saya hari-hari itu lewat jalan ini Bu Dini. Nah itu, saya berharap kepada pemerintah daerah, kabupaten, kota maupun provinsi maupun dari pusat, secepat-cepatnya PUPR turun untuk memperbaiki Bu Dini.
0: Oke.
1: Jangan alasan anggaran-anggaran efisiensi, jangan. Ini vital ini Bu Dini.
0: Oke.
1: Oke, demikian itu aja Bu Dini. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arman dari Luajanan terkait dengan jalan yang putus lagi ya di dari Luajanan menuju Tenggarong ya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, di sini juga ada WhatsApp dari Pak Ardani Yahya di Jalan Pemuda ya, pada hari Senin pagi 10 Agustus ya. Saya berobat di klinik Kimia Farma Dr. Sutomo. Iya. Dan saat saya berobat, saya tidak ditensi, tapi di belakang saya itu ditensi. Ada apa, kata Pak Ardani Yahya. Nah, saya coba menyampaikan ke Pak Ardani, apakah Bapak juga sudah sampaikan ke tim kesehatan bahwa Bapak belum ditensi, namun belum ada jawaban ya. Oke, nanti kita coba ya Pak ya, untuk mencoba menghubungi ya dokter yang ada di sana, ataupun tim kesehatan. Mungkin ada juga apa ya, istilahnya tahapan-tahapan ya, dalam pemeriksaan itu ada tahapan-tahapan, mungkin ada yang dilakukan sebelum pemeriksaan ataupun sebelum kita berobat, salah satunya mungkin ditensi ataupun diukur berat badannya, biasanya seperti itu. Nah, kalau keluhan dari Pak Ardhani Yahya ini, kita juga belum tahu ya sakitnya apa gitu ya. Oke, mudah-mudahan nanti Bapak bisa jawab ya, jawab dulu ya apa yang jadi pertanyaan kami, agar kami juga nanti bisa dengan keluhan Bapak ini kami bisa simpulkan dan sampaikan ke dinas kesehatan ataupun klinik ataupun rumah sakit terkait ya. Oke, ada rekan kami Zulfikar yang akan bergabung bersama kami di saat ini, pendengar, untuk melaporkan terkait dengan peringatan Hari Pengayoman ke-81 Kementerian Hukum di Kalimantan Timur, dirangkai dengan penghargaan kepada pemerintah daerah serta apresiasi bagi mitra kerja yang dinilai berkontribusi dalam pelayanan publik dan hukum.
2: Laporan terkini.
0: Baik, sudah tersambung bersama dengan rekan Zulfikar Ali. Selamat pagi, Zulfikar.
3: Selamat pagi, Bu Deni.
0: Ya, ini informasi apa yang disampaikan kepada pendengar kita terkait dengan peringatan Hari Pengayoman ke-81 Kementerian Hukum di Kalimantan Timur. Silakan.
3: Baik, kali ini kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur di Jalan MT Haryono, Samarinda, kali ini melaporkan ada pelaksanaan upacara peringatan Hari Pengayoman ya ke-81 tahun 2026 di Kemenkumham, Kaltim. Dan upacara peringatan Hari Pengayoman, kegiatan hari ini juga dirangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada sejumlah mitra kerja dari Kementerian Hukum. Penghargaan tersebut menjadi bagian dari apresiasi atas kontribusi dan dukungan mitra dalam membantu pelaksanaan tugas dan pelayanan Kementerian Hukum di Kalimantan Timur. Dan sempat wawancara juga dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, Muhammad Iqmal Idrus, yang menjelaskan pemberian penghargaan kepada mitra kali ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus gambaran dari kolaborasi yang telah terjalin dengan baik. Penghargaan yang diberikan kepada mitra ini telah dinilai dan telah memenuhi sejumlah indikator yang telah diterapkan. Berikut keterangan dari Kanwil, Kanwil Kalimantan Timur, Muhammad Iqmal Idrus.
4: Oh ya, misalnya di Puspako, ada indikator-indikator yang menjadi dasar dalam penentuan pemenang di Puspako misalnya. Jadi misalnya jumlah pelayanan yang diberikan pada masyarakat, jumlah salah satu adalah yang tertinggi yang masuk kategori itu.
0: Ya, rekan Julfikar.
3: Lalu juga Iqmal menambahkan untuk penghargaan ya, itu juga termasuk kolaborasi lintas sektor yang dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan tugas khususnya dalam memberikan pelayanan hukum yang semakin baik kepada masyarakat. Sementara itu, di momentum Hari Pengayoman ke-81 ini juga menjadi kesempatan ya untuk Kementerian Hukum untuk memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sinergi dengan berbagai pihak menjadi salah satu bagian yang penting untuk menghadapi kebutuhan dan tantangan pelayanan hukum yang terus berkembang. Dengan adanya penghargaan kali ini, Kementerian Hukum Kalimantan Timur tidak hanya memberikan apresiasi atas kontribusi yang telah diterapkan, tapi juga mendorong terbangunnya kerjasama yang berkelanjutan antara pemerintah dan para mitra kerja. Dari kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan kembali ke studio.
2: Laporan terkini.
0: Baik, terima kasih rekan Zulfikar Ali yang sudah menyampaikan informasi kepada kita di hari ini terkait dengan peringatan Hari Pengayoman ke-81 Kementerian Hukum di wilayah Kalimantan Timur ya, yang saat ini juga dirangkai dengan penghargaan kepada pemerintah daerah. Dan peringatan Hari Pengayoman ke-81 ini khusus untuk Kementerian Hukum ini diperingati setiap tanggal 19 ya, setiap tahunnya. Nah, sama dengan hari ini juga pendengar merupakan hari HUT ke-81 ya, Mahakam Agung Republik Indonesia atau MARI, yang diperingati juga pada 19 Agustus tiap tahunnya. Dan untuk di tahun 2026 ini, pada HUT MARI ini atau HUT Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengangkat tema peradilan luhur Indonesia makmur. Nah, ini satu informasi yang kami hadirkan untuk pendengar kami di pagi hari ini. Baik, kita kembali ke pendengar kami masih di acara Halo RRI.

0: Ya, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih terus menantikan Anda pendengar, dan kami sudah mencoba menghubungi Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Timur, Pak Buyung, terkait dengan perkembangan pantauan karhutlah ya yang terjadi saat ini di wilayah Kalimantan Timur. Namun masih belum ada jawaban, mungkin beliau lagi sibuk ya. Jadi belum ada sempat mengangkat telepon kita ya. Baik, nanti kami coba lagi untuk menghubungi beliau pendengar ini untuk informasi juga kepada pendengar kita seperti apa informasi-informasi yang terkait dengan cuaca ya, yang saat ini cerah dan juga sangat panas, yang mengakibatkan ini pendengar banyaknya juga hutan dan lahan terjadinya kebakaran. Tidak hanya itu saja, namun juga pemukiman warga ya, khususnya di wilayah Kalimantan Timur di 10 kabupaten kota banyak terjadi kebakaran. Dan juga belum lama ini kota Samarinda juga ya, kota Samarinda saat ini juga sudah terpantau ya kabut asap yang memang ini tidak terlalu tebal, namun sudah mulai menyebabkan timbulnya kabut asap ini akibat kemarau yang berkepanjangan ya. Dan pendengar, sebelumnya juga kami sudah menghubungi BPBD, maksud kami BMKG ya, BMKG Kota Samarinda. Beliau juga menyampaikan, Pak Nur sendiri menyampaikan bahwa memang untuk musim kemarau ini akan berlangsung selama 4 bulan ya, dan nanti akan berakhir pada 30 Agustus atau akhir Agustus ya. Ini menurut prediksi BMKG. Namun ini bisa saja berubah ya pendengar ya. Jadi untuk pendengar, informasi-informasi terkait dengan BMKG ataupun cuaca akan kami informasikan kepada pendengar. Dan juga Anda jangan lewatkan juga ya, ada informasi cuaca juga yang kami hadirkan setiap pagi di pukul 8 ya. Oke, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di pagi hari ini sambil menantikan Anda pendengar untuk memberikan informasi-informasi terkait dengan pelayanan publik ya. Oke, ini ada WhatsApp dari Pak Hangi ya. Bagaimana perkembangan air laut di Sungai Mahakam, tepatnya di Kota Samarinda? Nanti kita coba untuk mempertanyakannya ya Pak Hangi ya. Seperti apa perkembangan dari air laut di Sungai Mahakam? Apakah ini mulai surut atau seperti apa? Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda, masih dalam acara Halo RRI.
1: Edon, ada cewek cantik tuh.
2: Wah, calon gebetan lewat nih.
1: Ke Pasar 16 membeli batik.
3: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
3: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
4: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, sama cantik.

0: Bukan, kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
1: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
0: Apa?
1: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
2: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di saat ini pendengar, masih dalam acara Halo RRI, 5 menit lagi pendengar kebersamaan Anda bersama kami di pagi hari ini dalam acara Halo RRI. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan bergabung ya pendengar ya. Ya, dan pendengar kami akan kembali mencoba ya menghubungi ya, sepertinya sudah ada yang bergabung dulu bersama dengan kita, ada Pak Ali ya. Selamat pagi, Pak Ali.
2: Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, apa kabarnya, Bu, semua, Bu?
1: Alhamdulillah, baik. Ya, ada info apa ini, Pak?
2: Ya, Bu, mau melaporkan.
1: Ya, silakan, Pak.
2: Jalan atau lampu jalan, lampu penerangan di kawasan Muara Badak, tepatnya dimulai dari Jalan Palacari sampai ke Simpang 6 Muara Badak itu redup sekali, Bu.
1: Oke, ya.
2: Entah apa menggunakan solar cell kah atau memang daya lampunya memang sudah menurun. Itu saja yang saya laporkan karena minim sekali pencahayaan di jalan, Bu.
1: Oke, siap, Bapak.
2: Ya, okay. Barangkali nanti bisa di ini kali ya, di apa, di action kali, Bu, ya.
1: Ya, benar. Oke. Okay. Terima kasih, Bapak, informasinya ya, Pak, ya. Nanti kami akan kami teruskan ya, Pak, ya, sama pihak terkait ya, Pak, yang penanganan lampu jalan di Muara Badak ini, Pak. Oke, baik, Bapak, terima kasih.
2: Sama-sama, Bu.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ali yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Ada juga ini dari Lilis Anjasmara di Sempaja Samarinda yang mengirimkan WhatsApp-nya. Selamat pagi RRI, menyoroti permasalahan parkir di rumah sakit AWS. Mau parkir tetapi tidak ada yang kosong. Mau keluar macet di pintu keluar. Dan juga tidak tertibnya petugas parkir di pintu keluar, yaitu menerima pengendara R2 roda 2 di pintu keluar roda 4. Nah, harapan kami tertibkan pintu keluar sesuai peruntukannya, yaitu untuk roda 2 ataupun roda 4. Penambahan waktu gratis selama 10 menit yang sebelumnya 5 menit untuk mengantisipasi pembayaran yang sebenarnya tidak perlu dibayar. Baik, terima kasih Ibu Lilis Anjasmara di Sempaja Samarinda. Dan ini juga beliau ya mengirimkan, Ibu Lilis mengirimkan struk ya terkait dengan bukti pembayaran rumah sakit AWS yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp di saat ini. Baik, terima kasih untuk pendengar kami yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Sangat sayang sekali pendengar, waktu kita pendengar tinggal 2 menit lagi. Jadi untuk saat ini kami tutup dulu atau kami sudahi dulu acara kita Halo RRI. Dan kami akan memberikan informasi-informasi nantinya terkait dengan apa jawaban ataupun apa tanggapan yang sudah disampaikan oleh pendengar kami, baik itu Pak Ridwan dari Paser, Ibu Ria Fauzi dari Sungai Dama, ada Pak Hanyek dari Kubar, ada Pak Arman dari Luajanan, ada Pak Ali dari Muara Badak, ada Pak Ardani Yahya, dan juga ada Ibu Lilis Anjasmara, ada Pak Ali juga yang sudah bergabung, Ali Said yang sudah bergabung bersama kita di saat ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di pagi hari ini dalam acara Halo RRI. Saya Deni Kartika Sari bersama dengan Bung Gesta dan juga Bung Nopem Budi serta Bung Aidil mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.

siangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja PT Sariguna Prima Tirta TPK ataupun Cleo atau Tanobel tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari tubenbackhawk.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang dapat dicurigai sebagai modus phishing ataupun pencurian data pribadi. Dalam unggahan Instagram resmi Tanobel Karir pada bulan Mei tahun 2024, perusahaan menegaskan informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui akun resmi tanobel.com.karir dan pada laman tersebut tidak ditemukan informasi rekrutmen yang dibuka untuk saat ini. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

negeri, sebangsa, dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam

0: adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betoambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betoambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai

0: Okinawa. Mga murang rima. RRI Sinawa dengan program siar berikutnya.
1: Masih dipancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Sendawar siang untuk hari ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Inforama hingga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, sajian lagu mancanegara kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
1: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.
2: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DPD.
3: Loh, terus Bapak kon piye, Bu?
2: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita mencegah DPD dengan melakukan 3M.
3: 3M? Apa itu 3M, Bu?
2: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
3: Menguras apa?
2: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
3: Kayak apa, Bu, contohnya?
2: Contohnya, seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
3: Oh, siap, Bu.
4: Ayo, cegah DPD dengan 3M. Mengubur, menguras, dan menutup.

0: kalian sudah lihat.
1: Lihat apaan?
0: Emangnya belum tahu? Setiap menjelang peringatan kemerdekaan RI, Kementerian Sekretariat Negara Indonesia meluncurkan logo dan tema.
1: Terus?
0: Ya pasti, banyak kita lihat juga ucapan selamat ulang tahun di media sosial. Tapi sayang, banyak yang salah dan juga keliru dalam penulisan HUT RI.
1: Maksudnya gimana ya?
0: Kamu tahu nggak, kalau penulisan HUT RI ke-79 dengan HUT ke-79 RI beda makna loh.
1: Emang bedanya apa sih?
0: Kalau penulisan HUT RI ke-79 itu memberi kesan seolah Indonesia berjumlah 79 lebih.
1: Oh gitu toh.
0: Iya, HUT itu mengartikan jumlah ulang tahunnya, bukan jumlah RI. Karena Republik Indonesia yang disingkat RI hanya ada satu.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Jadi penulisan yang benar adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, bukan HUT RI ke-79.
1: Wah, sekarang aku jadi ngerti nulis yang benar. Jadi gak keliru lagi dah.
0: Betul. Dengan penulisan yang benar, kita bisa lebih menghargai dan merayakan kemerdekaan Indonesia dengan baik.

0: Rafflesia arnoldi menjadi salah satu tumbuhan paling unik dan menakjubkan di dunia. Merupakan tumbuhan berbunga terbesar yang ada, Rafflesia arnoldi dapat tumbuh hingga diameter lebih dari 1 meter. Bunga berwarna merah dengan bintik-bintik putih yang beratnya dapat mencapai 11 kg ini memberikan kesan serupa dengan bunga bangkai. Baunya yang sangat kuat dan menyengat menarik serangga penyerbuk, terutama lalat dan kumbang yang dapat membantu dalam penyerbukan tanaman. Tumbuhan ini ditemukan di hutan-hutan tropis Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan, serta hidup sebagai parasit pada akar tumbuhan liar tertentu. Sayangnya, Rafflesia arnoldi termasuk dalam deretan tanaman yang terancam punah karena perburuan yang berlebihan dan kerusakan habitat alaminya.
1: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
2: Anda sedang mendengarkan

mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran

tanggal 2 Mei 1964 per tanggal 21 April selalu diperingati untuk mengenang sosok yang telah gigih untuk memperjuangkan emansipasi wanita Indonesia. Dia adalah Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat atau biasa dikenal dengan Raden Ajeng Kartini. Selain dikenal sebagai sosok perjuangkan emansipasi wanita, tahukah Anda, jarang diketahui orang bahwa R.A. Kartini sekeluarga merupakan vegetarian. Fakta R.A. Kartini seorang vegetarian terungkap dalam suratnya tertanggal 27 Oktober 1902 yang dikirim ke Belanda. Nama R.A. Kartini juga cukup terkenal di Belanda. Sebagai pejuang hak-hak perempuan, salah satu buku terkenal Kartini di sana adalah Door Duisternis Tot Licht atau yang kita kenal Habis Gelap Terbitlah Terang. Nama R.A. Kartini pun mendapatkan kehormatan dijadikan nama jalan di 4 kota di negeri kincir angin tersebut. Nah, jadi semakin tahu lebih banyak kan fakta tentang pahlawan nasional kita yang satu ini, Raden Ajeng Kartini.

Masih dipancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Sendawar siang untuk hari ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Inforama hingga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, sajian lagu mancanegara kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, Anda bersama Radio Republik Indonesia Senawar. Selamat pagi pendengar dimana saja Anda tengah berada. Semoga pagi ini bisa membawa semangat baru untuk memulai aktivitas bersama saya, Elvira ya. Kami akan menemani Anda dalam rangkaian Senawar pagi. Dan kami akan hadirkan rangkaian informasi, hiburan dan juga lagu-lagu pilihan yang siap menemani Anda hingga nanti siang ya pendengar. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Senawar. Kita akan hadirkan beberapa lagu berikut ini.

mereka. Kenapa kita yang serba mudah mendapatkan air bersih dan higienis sering menyia-nyiakan? Mari kita ingat berapa kali kita minum air kemasan lalu membuangnya, padahal masih ada sisa setengahnya, bahkan belum terminum sama sekali. Berapa kali kita lengah membiarkan air keran masih menetes, padahal kita sempat untuk menutup rapat. Dan berapa kali kita makan di pesta, di restoran maupun di rumah, masih menyisakan sisa. Itu semua masih bisa diselamatkan dengan berhemat dan ambil seperlunya. Stop pemborosan.

0: Iya, Pak.
1: Ini untuk Ibu ya. Buka apa, saja amplopnya.
0: Ya Allah, uang sebanyak ini dari mana, Pak?
1: Sudahlah, jangan tanya dari mana asal uang itu. Yang penting, Ibu senang kan?
0: Pak.
1: Dengan uang itu, Ibu bisa beli apa saja yang Ibu suka.
0: Pak, Bapak jangan mengira Ibu senang menerima uang yang tidak jelas asalnya. Tidak, Pak. Ibu tidak akan menerima uang ini selama Bapak tidak menjelaskan dari mana uang ini berasal. Ibu tidak mau, Pak, memakai uang yang bukan hak kita. Jangan-jangan uang hasil korupsi lagi.
1: Ya sudah, kalau Ibu nggak mau nerima, biar aku yang pakai. Bu, zaman sekarang susah mencari uang yang halal.
0: Pak, astagfirullahaladzim. Istighfar, Pak. Istighfar.
2: Korupsi, penyebab kemiskinan dan kesengsaraan rakyat. Mari kita dukung upaya pemberantasan korupsi. Stop, stop, stop korupsi.
3: One, two, three, go. Up and down. Up and down.
4: Hai Nadia, lagi ngapain?
3: Lagi latihan nari nih. Biasa, untuk acara perpisahan nanti.
4: Oh begitu. Eh, kenapa gak kamu coba tarian tradisional Indonesia? Kita kan banyak juga tari-tarian tradisional dari berbagai daerah. Seperti tari Jaipong dari Jawa Barat, tari topeng Betawi, tari pandet dari Bali, dan ada juga tari campak dari Bangka Belitung. Nih kalau gak percaya, lihat videonya. Gak kalah keren kan?
3: Wow, ini bagus juga ya. Ternyata gak kalah keren tari-tarian tradisional Indonesia.
4: Iya dong, Indonesia memang terkenal akan budayanya yang beraneka ragam. Sebagai generasi muda, sudah saatnya kita lestarikan kembali tarian tradisional di Indonesia.

0: Anak adalah aset tak ternilai sebuah bangsa. Di pundak mereka, kita percayakan masa depan bangsa. Itulah sebabnya negara dan kita semua harus melindungi anak-anak.
1: Adik namanya siapa?
2: Petri.
1: Petri kalau besar mau jadi apa?
2: Bupati.
1: Kenapa?
2: Karena seru, dapat kantor besar.
0: Masa depan tidak ada yang tahu. Ia masih menjadi sebuah rahasia. Namun, aktivitas yang dilakukan masa kini akan menjadi tangga menuju puncak masa depan itu sendiri. Jangan rusak mereka. Merusak mereka saat ini sama saja menghancur leburkan bangsa di masa depan.

0: Duh Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa Jeng? Kok bingung? Sini pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya kok gak seperti anakmu. Padahal kan seumuran. Anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap.

Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.

Serat berfungsi membantu pencernaan. Serat juga membantu membentuk tubuh ideal. Saat sistem pencernaan lancar, penyerapan dan pembuangan makanan juga jadi lebih baik. Tahukah pendengar, kebutuhan serat setiap usia berbeda-beda. Laki-laki dewasa berusia 18-50 tahun butuh serat sekitar 36-37 gram. Wanita dewasa usia 18-50 butuh serat sekitar 29-32 gram. Bayi 0-5 bulan membutuhkan 0 gram serat, artinya belum butuh asupan serat dari lahir. Bayi 6-11 bulan membutuhkan serat 11 gram. Dan untuk anak-anak berusia 1-3 tahun membutuhkan serat 19 gram. Yuk, penuhi asupan serat kita sesuai usia.

Ribuan pulau membentang sepanjang garis katulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa, meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.

derajat merupakan salah satu kerajinan tangan yang terbuat dari bermacam-macam jenis rotan yang dianyam. Biasa digunakan sebagai aksesoris pada acara tertentu atau alat bantu untuk membawa barang, sama halnya dengan tas. Anjat adalah tas berbentuk bundar terbuat dari rotan. Hasil kerajinan anyam suku Dayak di Kalimantan, tas etnik asli Indonesia ini berasal dari suku Dayak di Kalimantan. Tas tradisional ini dibuat masyarakat Dayak dari kulit rotan berbentuk tabung, memiliki bentuk seperti tabung yang bercelah dengan tinggi sekitar 70 cm dan garis lingkaran sekitar 50 cm. Anjat pada suku Dayak umumnya memiliki motif yang sangat bervariasi, terutama dari filosofi tumbuhan dan hewan. Sedangkan pada motif anjat Dayak Tunjung dan Benua, biasa memiliki motif berupa sirkuler persegi kotak-kotak menggunakan warna hitam, biasanya rotan yang telah diwarnai, kemudian dianyam. Berbagai macam jenis terapi yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai macam gangguan kesehatan tubuh. Salah satunya terapi warna atau kromoterapi. Terapi warna untuk penyembuhan masalah fisik dan emosional dengan menggunakan warna beserta frekuensinya. Praktek kromoterapi dilakukan dengan cara menyinari warna yang sesuai di area tubuh. Tujuannya memperbaiki ketidakseimbangan fisiologis dan psikologis. Warna yang biasa dilakukan kromoterapi diantaranya hijau, biru, kuning, oranye, merah, dan ungu. Warna-warna tersebut dipercaya memiliki nilai dasar yang bermanfaat bagi kesehatan. Terapi warna hijau dikatakan dapat meningkatkan kegembiraan, kedamaian hati, dan emosi cinta. Terapi warna kuning dikaitkan dengan kebijaksanaan dan kecerdasan. Terapi oranye meningkatkan kinerja organ seperti hati, ginjal, jantung, dan limpa. Kemudian, terapi merah stimulator konsentrasi pada penyembuhan secara fisik. Terapi ungu sering dikaitkan dengan bahagia, rohani, dan keindahan. Bagaimana? Tertarik dengan kromoterapi?

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
2: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
2: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan. Udah ah, aku gak mau pacaran sama monyet. Bye.
2: Iya Beb, aku janji gak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi Beb.
3: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champions. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul akhir grad atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Roblev melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki, mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat.
3: Şimdi biz 2,5 önce 2,5 gün
2: kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir.
3: Bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık.
2: Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya,

memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: celebrar. Todos nos vamos a quedar hasta el final. Digan si sienten el amor que quieren.
1: Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harris Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat, kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu petenis Janice Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center Mason, Ohio. Pada pertandingan itu Janice takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janice Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblubik. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janice sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya pasti pengen kalau bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama, langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor 1 dunia An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Seneng juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alif Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Febriana Malaysia, Amri Nita, Tehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Ardiana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
1: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat. Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus, dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, ya sangat luar biasa untuk team performance.
2: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1.
2: Hasil ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Timnas Futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divao, Lucao, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divao. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lucao pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan canoeing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Progres secara fisik cukup baik. Kemudian teknik juga cukup baik, gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya. Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba, pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah, ini juga harus hati-hati. Kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru kita boleh baru masuk Philip tanggal 16 gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa, sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, saya bersama seluruh keluarga besar KBRI Yaoundé di Kamerun ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 disertai doa dan harapan agar Indonesia semakin kuat, semakin berjaya, makmur dan sejahtera sejalan dengan tema perayaan pada tahun ini yaitu Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih, salam hormat dari Afrika.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3. Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.
4: Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

Masih dipancar luaskan dari Jalan Poga Runggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkob Kutai Barat. Selamat siang pendengar RRI di mana saja Anda tengah berada. Senang sekali saya Elvira masih menemani Anda pendengar dalam rangkaian Sendawar Siang, dan kami masih akan hadirkan ke ruang dengar Anda rangkaian informasi, edukasi serta sajian musik pilihan untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Tetaplah bersama kami di RRI Sendawar.

Selain tato, telinga panjang menjadi identik suku Dayak. Tradisi memanjangkan cuping telinga menjadi salah satu keunikan budaya di Kalimantan. Keringak daru dalam bahasa Dayak Kayan disebut telinga panjang, telinga dado atau belaung dalam bahasa Dayak Kenyah, apang aru dalam bahasa Dayak Bahau, kafeng daru bahasa Dayak Oheng. Tradisi menganut adat tersebut tidak semua.

Semua suku Dayak di Pulau Borneo mengikutinya. Namun, tradisi kuping panjang beberapa subsuku yang mengikuti, di antaranya Dayak Kayan, Bahau, Kenyah, Auheng, Penan, Kelabit, Taman, dan Punan. Adat ini memiliki beragam tujuan. Bagi Dayak Kayan, pria bangsawanlah yang memanjangkan cuping telinga, sedangkan untuk kaum perempuannya merupakan simbol kecantikan. Tradisi memanjangkan cuping telinga tidaklah diteruskan oleh generasi sekarang, sehingga suku Dayak telinga panjang yang akan ditemui usianya sudah lanjut, mulai dari 70 sampai dengan 90 tahun.

Tahukah Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai berkembang.

0: loh loh kok bayar nyelonong bener itu kan lampu bohong
1: so ngapa lah so biasa ya macam jo
0: nah nah ijo una lawan arus bahaya tau gak aduh ngelip dadah ini kan tikungan
1: so lah gak penting tai tertib
0: aduh mejo koi ulih nyetir kahe berarti ulih mengemudi kendaraan
1: maksud ke
0: iya karena nentek kendaraan di ala umum ijo harus toga etika berkendaraan dan kaji rambu-rambu ya pak.
2: Selalu taati rambu lalu lintas dan hargai pengguna jalan lainnya demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawan.

adalah alat musik tradisional dari kebudayaan Rote. Secara bentuk sasando masih tergolong dalam keluarga harpa dan kecapi. Hal ini dilihat dari cara memainkan musik ini, yakni perlu memetik dawe-dawe pada sasando untuk menciptakan nada. Memainkan sasando cukup rumit, dikarenakan alat musik ini tidak memiliki chord untuk bisa mengetahui akan memainkan nada apa. Pemain musik sasando harus memetik senar sasando dengan dua tangan. Tangan kanan digunakan untuk menentukan kunci, sedangkan tangan kiri untuk menghasilkan bass atau melodi. Untuk menghasilkan bass atau melodi, pemain musik sasando perlu memetik dawe sasando kedua arah untuk mendapatkan bunyi yang berbeda. Tentunya dibutuhkan waktu yang panjang untuk bisa memainkan secara mahir.

0: Rita, kok pulang cepat? Loh, hidungmu kenapa keluar darah? Mimisan ya? Badanmu juga panas sekali. Hah? Di lenganmu? Ada bintik-bintik merahnya lagi.
1: Iya, tadi di sekolah Rita hampir pingsan. Lalu muntah-muntah. Makanya disuruh pulang cepat oleh Bu Guru.
0: Kalau melihat tanda-tandanya, kamu terkena demam berdarah. Wah, gawat. Ayo nak, kita ke rumah sakit.
2: Hati-hati dan waspadalah terhadap penyakit demam berdarah. Dengan gejala panas tinggi 2-5 hari, timbulnya bintik-bintik merah, rasa nyeri di ulu hati, gelisah, tangan dan kaki berkeringat, pendarahan pada hidung atau mimisan, muntah-muntah, dan buang air besar disertai darah segar, segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.
3: Jangan-jangan lu anemia.
4: Pendengar, tahukah Anda kalau Indonesia merupakan negara tingkat kasus anemia cukup tinggi loh? Perbandingannya, 1 dari 3 wanita Indonesia terkena anemia. Mengkonsumsi tablet penambah darah itu penting buat perempuan. Kenapa? Karena perempuan rentan akan anemia. Perempuan banyak kehilangan darah pada saat menstruasi. Selain konsumsi tambah darah, kita juga bisa konsumsi sumber zat besi, seperti daging, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Ingat ya, menjaga tubuh kita agar terhindar dari anemia dengan rutin mengkonsumsi tablet penambah darah seminggu sekali dan konsumsi makanan sumber zat besi. Yuk bersama, lakukan pencegahan anemia.

0: program siar berikutnya.
1: Saudara pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sendawar. Demikian kami sudah menghadirkan lagu etnis Tunjung untuk di edisi kali ini. Tetaplah bersama kami karena rangkaian Sendawar Sore Anda akan ditemani bersama rekan siar yang bertugas berikutnya. Saya Elvira pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu nggak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh, gitu. Ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya.
0: Iya dong.
2: Mari kita jaga lingkungan dan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi jumlah sampah dengan 3M. Mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang.
3: Jangan dorong-dorong dong.
4: Ya sorry, ini juga aku kena dorong dari belakang.
3: Hey, jangan lempar botol dong.
5: Tolong perhatian semuanya. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Dimohon kerjasama, tidak ada aksi saling lempar botol. Hal ini untuk menjaga ketertiban selama pelaksanaan konser ini berlangsung tanpa ada hal yang tidak diinginkan. Atas perhatiannya, terima kasih.
3: Nah, tuh kan aman kalau kita ikuti arahan dari yang ngadain acara. Jadi, gak takut lagi kan datang ke konser.

tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Indonesia Raya merupakan lagu yang biasa wajib dinyanyikan saat upacara bendera, membuka kegiatan kenegaraan, serta aktivitas nasional lain. Lagu ini bertemakan semangat rakyat Indonesia untuk merdeka dari kekuasaan para penjajah. Diciptakan oleh komponis W.R. Supratman, pertama kali diperkenalkan pada 28 Oktober 1928, di mana pada saat itu tengah

pluralisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalam

0: di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka, banggalah terhadap bahasa Indonesia.
1: Kementerian Perindustrian menyebut Indonesia adalah produsen kertas ke-6 terbesar di dunia. Diperkirakan untuk menghasilkan 1 ton kertas, dibutuhkan 24 pohon. Satu pohon dapat menghasilkan sekitar 15 rim kertas. Sementara 1 hektar lahan kemungkinan bisa menanam hanya maksimal 2.500 pohon. Penebangan sekitar 384 juta pohon untuk kertas terjadi setiap tahunnya di area hutan seluas 259.200 hektar. Setengah hektar pepohonan hutan mampu menyuplai oksigen sebanyak udara yang dihirup 18 orang per tahun, bahkan mampu membersihkan 2,6 ton karbon dioksida dari udara setiap tahunnya. Bijaklah dalam memanfaatkan kertas.
2: Saudara pendengar, Anda bersama kami Radio Republik Indonesia Sendawardi 103,3 FM. Rangkaian Sendawar siang kami lanjutkan dengan hadirkan ragam etnis Tunjung hingga nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Di siang hari ini kami akan hadirkan lagu Tidak Menerima Penelpon karena sesuatu dan lain hal, maka tetaplah bersama kami di RRI Sendawardi.

0: Faktanya, tubuh manusia perlu mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Nutrisi atau gizi yang seimbang ini disertai juga dengan aktivitas fisik rutin serta berat badan yang ideal akan membuat hidup kita lebih sehat dan berkualitas. Kementerian Kesehatan dalam PMK nomor 28 tahun 2019 menyebut, makanan bergizi yang diperlukan oleh masyarakat adalah yang mengandung 8 unsur, yakni energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang, edisi Rabu 19 Agustus 2026.
2: Insya Allah tanggal 22 sampai tanggal 27, jika hujan belum turun, maka akan dilaksanakan rekayasa cuaca.
3: Dan hari ini perdana kita dari Polda Kaltim, Pusat Reserse Narkoba, melaksanakan kegiatan program SULAM, yaitu program sinergi untuk layanan akses medis.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, M. Padel.

0: Pembangunan Markas Grup 4 Kopassus di Kutai Kartanegara mulai dipersiapkan untuk memperkuat pertahanan di sekitar ibu kota Nusantara. Panglima Kopassus Letjen TNI John Afriandi bersama Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud meninjau lahan markas di Desa Jembayan pada Selasa kemarin. Lahan tersebut berasal dari hibah eks reklamasi PT Multi Harapan Utama seluas 110,81 hektar. Menurut Panglima John Afriandi, keberadaan markas ini tidak hanya untuk memperkuat keamanan wilayah, tetapi juga diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat melalui pembangunan akses jalan, listrik, dan air bersih. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan rekayasa cuaca jika hujan belum turun hingga 22 Agustus mendatang. Langkah ini menyasar sejumlah daerah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kita simak laporan Deni Kartika Sari.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan rekayasa cuaca jika hujan belum turun hingga 22 sampai 27 Agustus 2026. Langkah tersebut dipersiapkan untuk membantu mengatasi kondisi kemarau yang meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud mengatakan rekayasa cuaca akan diprioritaskan untuk wilayah yang membutuhkan hujan. Daerah tersebut meliputi Kabupaten Berau, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Kutai Kartanegara.
2: Insya Allah tanggal 22 sampai tanggal 27 jika hujan belum turun maka akan dilaksanakan rekayasa cuaca supaya hujan bisa segera turun di wilayah Kalimantan Timur. Jadi mohon doanya, jadi yang terganggu bukan hanya distribusi barang dan jasa tetapi juga adalah kebakaran karhutla.
1: Menurutnya kondisi cuaca saat ini belum mendapat perhatian karena berpotensi memperluas kejadian kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Provinsi Kaltim terus melakukan pemantauan terhadap kondisi cuaca dan perkembangan kebakaran hutan serta lahan. Rudi berharap pelaksanaan upaya penanganan tersebut tidak menghadapi kendala sehingga hujan dapat segera turun di wilayah terdampak. Ia juga meminta masyarakat turut mendoakan agar kondisi cuaca segera membaik dan kebakaran hutan serta lahan dapat dikendalikan. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur resmi meluncurkan program inovatif bernama SULAM atau Sinergi untuk Layanan Akses Medis. Langkah ini diambil untuk memastikan para tahanan narkotika tetap mendapatkan hak konstitusional berupa jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Berikut laporan Apriani Guntur.
3: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur resmi meluncurkan program inovatif bernama SULAM atau Sinergi untuk Layanan Akses Medis. Langkah ini diambil untuk memastikan para tahanan khusus narkoba tetap mendapatkan hak konstitusional mereka berupa jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Dalam pelaksanaan perdana di Rutan Polda Kaltim, petugas menemukan 5 tahanan belum terdaftar dan 21 tahanan memiliki kepesertaan nonaktif. Pihak kepolisian bersama BPJS Kesehatan langsung melakukan fasilitasi pembuatan kartu baru serta proses reaktivasi. Hal ini dijelaskan oleh Kombes Pol Romilus Tamtelahitu, Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim.
4: Untuk pertama kali kami Polda Kaltim, khususnya Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, bersama dengan teman-teman dari BPJS Kesehatan, ada sahabat saya Pak Ilmi, kemudian ada juga Pak Dirtahti, kemudian juga ada Ketua Tim BPJS Keliling, ya, Bu Susana. Dan hari ini perdana kita dari Polda Kaltim, khususnya Direktur Reserse Narkoba, melaksanakan kegiatan program SULAM, yaitu program Sinergi untuk Layanan Akses Medis. Kita tahu teman-teman bahwa tahanan adalah orang yang sudah dua kali menerima atau mengalami kerugian. Pertama atas derita yang sudah dialami, kedua juga atas perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan.
3: Program jemput bola ini diharapkan menjadi model percontohan nasional bagi tahanan prasejahtera yang menunggak iuran. BPJS Kesehatan akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial agar dialihkan ke skema jaminan pemerintah daerah. Hal ini dijelaskan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan, ID Ilmi.
5: Karena ini bagian dari perintah negara bahwa warganya harus terjamin layanan dasar kesehatan. Saya kira itu.
6: Baru Pak kali pertama BPJS
5: iya. Kesehatan. Iya, ini baru kali pertama. Tadi saling memberi menerima, enggak perlu saya bilang enggak harus jadi untuk. Dalam arti ini bagian dari ya tadi empati Pak Dir. Betul. Bagaimana agar terjaga. Karena kami pun juga ini kan kesehatan itu kan sampai ujung di lapas. Lapas nanti urusannya akan berganti ke lapas lain. Nanti kita juga, oh sudah antus ya.
3: Melalui sinergi sulam, integrasi data kesehatan warga negara diharapkan tidak terputus sejak berstatus tersangka hingga menjadi warga binaan di lembaga pemasyarakatan nanti. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Sebanyak 149 rumah tidak layak huni di sejumlah wilayah Kalimantan Timur telah direhabilitasi TNI Korem 091 Aji Suryanata Kesuma melalui program TNI Manunggal Membangun Desa. Tidak hanya rumah warga, program ini juga menyasar sekolah dan panti asuhan di daerah yang jauh dari pusat kota. Selengkapnya dilaporkan Sela Depa.
3: Sebanyak 149 rumah tidak layak huni di sejumlah wilayah Kalimantan Timur telah direhabilitasi melalui program TNI. Rumah-rumah tersebut kini telah ditempati kembali oleh masyarakat dengan kondisi yang lebih layak. Hal itu diungkapkan Komandan Korem atau Danrem 091 Aji Suryanata Kesuma, Brigjen TNI Anggara Sitompul. Ia mengatakan rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH dilakukan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa maupun dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Di balik ratusan rumah yang diperbaiki, Anggara mengaku terdapat cerita yang membekas. Salah satunya ketika ia menyerahkan kunci rumah kepada sebuah keluarga yang sebelumnya tinggal di hunian dengan kondisi jauh dari kata layak.
7: Ada sekitar 149 titik ya rumah tidak layak huni, tersebar di beberapa kabupaten kota, itu sudah kita bangun. Ingat saya, itu sepasang suami istri yang tadinya tidak punya, sangat tidak pantas lah. Ketika kita bangunkan itu, kemudian mereka kita gunting pita, kita berikan kunci, yang menangis waktu itu adalah istrinya bapak itu, dan berterima kasih kepada kita sehingga mereka bisa hidup layak seperti itu.
3: Bagi Anggara, cerita seperti itu menunjukkan bahwa program revitalisasi sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama untuk kelompok tidak mampu. Karena itu tidak hanya bagi masyarakat umum saja, program serupa juga menyasar fasilitas lain yang membutuhkan perhatian, seperti sekolah dan panti asuhan.
7: Ya, jadi sekolah-sekolah dasar yang jauh-jauh, kalau kita begitu berangkat dari Samarinda atau dari kabupaten-kabupaten kotanya ke dusun-dusun itu, masih ada juga yang sudah lepas sengnya, apa plafonnya, kemudian juga kursinya. Kita masuk, kita laporkan ke Jakarta, dan biasanya Bapak Kasat langsung respon, segera diperbaiki.
3: Anggara mengatakan, hingga kini sebanyak 50 sekolah dan panti asuhan di Kaltim telah dilakukan rehabilitasi. Ia menegaskan respons cepat diperlukan agar masyarakat di daerah terpencil tetap merasakan perhatian dan manfaat pembangunan dari pemerintah. Sebab menurutnya, masyarakat dimanapun berada harus tetap merasakan kehadiran negara. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Peringatan Hari Pengayoman ke-81 Kementerian Hukum di Kalimantan Timur dirangkai dengan pemberian Satya Lencana Karya Satya kepada pegawai, penghargaan bagi pemerintah daerah, serta apresiasi kepada mitra kerja yang berkontribusi dalam pelayanan publik dan hukum. Kita simak laporan Julfikar Ali.
8: Peringatan Hari Pengayoman ke-81 Kementerian Hukum Republik Indonesia di Kalimantan Timur menjadi momentum untuk memberikan apresiasi kepada berbagai pihak yang mendukung pelayanan publik dan hukum. Selain upacara peringatan, kantor wilayah Kementerian Hukum Kaltim juga menyerahkan Satya Lencana Karya Satya kepada pegawai yang telah menunjukkan pengabdian selama 20 tahun. Penghargaan juga diberikan kepada sejumlah pemerintah kabupaten dan kota yang dinilai memiliki pelayanan publik dan pelayanan hukum yang baik. Sementara itu, sejumlah mitra kerja turut menerima penghargaan atas kontribusi dan kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Hukum. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur Muhammad Iqmal Idrus mengatakan, penghargaan kepada mitra menjadi bentuk apresiasi atas kolaborasi yang telah terjalin. Namun penghargaan tersebut tidak diberikan kepada seluruh mitra, karena terdapat sejumlah indikator yang harus dipenuhi dalam proses penilaiannya.
9: Sebagai aparatur negara, kita bukan saja bekerja untuk sebagai pegawai negeri sipil, tetapi tugas kita adalah menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Sekarang ini ada, kita punya program yang setiap hari Jumat di pukul 9.30 kegiatannya namanya pasti ada solusi. Tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan pada saat masyarakat meminta penyelesaian suatu persoalan, masalah yang dihadapinya. Dengan pemberian penghargaan tahun ini, mudah-mudahan mitra kerja yang ada ini lebih meningkatkan kinerjanya pada tahap-tahap selanjutnya, karena Kementerian Hukum akan memberikan nanti ada lagi penghargaan Hari Pengayoman yang lebih dahsyat, tapi kita belum sampaikan pada saat hari ini.
8: Melalui momentum Hari Pengayoman ke-81 ini, Kementerian Hukum Kalimantan Timur juga mendorong penguatan sinergi bersama pemerintah daerah dan berbagai mitra untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. Persiba Balikpapan memilih Stadion Surajaya Lamongan, Jawa Timur sebagai kandang sementara untuk menghadapi Liga 2 musim 2026-2027. Pemindahan home base dilakukan karena Stadion Batakan masih dalam proses perawatan, dan Stadion Surajaya dipilih karena memiliki fasilitas dan kondisi operasional yang siap untuk pertandingan. CEO Persiba Balikpapan Arpi Perwira mengatakan penggunaan Stadion Surajaya hanya bersifat sementara. Manajemen juga terus memantau perkembangan perawatan Stadion Batakan dan berharap perawatan segera selesai. Sementara itu, atlet muda Kutai Timur Rizky Soleh Akbar terpilih memperkuat timnas panjat tebing muda Indonesia pada kejuaraan Asia di Tiongkok. Kita simak laporan Ahmad Junaidi.
10: Momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi kebanggaan bagi Federasi Panjat Tebing Indonesia Kutai Timur. Atlet binaannya, yakni Rizky Soleh Akbar, terpilih memperkuat timnas panjat tebing muda Indonesia pada World Climbing Asia Youth Championship 2026 yang berlangsung di Guiyang, Tiongkok pada 21 hingga 25 Agustus mendatang. Rizky merupakan siswa SMK Hasanuddin Sangatta Selatan dan akan turun di kategori U17 Men Disiplin Lead. Rizky menjadi salah satu dari 13 atlet muda Indonesia yang dipilih mengikuti kejuaraan tersebut. Para atlet Indonesia akan bertanding dalam 3 nomor kompetisi, yakni lead, speed, dan boulder. Sebelum bertolak ke Tiongkok pada 19 Agustus hari ini, Rizky telah mengikuti pemusatan latihan nasional di Jakarta sejak 16 Agustus lalu. Pelatih FPTI Kutai Timur Fitriadi dikonfirmasi RRI mengatakan, Rizky juga sudah menyelesaikan rangkaian tes kesehatan sebagai bagian dari persyaratan kesiapan mengikuti kompetisi. Menurutnya, persaingan panjat tebing Asia saat ini semakin ketat, sebab di tingkat Asia sudah setara dengan kejuaraan dunia karena banyak atlet papan atas yang bertanding.
11: Alhamdulillah perjuangan kami sebenarnya panjang sekali untuk si Akbar dan teman-teman yang lainnya. Untuk selama ini pembinaannya berarti berhasil bagi kami telah membina hingga ada satu atlet yang lolos ke tingkat di level yang lebih tinggi yaitu Asia. Ke depan mungkin bukan hanya Akbar kami siapkan. Mudah-mudahan di tahun-tahun akan datang ada lebih banyak akbar-akbar selanjutnya yang mengisi level Asia, mungkin bahkan kami berharap ada di level internasional nantinya.
10: Ia menegaskan komitmen untuk terus membina atlet muda Kutai Timur agar mampu bersaing di tingkat nasional dan juga internasional. Atas keberhasilan Rizky, diharapkan menjadi motivasi dan pemantik semangat atlet junior maupun senior yang kini mempersiapkan diri menghadapi porprov di Paser. Masyarakat Kutai Timur maupun Kalimantan Timur serta pencinta panjat tebing Indonesia juga diharapkan dapat memberikan dukungan kepada Rizky. Sang atlet Rizky juga diharapkan mampu tampil maksimal sekaligus mengharumkan nama Indonesia pada panggung panjat tebing Asia. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan rekayasa cuaca jika hujan belum turun hingga 22 Agustus mendatang. Langkah ini menyasar sejumlah daerah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur secara resmi meluncurkan program inovatif bernama SULAM atau Sinergi untuk Layanan Akses Medis. Langkah ini diambil untuk memastikan para tahanan narkotika tetap mendapatkan hak konstitusional berupa jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. demikian berita siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 1.
1: Emergencia 1.8 sa Marina.
2: Demikian, hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Anda masih bersama 103,3 FM.
2: Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada ya. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan jumpa lagi nih pendengar kita di program siar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini ya, hari Rabu 19 Agustus 2026. Dan seperti biasa pendengar, di Pro Dangdut kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Namun sebelum itu pendengar, untuk mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini ya, terlebih dahulu kami hadirkan satu buah lagu dari Gita Yobi nih dengan judul Bumi Semakin Panas. Selamat mendengarkan.

0: Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya satu buah lagu yang sudah mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini. Ada Bumi Semakin Panas dari Gita Yobi. Itu seperti halnya cuaca di sore hari ini ya, yang sangat panas pol nih pendengar. Dan masih kami tunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Pro Dangdut pada sore hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125053938. Oke, baik, sudah ada Nur Alam di Engkuni Pase nih pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore.
1: Dangdut balap kita.
0: Iya, gimana kabarnya di sore hari ini nih Bang Nur Alam?
1: Baik pun, belum cuaca dingin.
0: Cuaca dingin gitu ya, dingin banget kayaknya.
1: Iya.
0: Mau request lagu apa nih Bang Nur Alam?
1: Lagu hijau ini.
0: Gimana?
1: Lagu hijaunya Uta Pucut.
0: Lagu
1: Di ujung apa itu?
0: Di ujung kerinduan?
1: Iya.
0: Oke, siap. Sapa salam ya, silahkan.
1: Selamanya buat Uki Esmara di Panajam, Mbak Yayu. Kemudian Wakiska alias Mama Anugrah, bersama bapaknya, semoga sehat semua.
0: Amin.
1: Semoga untuk Bang Andre, Putra Banjar, Putra Kusut, Putra Jajak, Mbak Ani, ini Bunga, Bang Bio, ya semuanya.
0: Semuanya aja dari
1: semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Dan salam merdeka. Buat Bang Bagus. Terima kasih.
0: Oke, siap. Oke, baik pendengar. Itu dia tadi ya penelpon pertama kita, ada Bang Nur Alam di Engkuni Pase pendengar, minta diputerin lagunya, lagu andalannya Bang Putra Kusut tuh katanya, Di Ujung Kerinduan dari Ida Laila. Di belakang Nur Alam ada Bang Edi Permana di Gunung Sari nih pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut.
0: Gimana kabarnya nih Bang Edi?
1: Kabarnya baik, sehat.
0: Aduh, storing nih.
1: Ya.
0: Aman sudah. Cuaca gimana? Menyala juga di situ?
1: Cuacanya panas. Bagaimana terik
0: banget? Terik banget nih kita sore hari ini. Mau request lagu?
1: Bagaimana juga di sana?
0: Di sini sama halnya seperti di situ tuh Bang Edi. Merata gitu ini. Mau request lagu apa nih Bang Edi?
1: Lagunya Dua Kursi aja.
0: Dua Kursi, ada tuh. Sapa salamnya silakan.
1: Ya, sapa salamnya buat Nur Alam tadi ya. Semoga sehat selalu buat Bunda Rasul juga, Bunda Maria, Bunda Irmi juga, semoga sehat selalu. Buat Bu Siska juga, Bunda Rima juga nih, Mbak Lima, Mbak Ani. Semoga sehat selalu, Bang Andre juga, Putra Banjar, Putra Kutai, Putra Rantau juga, Putra Jagat. Sokuti, Merpati Puti, Bunda Kirla juga ditunggu gabungannya. Buat Bang Dio juga nih, Bang Yasu, Bang Damarulan juga, Bang Mikael juga ditunggu gabungannya. Buat Siska juga yang ada di Kota Bandung nih, ditunggu gabungannya juga, Mbak Sindu juga. Buat Mbak Maya juga nih, buat Mbak Eti di Tanah Jam juga nih, Rama Mbak Demar, Rama Mbak Eti nih.
0: Ditunggu.
1: Oke, buat semua yang jual bang. Ini bang Dani ya bang bagus.
0: Bang bagus ini.
1: Bagus. Ambil tiga hampir sama suaranya.
0: Kembar tiga nih kami di sini.
1: Oke, bang bagus. Buat bang bagusnya nih, semoga sehat bersama keluarga, semoga lancar menjalankan aktivitas ini.
0: Amin.
1: Ya. Terima kasih waktunya sampai jumpa. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore kembali buat Bang Edi Permana yang ada di Gunung Sari sana ya, pendengar, dengan cuaca yang sama panas menyala pada sore hari ini di area Gunung Sari, pendengar. Kita diputerin lagunya Rita Sugiarto tadi tuh Bang Edi ya, dengan judul Dua Kursi. Lalu selanjutnya di belakang Bang Edi ada Putra Rantau nih. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Merdeka, selamat meriam.
0: Merdeka, selamat meriam. Apa kabar nih?
2: Iya, kabarnya sama Mahayu, panas ini.
0: Panas banget.
2: Hari dulu tuh ada boya timbul sini.
0: Ah itu, sempat lihat juga postingannya tuh. Ngeri.
2: Itu siapa yang anu itu? Wihara boya itu.
0: Ah, enggak tahu siapa tuh, bukan dirimu kah? Halo? Halo, di monitor Bang Putra Rantau. Nah, hilang lagi jaringannya Bang Putra Rantau nih, sangkut dia jaringannya. Halo. Oke, terputus ya untuk Bang Putra Rantau nih. Kenapa nih gerangan jaringannya nih, berdengar? Oke, baik, ada telepon via WhatsApp ya, ada Bung Kilip nih, mendengar. Langsung saja kita sambungkan ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Ya, selamat sore.
0: Iya, Pro Dangdut.
2: Ini Pro Dangdut sebelah kita.
0: Iya, gimana kabarnya nih Bung Kilip?
2: Ya, sama-sama pada panas juga ini. Cuma kami di seputaran Marabarong ya. Ini sebentar info. Asik mutik jukut. Jukutnya sangat banyak. Jukut mabuk lagi.
0: Aduh, hai.
2: Karena di ya itu, karena di Beringin orang ngerja itu mas, jadi airnya keruh, ikannya mabuk banyak ya. Ini kalau Nur Alam itu tahu betul ikan mabuk itu mau ikannya.
0: Mau dia. Jadi mau request
2: lagu. Ya, itu ikan mau gitu.
0: Hah? Mau request lagu apa nih kita?
2: Oh, lagunya Pusara Cinta.
0: Pusaran Cinta?
2: Yusnia yang Pusara Cinta.
0: Oke.
2: Dinyanyikan oleh Yusnia. Ini Bang Bagus, aku mau tanya ini. Ya. Aku punya sangat setuju kalau janda itu dikasih pajak, kalau duda juga dikasih pajak.
0: Dikasih
2: sangat
0: pajak.
2: Setuju.
0: Aduh, hai, kenapa?
2: Iya, itu bilangnya aturan pemerintah itu.
0: Oh, iya kah?
2: Masalahnya karena mereka yang janda tidak mau sama duda, yang duda tidak mau sama janda.
0: Luput dah tuh.
2: Ya itu pendengar itu mau jalan sudah peraturannya itu.
0: Iya, belum.
2: Jadi bagi yang mendukung Bung Kilip boleh kontak di nomor Bung Kilip ya, itu ada nomor jadi sana. Nah, boleh kontak bagi yang mendukung Bung Kilip yang dukung betul itu yang masalah janda duda itu tadi. Nah. Lagunya mesti ada itu.
0: Dari Pusara Cinta Yulia ya.
2: Yus. Yusnia.
0: Oke, siap.
2: Soalnya pernah diputar itu, aku dengar di Bungilip dengar. Iya. Itu kalau apa namanya tadi Nur Alam tahu betul itu. Oh, ini ada salam putih untuk Nur Alam nih. Dengarkan baik-baik salamnya. Salamnya gini ya. Anak kode nete batak kemudi reok rembe iku perahu tunuh pampak itu untuk Nur Alam itu. Belum paham itu karena buat semuanya ya, kalau mungkin cerita terus wah nggak terputar lagu. Ada yang lupa di belakang lagi. Nah itu ya, buat Cici Tuan Putri juga. Buat yang satu itu Dejole itu, pokoknya buat semuanya aja ini.
0: Siap.
2: Buat semuanya aja. Salam kompak semuanya. Buat Bung Bagusnya, selamat bertugas, selamat berpanai-panai, tapi di sana full AC. Apa?
0: Lanjut.
2: Oh, sudah kan? Tidak ada pertanyaan ya?
0: Aman, lanjut. Tidak ada pertanyaan nih.
2: Kalau ada pertanyaan, tanya aja. Mungkin bisa menjawab. Pokoknya pertanyaan apa aja? Seputaran buaya ke seputaran airo ya, buat Bunda Dahlia juga, buat Bunda Resi, buat Yang di balok itu nama siapa itu di balok?
0: Bunda Erni.
2: Ya, berarti yang di balok itu Bunda Erni. Lupa sudah mama apa kayak itu.
0: Bunda Erni.
2: Buat Mentabil juga, Mentira juga, selamat siang semuanya. Selamat berpanas-panas. Mm-hmm. Oke. Okay. Buat Medinya selamat siang dan terima kasih.
0: Oke, siap. Selamat sore kembali buat Bung Kilip ya, pendengar, menyampaikan informasi itu lagi pada mabuk tuh ikannya katanya. Dan pendengar, sudah 3 telepon yang bergabung di sesi pertama ini ya. Yang itu artinya kita hadirkan terlebih dahulu 2 buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari requestannya Bang Nur Alam tadi ya, di ujung kerinduan dari Ida Laila. Selamat mendengarkan.

pemanasan global, meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Bertindaklah sekarang, selamatkan bumi kita.

0: Meningkatnya suhu bumi telah melahirkan bencana baru. Bertindaklah sekarang juga. Selamatkan bumi kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Ada Di Ujung Kerinduan dari Ida Laila dan juga Dua Kursi dari Rita Sugiarto. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812-5050-3938. Oke, baik, Putra Rantau kembali bergabung nih pendengar ya. Kembali kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo. Halo. Halo. Iya, halo di monitor.
1: Baik, selamat meriam.
0: Selamat meriam.
1: Di sini tengah jaringan nih. Ya, tapi di situ mungkin pegat di tengah jalan.
0: Nah, kayaknya tersapu angin tuh.
1: Ya.
0: Lanjut.
1: Lagu ini Bukan Jodohku.
0: Bukan Jodohku.
1: Dari Ezra.
0: Oke,
1: di. Ya. Sapaannya minta dulu jalur.
0: Yo, silakan.
1: Ya, sapaannya untuk putra kita itu dengan yang ada di yang itu Sami dan di Mulia itu dengan topi manis. Ya, itu belum bertemu jodoh lagi. Biar ikatai etam jadi jodoh. Etam diam di rumah aja apa belum ada jodoh. Dari tidur cari mimpi. Ya, jadi sapaannya. Putra khusus karena putra khusus Mbak Nini karena Rina ini ngapain di kan dia ada jodoh di terima kasih di sapaannya dimana-mana Mbak Nini yang di bayi papan mendiada teman-teman ya teman Mbak-mbak yang ada di Kutai Barat nih tuat muda lagi bini bujang bara.
0: Lanjut. Nah, hilang lagi suaranya, tersapu angin nih. Halo. Halo Bang Putra Rantau di monitor. Oke, baik, terputus kembali nih Putra Rantaunya pendengar ya. Sapa salamnya untuk semua aja tadi katanya, ha, minta diputerin lagunya Ida Laila tuh yang berjudul Bukan Jodohku. Ada nih lagunya, ditunggu Bang Putra Rantau ya. Dan pendengar masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Prodangdut pada sore hari ini bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812-5050-3938. Oke, baik, selanjutnya di belakang Putra Rantau ada Idris Didama ini pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang menjelang sore Pro Dangdut dan kita.
0: Iya, gimana kabarnya di Bung Idris?
2: Halo.
0: Gimana kabarnya nih di sore hari ini?
2: Baik, kabarnya nih.
0: Cuaca panas.
2: Orang tak kalau duduk jauh mah duduk ni ini
0: saya panas. Mau request lagu apa nih kita?
2: Nah, lagunya. Kita ingin berpisah.
0: Tak ingin berpisah dari siapa tuh?
2: Ya. Nah, patok ini terlalu je. Ah, capaannya buat Mbak Erni, Pak Bunda. Bunda Dahlia, anu Mbak apa itu Bunda Rosi, buat Cici Tuan Putri di Jole juga, oh segala keluarga di Jole, semoga sehat terus semuanya segala keperluan gitu.
0: Amin.
2: Semoga buat keluarga aku yang ada di Desa Bomboy Kecamatan Damai semoga sehat terus semuanya, keluarga sehat semuanya. Tetap berada tetap juga nggak sehat tapi ada nak cucu ke situ.
0: Amin.
2: Ini esok baru bisa pulang kampung. Ini masih di Merimun, yang Merimun ini tempatan yang tadi baru besok baru suruh orang antar. Ini juga sama kampung tidak lama hampir 2 bulan gara-gara sakit. Buat keluarga di Nyahing juga semoga sehat terpiat. Oh ya, di kapan kabar rumah di Bomboy ini? belum tahu kabar, nggak ada orang kasih tahu, nggak ada info. Dua keluarga di Intulingau, anak gue itu semoga sehat, biasa lah cucu menantu kecilnya kurang mukakum. Dua keluarga di dalam juga semoga sehat, biasa. Dua keluarga di Kecamatan Damai, Damai Seberang juga sehat, biasa. Alhamdulillah. Juga anak-anakku yang jalan tadi pergi ke Ombau dari semoga sehat, biasa jalan. Ya gak ada halangan dari jangan juga.
0: Amin amin.
2: Dua ini. Buat anakku yang sedang berdiri menghadap anu nih, calon ini. Mm-mm. Mau putar musik di calon nih, semoga okay, sehat terbiat. Semoga ada lancar-lancar sekolahnya. Mm-mm. Biar sampai jadi apalah nanti. Mm-mm. Apa yang dia mau. Mm-mm. Tuhan campur tangan. Mm-mm. Dan dia tinggal. Membuat teman-teman di udara juga semoga sehat terbiat. Tidak ada kurang apapun.
0: Amin.
2: Oh iya, ada Mbak Yuli dari apa Palu.
0: Mm-hmm.
2: Dan teman-teman dari Gunung Stoli juga semoga sehat terbiat semua.
0: Amin.
2: Dan lain dari cabang.
0: Mm-hmm.
2: Itu juga teman-teman semoga sehat terbiat.
0: Mm-hmm.
2: Tidak ada kurang apapun.
0: Mm-hmm.
2: Buat abangnya semoga sehat terbiat dan lancar-lancar juga.
0: Amin.
2: Semoga RRI tidak ada macet-macet lagi.
0: Mm-hmm. Amin.
2: Anda berapa hari tidak ada dengar suaranya? Rindu, mau ikut di udara tidak dapat.
0: Mm-mm.
2: Ada ano apa sudah ada pulsa, dia macet, jadi tidak bisa saya ikut.
0: Mm-mm.
2: Jadi buat abang semoga saya lihat. Dan selamat siang menjelang sore.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore kembali ya buat Bang Idris. Yang ada di Damai pendengar, minta diputerin lagunya Lala Widi itu, Andai Tak Berpisah ya judulnya. Dan pendengar masih ditunggu ya penelpon yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125052398. Oke baik, ada Bang Putra Kusut yang bergabung di Ombau nih pendengar, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Oke, sayang sekali terputus ya untuk Bang Putra Kusut yang ada di Ombau nih, pendengar. Ditunggu gabungan ini kembali untuk Bang Putra Kusut di 0812 5052 3938.

0: Oke, baik, kembali bergabung Bang Putra Kusut. Kita sambungkan kembali pendengar. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Gimana kabarnya nih Bang Putra Kusut?
1: Lampunya mati Bang Bagus di Ambau.
0: Lampunya
1: tidak nyala lampunya, jadi jaringannya susah sekali.
0: Kena giliran nih lampunya mati terus itu pada
1: lagunya Maya dari Muksin Alatas ya.
0: Oke, dicarikan. Sapa salamnya silahkan.
1: Ya, salamnya untuk putra rantau semoga sehat selalu. Untuk Bang Idris juga semoga sehat selalu. Juga untuk Mbak Aninya semoga monitor, semoga sehat selalu ya di sore hari ini.
0: Amin.
1: Salam untuk semuanya ya Bang Bagus. Bang Bagus ini juga semoga sehat selalu. Merdeka Bang Bagus.
0: Merdeka untuk kita semua.
1: Selamat sore dan sekian, terima kasih.
0: Siap. Selamat sore kembali buat Bang Putra Kusut yang ada di Ombau yang sedang kena giliran pemadaman listrik ya, pendengar. Minta diputarin lagunya Muksin Alatas tuh yang berjudul Maya. Dan pendengar, sudah tiga penelpon yang bergabung di sesi kedua ini ya. Yang itu artinya kita hadirkan lagi dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari Yulia Yasmin ya, Pusara Cinta. Selamat mendengarkan.

Asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan masih di Prodangdut Dangdut adalah kita. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Dan sambil menunggu penelpon yang bergabung, pendengar, kita coba bacakan request lagu via SMS ya. Kali ini ada dari Kerasakti di Bentian nih, pendengar. Kerasakti ya, putri dari Bentian katanya, pendatang baru, minta puterin lagu yang berjudulnya Kanan Bro. Oke. Okay. Lalu selanjutnya ada Kani di Ongko Asa ya, pendengar, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore kembali buat Kani yang ada di Ongko Asa ya. Request lagu dari Imam S. Arifin tuh yang judulnya Tak Direstui. Buat Bang Bagus ya, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan terima kasih banyak. Dicarikan lagunya Tak Direstui dari Imam S. Arifin untuk Kani yang ada di Ongko Asa.

0: Lalu selanjutnya masih via SMS pendengar ada Bang Putra Banjar di Muara Pahu nih. Pro dangdut, dangdut adalah kita katanya. Lagi panas tak sepanas api membara kata Bang Putra Banjar nih. Ha. Lagunya 3 hari 3 malam dari Suliana. Salamnya buat seberataan aja dari kiri kanan hulu hilir laut darat oke katanya. Ada pantun nih pendengar dari Putra Banjar ya. Bungan sepiring ada ninik makan sepiring sama ani asik. Aduh gimana nih pantunnya. Bunga sapiring ada kuini makan sepiring sama bini katanya Bang Putra Banjar ya. Buat Bang Bagusnya terima kasih banyak. Dicarikan lagunya, lagunya 3 hari 3 malam ya dari Suliana buat Bang Putra Banjar yang ada di Muara Pahu. Dan pendengar masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812-5052-3938. Lalu selanjutnya ada request lagi nih pendengar via WhatsApp, kali ini ada Bunda Ceria ya di Eheng. Selamat sore Pro Dangdut katanya, Dangdut adalah kita, selamat sore kembali buat Bunda Ceria yang ada di Eheng ya. Untuk cuacanya panas menyala katanya, sama nih Bunda, di sini juga panas menyala nih. Lagunya Cambuk Derita, dibingkisnya buat Bang Edi, Putra Banjar, Putra Kusut, pokoknya semuanya aja yang bergabung di sore hari ini. Buat abangnya terima kasih banyak. Oke baik pendengar, sudah ada Kasiska di Kota Bangun yang bergabung ya. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, gimana kabarnya sore hari ini Kak Siska?
1: Kabarnya baik nih, sebentar mau meluncur ke lapangan poli nih Bang Bagus.
0: Lagi di motor kayaknya nih.
1: Tempatan dulu, mau anu dulu.
0: Mau request lagu apa nih Kak Siska?
1: Sebelum mengenal aja.
0: Sebelum mengenal, sapa salamnya silakan.

lagunya ditunggu buat Kak Siskanya yang ada di Kota Bangun. Kita lanjutkan baca request lagu via WhatsApp ya, pendengar. Selanjutnya ada dari siapa nih? Dari Putra Lawa nih, pendengar ya. Minta diputerin lagunya RT5 RW3 untuk penyiarnya Selamat Sore. Dicarikan lagunya buat Putra Lawa RT5 RT3. Dan pendengar, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 15:23 ya, yang itu artinya tinggal sekitar 37 menitan lagi Pro Dangdut dapat menemani di ruang dengar Anda. Dan langsung saja kami hadirkan beberapa lagu yang sudah berbaris rapi di playlist ke ruang dengar Anda. Semoga Pro Dangdut pada sore hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Kita hadirkan dari Lala Widi ya, Andai Tak Berpisah, selamat mendengarkan.

0: ikhlas menerima kenyataan, sehingga apapun yang hadir dalam kehidupan tak akan mengusik kebahagiaan.
1: Ya pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Dia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali pendengar sedotan plastik itu.
2: Nah ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Allahummah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: 103,3 FM RRI Sendawa.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di sesi Indonesia Cerdas. Dan informasi di Indonesia Cerdas yang pertama pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Distrik Waropen Bawah luncurkan Germa sambut HUT kemerdekaan. Memeriahkan hari ulang tahun ke-81 ya kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen, Papua melaksanakan Jalan Sehat Berhadiah sekaligus meluncurkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS pada Sabtu 15 Agustus 2026 kemarin tuh berdengar. Kegiatan Jalan Sehat tersebut mengambil titik start di Jalan PLN Batu Zaman dan berakhir di kantor Distrik Waropen Bawah. Kegiatan diikuti masyarakat, aparatur kampung, tokoh pemuda, kader kesehatan, serta sejumlah pemangku kepentingan di wilayah Distrik Waropen Bawah. Kepala Distrik Waropen Bawah, Alfonsius De Wenggi, mengatakan peluncuran Germas menjadi langkah besar untuk membangun masyarakat yang sehat sebagai bagian dari upaya mengisi kemerdekaan Indonesia. Para pahlawan terdahulu telah merebut kemerdekaan dengan pengorbanan dan darah, sehingga tugas generasi saat ini adalah mengisi kemerdekaan dengan membangun sumber daya manusia yang sehat, kuat, cerdas, dan produktif. Ia juga mengatakan bahwa ancaman penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan diabetes semakin menjadi perhatian seiring pola hidup masyarakat yang kurang sehat. Karena itu pendengar, Germas diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial tetapi menjadi gerakan nyata yang dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Ribuan pulau membentang sepanjang garis khatulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa, meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Aku ambil minuman dulu ya di dapur. Ya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih, aku bawain jus buah mangga tadi ibuku yang bikin. Ya, suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, Ih, banyak vitaminnya.
2: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.

Informasi selanjutnya pendengar masih terkait distrik Waropen, ya Waropen bawah ya, yang meluncurkan Germas sambut HUT kemerdekaan pendengar. Sementara itu, Kepala Distrik Waropen Bawah mengajak masyarakat menerapkan tingkat 3 langkah utama Germas, yakni melakukan aktivitas fisik sedikitnya 30 menit setiap hari, mengonsumsi pangan sehat dengan memperbanyak buah dan sayur, serta mengurangi gula dan garam, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Pelaksana tugas 1 PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen Bob Woriori STP ya MSI mengatakan Germas harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, rumah hingga lingkungan tempat tinggal. Setelah peluncuran Germas pendengar, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU Germas oleh Kepala Distrik Waropen Bawah, tokoh pemuda dan Kepala Puskesmas Waren. Kegiatan tersebut turut mendapat dukungan dari Bank Papua, Bank BRI, Koramil 170903 Warbah, Puskesmas Waren, Walres Waropen, para kepala kampung, pejabat pemerintah, serta pemangku kepentingan di distrik Waropen Bawah. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Allahu Akbar. Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
2: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
1: Heran betul. Kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Nggak bahaya itu, Kak?
2: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
1: Banyak loh, Pak. Orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
2: Tapi kalau kembang api...

0: Boleh kan?
1: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Oh, yo.
1: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.
2: Informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id ya. Semarak HUT ke-81 RI Kemenag Sleman gelar cerdas cermat zona integritas. Semangat memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman diisi dengan berbagai kegiatan yang tidak hanya bersifat rekreatif pendengar, tetapi juga memperkuat nilai-nilai integritas dan budaya kerja. Salah satunya melalui lomba cerdas cermat zona integritas yang digelar di lingkungan Kemenag Sleman pada Rabu 12 Agustus 2026. Mengusung semangat Gayeng Regeng 81 Indonesiaku, lomba tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI sekaligus sarana untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen ASN terhadap pembangunan reformasi birokrasi dan zona integritas. Lomba diikuti oleh sejumlah tim yang mewakili unit kerja di lingkungan Kemenag Sleman. Setiap tim terdiri atas 3 peserta yang ditentukan dari masing-masing unit kerja. Babak penyisian dilaksanakan dalam 3 sesi sebelum peserta terbaik melaju ke babak final. Materi yang dilombakan berkaitan dengan pembangunan zona integritas, reformasi, birokrasi, serta berbagai pengetahuan yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur. Selain soal wajib, peserta juga menghadapi soal rebutan yang menguji ketepatan, kecepatan, dan kekompakan setiap tim. Persaingan berlangsung meriah dan kompetitif pendengar setelah melalui babak penyisian dan final. Tim seksi pendidikan madrasah berhasil meraih juara 1, disusul tim keuangan sebagai juara 2 dan tim penghulu sebagai juara 3. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Lalu selanjutnya pendengar, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Haji Nadif, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan dengan penuh semangat. Menurutnya, cerdas, cermat, zona integritas bukan sekedar perlombaan untuk mencari pemenang, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun budaya integritas di lingkungan kerja. Ia menambahkan semangat peringatan kemerdekaan harus dapat diwujudkan melalui pengabdian ASN dalam menjalankan tugas sehari-hari. Menurutnya mengisi kemerdekaan dalam konteks birokrasi berarti menghadirkan pelayanan yang semakin baik, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan antar unit kerja di lingkungan Kemenag Sleman, semangat kompetisi yang dibangun dalam suasana kebersamaan diharapkan dapat semakin memperkuat kolaborasi dan komitmen seluruh ASN dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Melalui kegiatan tersebut, semangat HUT ke-81 kemerdekaan RI diharapkan tidak hanya dirayakan secara seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kontribusi ASN dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Adat istiadat, keramat tamahan masyarakat Indonesia, macam-macam kesenian tradisional, hasil-hasil karya sastra anak bangsa, merupakan keragaman budaya Indonesia yang patut kita cintai dan banggakan. Mari kita lestarikan dan kita kembangkan. Mencintai keragaman budaya bangsa, wujud benteng jati diri budaya Indonesia.
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Meriahkan HUT RI Pemda Lutra gelar cerdas cermat di wilayah terpencil. Meski berada di wilayah terpencil dan terjauh, namun kondisi geografis sama sekali bukan halangan untuk merajut mimpi besar. Pesan ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara, Abdul Hakim Bukara, saat membuka lomba cerdas cermat tingkat sekolah dasar sekecamatan Rampi pada Sabtu 15 Agustus 2026. Kegiatan yang dihelat dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini tidak sekedar menjadi ajang kompetisi akademis, melainkan wujud nyata kehadiran pemerintah daerah di tengah-tengah masyarakat pelosok desa. Berada di wilayah pegunungan Rampi yang dikenal memiliki akses jalan yang begitu menantang, Hakim hadir membawa energi positif dan memotivasi bagi para peserta didik di halaman anak-anak, maksud kami di hadapan anak-anak SD yang antusias mengikuti lomba. Pendengar, Hakim membakar semangat mereka agar tidak minder dengan keterbatasan wilayah. Hakim juga berharap melalui lomba cerdas cermat ini, semangat belajar anak-anak dan generasi muda lainnya yang tinggal di pelosok-pelosok desa dapat makin meningkat. Rasa percaya diri dari anak-anak Rampi untuk mengejar dengan untuk sejajar dengan pelajar di perkotaan juga diharapkan bisa meningkat. Langkah Pemda Luwu Utara untuk hadir dalam setiap perhelatan menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia di Rampi ini sejalan dengan kebijakan strategis pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara, di mana tahun ini pendengar Pemda Lutra secara khusus memindahkan kementerian dan pusat perayaan HUT kemerdekaan di 15 kecamatan yang ada. Strategi jemput bola ini digagas sebagai komitmen kuat pemerintah daerah untuk mendekatkan pelayanan publik, meratakan euforia kemerdekaan, dan sekaligus untuk memastikan denyut nadi pembangunan dan perhatian Pemda benar-benar dirasakan hingga ke pelosok-pelosok desa. Semangat kemerdekaan di Rampi kali ini pendengar membuktikan bahwa batas geografis mampu ditembus oleh kepedulian demi mencetak generasi emas Luwu Utara dari jantung pegunungan. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi Indonesia Cerdas ya di sore hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini tepat pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Banjarmasin dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Banjarmasin dalam lintas Banjar Nusantara ya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjaran Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin di edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya M. Padel, inilah Lintas Banjaran Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjaran Nusantaraya kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Palangkaraya, saat ini sudah ada rekan saya Reta. Selamat sore rekan Reta.
1: Iya, selamat sore rekan Fadil.
0: Apa kabar Palangkaraya sore hari ini rekan Reta?
1: Oke, untuk Palangkaraya untuk sore ini kabarnya baik sekali. Ini dengan cuaca mungkin agak mendung dan dengan kabut tipis ini, Fadil.
0: Kabut tipis di Samarinda, luar biasa panas masih hari ini rekan Reta. Mudah-mudahan semuanya tetap aman ya.
1: Amin ya.
0: Baik, rekan Reta, ada informasi apa dari Palangkaraya?
1: Iya, baik, dari Palangkaraya, yang dimana Pemko Palangkaraya gelar Pasar Murah Sambut HUT ke-81 Republik Indonesia.
0: Baik, rekan Reta, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Iya, baik. Pendengar dan pemirsa, pemerintah kota Palangkaraya kembali menggelar Pasar Murah sebagai upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dengan harga terjangkau. Dan kegiatan ini tentunya dilaksanakan di sejumlah titik dalam rangka menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Selengkapnya Vina Rahmawati melaporkan.
2: Melaksanakan pasar murah di beberapa titik. Berdasarkan rencana jadwal itu kita ada di 10 titik.
3: Pemerintah Kota Palangkaraya menggelar pasar murah di sejumlah titik dalam rangka menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan pasar murah ini membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah harga yang terus meningkat. Kepala Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian DPKU KMP Kota Palangkaraya, Fajar Bakti, mengatakan pasar murah dijadwalkan berlangsung di 10 titik. Pelaksanaan perdana digelar selama 2 hari di Pasar Datah Manuah dengan menyediakan berbagai komoditas pangan serta LPG 3 kg. Pemerintah bekerja sama dengan Bulog untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan memberikan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
2: Melaksanakan pasar murah di beberapa titik. Berdasarkan rencana jadwal itu kita ada di 10 titik. Tapi hari perdananya hari ini kita mulai selama 2 hari di Pasar Datang Manuah. Pasar murah itu dalam rangka dukungan terhadap kegiatan yang digagas oleh komunitas ya. Di sini ada dalam rangka menyambut 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita berbarengan dengan kegiatan-kegiatan lainnya melaksanakan pasar murah, ada gas, ada komoditas bahan pangan termasuk sayur mayur. Kita ada melaksanakan pasar murah di sini.
3: Sementara itu, salah seorang warga, Tuti, menyambut positif pelaksanaan pasar murah karena dinilai membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ia membeli beras, minyak goreng, gula, dan ikan. Menurutnya, harga sejumlah kebutuhan yang dijual di pasar murah lebih terjangkau dibandingkan harga di pasar biasa, sehingga membantu masyarakat mengatur pengeluaran keluarga, termasuk untuk kebutuhan pendidikan anak.
4: Membantu banget kalau perlu seminggu sekali gitu diadakan di sini kan enak.
5: Untuk harganya lebih.
4: Iya, sesuai dengan kerjaan suami, tukang kan buruh gitu. Kalau ini kadang kerja kadang enggak kan sesuai ininya. Bagi duitnya. Anak sekolah, anak kuliah. Iya. Bisa membantu sekali. Kayak gas gitu kan, gas biasanya kalau di anu kan di luar tuh mahal kali, 40 lebih. Kalau ada di pasar murah sini kan 22. Kan kebantu banyak itunya, lebih apa?
3: Melalui pasar murah tersebut, pemerintah Kota Palangkaraya berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan ini juga diharapkan membantu menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pengendalian inflasi. Vina Rahmawati melaporkan.
1: Ya, demikian rekan Fadil informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Reta. Dan pendengar dari Palangkaraya, sekarang kami ajak Anda menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Tarakan, sudah ada rekan saya Diti Hanggreni. Selamat sore rekan Diti.
1: Halo, selamat sore Pak Del. Apa kabar untuk hari ini?
0: Alhamdulillah sehat luar biasa meskipun di tengah cuaca yang begitu panas dan terik sekali ini beberapa hari ini rekan Diti. Bagaimana di Tarakan, apakah juga cuacanya begitu panas?
1: Sama, panas sekali ini luar biasa, mataharinya kayaknya bukan dua lagi nih Pak Del, tiga sepertinya ya.
0: Iya, saking panasnya ya rekan Diti ya. Tapi
1: iya, benar sekali.
0: Kita berharap mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk terus beraktivitas ya rekan Diti ya.
1: Iya.
0: Baik rekan Diti, ada informasi apa dari Kota Tarakan tuh sore ini?
1: Informasi mengenai Pekan Budaya Daerah yang resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Tarakan, Fadel.
0: Baik, rekan Diti, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Fadel. Pendengar dan pemirsa, Pekan Kebudayaan Daerah resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud. Acara tersebut diadakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-81, sekaligus untuk merayakan kekayaan budaya yang ada di Tarakan. Laporan selengkapnya disampaikan Esti Murdiastuti.
2: Pekan Kebudayaan Daerah tahun 2006 merupakan salah satu momentum penting bagi kita untuk memperkenalkan, melestarikan, sekaligus merayakan kekayaan budaya yang hidup dan berkembang di Kota Tarakan.
3: Pelestarian budaya terus menjadi perhatian pemerintah Kota Tarakan. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan Pekan Kebudayaan Daerah yang kembali digelar tahun ini dan telah memasuki penyelenggaraan ke-6. Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud membuka secara resmi kegiatan yang berlangsung di kawasan wisata Taman Berkampung pada 18 hingga 24 Agustus 2026. Hadir dalam kegiatan pembukaan unsur Forkopimda, Badan Lembaga Negara, Ketua Dekranasda Kota Tarakan, perangkat daerah, paguyuban, dan lainnya. Dalam kata sambutannya, Wakil Wali Kota Tarakan mengatakan bahwa PKD menjadi salah satu momentum penting untuk mengenalkan, melestarikan, sekaligus merayakan kekayaan budaya yang ada di Kota Tarakan.
2: Pekan Kebudayaan Daerah tahun 2006 merupakan salah satu momentum penting bagi kita untuk memperkenalkan, melestarikan, sekaligus merayakan kekayaan budaya yang hidup dan berkembang di Kota Tarakan. Kegiatan yang dilaksanakan pada 18 hingga 24 Agustus 2026 ini menghadirkan berbagai bentuk ekspresi budaya masyarakat Nusantara, di antaranya stan pameran kuliner dan pementasan seni budaya yang mencerminkan keberagaman suku dan tradisi yang ada di Kota Pamuntaka ini.
3: Tahun ini, Pekan Kebudayaan Daerah diikuti 36 paguyuban ditambah Dekranasda Tarakan. Mereka akan menampilkan berbagai atraksi kesenian, budaya, serta kuliner khas daerahnya masing-masing. Ibnu Saud menegaskan, Pemkot Tarakan mendukung penuh pelestarian kebudayaan yang ada di Tarakan, baik budaya lokal maupun dari daerah lain. Ia pun berharap seluruh rangkaian kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi para pelaku seni dan budaya, paguyuban, serta masyarakat untuk berkarya dan turut melestarikan kebudayaan daerah. Esti Murdiastuti, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Fadel.
0: Baik, terima kasih rekan Diti dari Tarakan Kalimantan Utara.

masih bersama Lintas Banjaran Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Sekarang kita menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Banjarmasin, sudah ada rekan saya Auliana. Selamat sore rekan Auliana.
1: Iya, selamat sore rekan Padel.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat. Kemarin sempat sih agak-agak mindeng dikit karena
0: cuaca panas.
1: Cuaca di sini enggak, sudah panas tapi tidak baik-baik saja karena kabut asap di sini, rekan Padel.
0: Jadi di sana selain panas karena masuk di musim kemarau, juga akibat
1: kabut asap
0: dari pembakaran.
1: Iya, hampir hutan, betul.
0: Kebakaran hutan
1: dan lahan, iya. Hampir pandangan kurang lebih 5 meteran aja lah ya dari jalan
0: jarak
1: itu
0: pandang.
1: Tadi pagi. Wow. Jarak pandangnya.
0: Okay. Ya mudah-mudahan bisa segera teratasi untuk karhutla di sana dan juga kemarau ini bisa segera berakhir ya, rekan Auliana.
1: Amin. Iya, kita berdoa sama-sama ya rekan Padel.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik. Iya. Rekan Auliana, ada informasi apa dari sana untuk sore hari ini?
1: Baik, dari Kota Seribu Sungai ada informasi terkait dengan kenaikan harga beras lokal, rekan Padel.
0: Baik, rekan Auliana, untuk informasi selengkapnya silakan.
1: Baik, terima kasih Padel yang ada di Samarinda, pendengar dan pemirsa. Harga sejumlah jenis beras Banjar di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin merangkak naik menjelang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenaikan harga jenis beras Banjar mencapai Rp50.000 per karung. Berikut laporan Fitriana Rahma.
2: Jelang perayaan Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah, harga sejumlah jenis beras di Pasar Sentra Antasari Kota Banjarmasin mulai merangkak naik. Kenaikan tersebut terjadi pada beberapa jenis beras yang banyak diminati masyarakat, diantaranya beras siam, mayang, dan unus. Kepala Toko Adi Entalu Alfian mengatakan, kenaikan harga terjadi seiring meningkatnya permintaan masyarakat menjelang momen keagamaan. Kondisi tersebut turut diperparah dengan menipisnya stok beras lokal di tingkat pedagang. Beras jenis mayang harga per karung kini mencapai Rp880.000 dari sebelumnya Rp830.000. Artinya, terjadi kenaikan sekitar Rp50.000 untuk setiap karung beras tersebut. Sementara beras mayang usang juga mengalami kenaikan harga, dari Rp18.000 menjadi Rp20.000 per liter. Kenaikan serupa terjadi pada beras siam Arjuna, yang sebelumnya dijual Rp12.000, kini berada di kisaran Rp14 hingga Rp15.000 per liter.
3: Di yang rata-rata naiknya kita dari beras siam, beras unus, beras mayang, itu kenaikannya itu hampir Rp50.000 per karung. Kalau dari liternya kita masih jadi ada juga kenaikan cuma 1.000 aja per liternya lah itu. Apalagi saat ini kan banyak yang gagal panen lah untuk di desa-desa nih. Itu mengakibatkan kelangkaan stok tuh nah. Lawan juga kan permintaan yang banyak, apalagi ini jelang bulan Maulid nih kan kami kalau beras.
2: Kenaikan harga beras tersebut turut dirasakan masyarakat, terutama warga yang harus menyesuaikan kebutuhan pangan dengan kondisi ekonomi keluarga. Salah satunya Nia, yang mengaku kini memilih jenis beras dengan harga lebih terjangkau agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi di tengah kondisi ekonomi yang cukup sulit.
4: Inggi, pengeluaran jelas lebih banyak. Habis itu, wah ini kan ekonomi agak susah lah. Ulun sebagai ibu anak dua nih jadi kayak merasa sulit pang gara-gara kenaikan nih. Terpaksa mengganti ke beras yang lebih murah. Kan ada yang biasanya ulun nukar siam harga Rp14.000, wah ini sampai Rp18.000. Ulun mengganti jadi beras yang sebujurnya ulun kada cocok, tapi mau ada mau makai yang beras harga 12 ribuan lagi.
2: Di sisi lain beras Jawa juga mengalami kenaikan meski tidak terlalu signifikan dibandingkan beras lokal. Alfian menjelaskan, beras Jawa eceran saat ini dijual mulai Rp10.000 hingga Rp15.000 per liter. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Baik, rekan Padel, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin dan selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda, Padel.
0: Baik, terima kasih rekan Auliana dan selamat bertugas kembali dan pendengar. Selanjutnya dari Banjarmasin sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: pemirsa RRI. Dari Nunukan juga sudah ada rekan saya Riesta. Selamat sore rekan Riesta.
1: Selamat sore Fadel. Koreksi sedikit untuk penyiar hari ini, Tiara.
0: Tiara, oke, mohon maaf. Ya, apa kabar Tiara sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik. Untuk cuaca di Nunukan ini sejak pagi terang benderang, Fadel.
0: Terang benderang. Ya, kalau di Palangkaraya katanya tadi sampai 2 atau 3 matahari saking panasnya ya. Oke. Ya, mudah-mudahan tetap sehat ya rekan Tiara.
1: Amin.
0: Ada informasi apa rekan Tiara dari Nunukan untuk sore hari ini?
1: Ya Fadel, dari Bumi Tonontakan Nunukan ada informasi terkait kewajiban nelayan dan pembudidaya rumput laut mengantongi surat rekomendasi untuk pembelian BBM subsidi.
0: Baik, rekan Tiara silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik Fadel, terima kasih. Pemirsa dan pendengar, nelayan tangkap dan pembudidaya rumput laut di Nunukan wajib mengantongi surat rekomendasi dari Dinas Perikanan untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Salma Amin.
2: Pemerintah memperketat pengawasan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi bagi pelaku usaha perikanan di Nunukan agar bahan bakar yang diterima sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Rekomendasi BBM menjadi syarat Pertamina sekaligus untuk memastikan BBM bersubsidi diterima sesuai peruntukannya. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan, Umboro Hadi Suseno menyebut, rekomendasi diberikan setelah pemohon memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya memiliki kapal, rekomendasi kelurahan, dan nomor induk berusaha atau NIB.
3: Nah, bahwa betul dia memang berusaha sebagai nelayan tangkap maupun nelayan budidaya, seperti itu, pembudidaya rumput laut. Jadi tujuannya BBM ini memang untuk pengawasan lah ya, seperti itu.
2: Menurut Umboro, surat rekomendasi tersebut bersifat mutlak bagi nelayan maupun pembudidaya yang ingin mendapatkan BBM subsidi dalam jumlah banyak. Tanpa rekomendasi, Pertamina tidak akan memberikan BBM dalam jumlah sesuai kebutuhan operasional mereka. Jumlah BBM yang dapat diterima setiap nelayan juga tidak ditetapkan secara sama rata. Besarannya disesuaikan dengan kebutuhan termasuk jarak melaut dan perhitungannya telah ditentukan melalui sistem.
3: Ketika kita mengambil BBM di APMS, kalau tidak menunjukkan rekomendasi, maka tidak akan dilayani. Makanya itu harus wajib. Dan rekomendasi itu berlaku untuk 3 bulan. Setelah itu diperpanjang lagi.
2: Sepanjang Januari hingga Juli 2026, Dinas Perikanan Nunukan telah menerbitkan 1.183 rekomendasi BBM. Jumlah terbanyak tercatat pada April sebanyak 299 rekomendasi, sedangkan paling sedikit pada Februari dengan total 59 rekomendasi. Salma Amin melaporkan.
1: Baik Fadel, demikian informasi dari Nunukan. Selanjutnya kami kembalikan ke Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Tiara dari Nunukan dan pendengar Lintas Banjar Nusantara. Ya, kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, sebanyak 149 rumah tidak layak huni di sejumlah wilayah Kalimantan Timur telah direhabilitasi TNI Korem 091 Aji Suryanata Kesuma melalui program TNI Manunggal Membangun Desa. Tidak hanya rumah warga, program ini juga menyasar sekolah dan panti asuhan yang di daerah jauh dari pusat kota. Selengkapnya berikut laporannya.
1: Sebanyak 149 rumah tidak layak huni di sejumlah wilayah Kalimantan Timur telah direhabilitasi melalui program TNI. Rumah-rumah tersebut kini telah ditempati kembali oleh masyarakat dengan kondisi yang lebih layak. Hal itu diungkapkan Komandan Korem atau Danrem 091 Aji Suryanata Kesuma, Brigjen TNI Anggara Sitompul. Ia mengatakan rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH dilakukan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa maupun dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Di balik ratusan rumah yang diperbaiki, Anggara mengaku terdapat cerita yang membekas. Salah satunya ketika ia menyerahkan kunci rumah kepada sebuah keluarga yang sebelumnya tinggal di hunian dengan kondisi jauh dari kata layak.
2: Ada sekitar 149 titik ya rumah tidak layak huni, tersebar di beberapa kabupaten kota, itu sudah kita bangun. Ingat saya, itu sepasang suami istri yang tadinya tidak punya, sangat tidak pantas lah. Ketika kita bangunkan itu, kemudian mereka kita gunting pita, kita berikan kunci, yang menangis waktu itu adalah istrinya bapak itu, dan berterima kasih kepada kita sehingga mereka bisa hidup layak seperti itu.
1: Bagi Anggara, cerita seperti itu menunjukkan bahwa program revitalisasi sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama untuk kelompok tidak mampu. Karena itu tidak hanya bagi masyarakat umum saja, program serupa juga menyasar fasilitas lain yang membutuhkan perhatian.

0: diperbaiki.
1: Anggara mengatakan, hingga kini sebanyak 50 sekolah dan panti asuhan di Kaltim telah dilakukan rehabilitasi. Ia menegaskan respons cepat diperlukan agar masyarakat di daerah terpencil tetap merasakan perhatian dan manfaat pembangunan dari pemerintah. Sebab menurutnya, masyarakat dimanapun berada harus tetap merasakan kehadiran negara. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
2: Dan pendengar, laporan reporter Sela Deva tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantara.

Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, okay, pendengar masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda, dan informasi di Sendawar sore ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Warga Kubar soroti karhutla dan kualitas air. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang semakin sering terjadi menjadi perhatian masyarakat Kutai Barat, Kalimantan Timur. Kondisi tersebut dinilai mengganggu aktivitas warga akibat asap dan dikhawatirkan berdampak terhadap kualitas air. Hal ini disampaikan Hanye, warga Kutai Barat, dalam program Halo RRI yang disiarkan Pro 1 RRI Samarinda pada Rabu 19 Agustus 2026. Menurut Hanye, kejadian karhutla yang berulang membuat asap semakin sering dirasakan masyarakat. Kondisi tersebut juga dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan, khususnya pernapasan warga. Selain persoalan asap, Hanye turut menyoroti kondisi air di sejumlah wilayah Kutai Barat. Ia mengkhawatirkan kualitas air dapat terdampak akibat kondisi lingkungan yang terjadi. Hanye berharap pemerintah dapat meningkatkan perhatian dan penanganan terhadap karhutla serta dampaknya bagi masyarakat. Ia juga berharap kondisi lingkungan dan kualitas air mendapat pemantauan lebih lanjut. Program Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM. Program tersebut mengusung slogan Suara Anda Solusi Bersama sebagai ruang dialog publik bagi masyarakat. Melalui program ini, pendengar, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, keluhan, dan masukan terkait layanan publik. Informasi dari masyarakat selanjutnya dapat diteruskan kepada instansi berwenang sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
5: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut, kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa,
7: tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
12: Serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
13: Akbar! Akbar keluar, Bar!
12: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
13: Akbar! Sebelah barat sana udah ada puting beliung mau ngarah sini, Bar! Keluar, ayo! Akbar!
12: Mama! Ma! Ma!
14: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi-permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

Pagi baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani tiruan dengar Anda. Dan informasi di Sendabar sore ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Listrik padam bergilir, usaha warga terganggu. Pemadaman listrik secara bergilir kembali dikeluhkan masyarakat di Kalimantan Timur, khususnya warga Kutai Barat yang menilai kondisi tersebut mulai mengganggu aktivitas usaha. Warga meminta PLN menyiapkan skenario penanganan agar pemadaman tidak terlalu berdampak terhadap masyarakat, terutama pelaku usaha yang bergantung pada pasokan listrik. Keluhan tersebut disampaikan hanya warga Kutai Barat dalam program Halo RRI yang disiarkan Pro 1 RRI

0: kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan... Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
1: Katanya kamu cinta sama aku. Mana buktinya?
2: Sayang, kamu lihat tembok ini. Tembok jembatan di mana ada ratusan bahkan ribuan orang yang melewatinya setiap hari. Akan kuabadikan cinta kita dengan menulis megah namamu dan namaku di tembok ini. Aku dan kamu cinta selamanya.
1: Oh, lebay banget. Itu vandalisme tahu.
3: Saudara, tindakan pencemaran lingkungan, mencoret-coret, membuat grafiti, perusakan, penghancuran hasil karya seni dan barang berharga baik itu jembatan, gedung, keindahan alam, atau fasilitas umum lainnya secara liar atau ilegal adalah bentuk vandalisme. Aksi vandalisme dikategorikan sebagai tindak kriminal dan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 sebagaimana dalam KUHP pasal 406 ayat 1.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di zona petang. Dan seperti biasa di zona petang akan kami hadirkan lagu-lagu religi islami dan juga lantunan ayat suci Al-Quran, sambil menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah Barung Tongko dan sekitarnya. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Heart of Borneo. Sebagai salah satu harta karun alam terkaya di dunia, merupakan rumah bagi 6% keanekaragaman hayati dunia berupa flora dan fauna langka yang menakjubkan. Tingginya tingkat deforestasi hutan Kalimantan oleh aktivitas para perusahaan yang memanfaatkan hutan secara berlebihan telah menyebabkan kerusakan hutan semakin tinggi dan membuat areal hutan virgin semakin sempit, yang kini telah menyebabkan satwa langka tersebut berada dalam kondisi yang memprihatinkan, terjepit di antara menyempitnya hutan yang menjadi habitat mereka dan semakin maraknya perburuan liar yang terjadi. Mari bersama-sama hentikan degradasi sumber daya alam di bumi, membangun masa depan di mana manusia hidup selaras dengan alam, dengan melestarikan dan mengelola keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam di jantung Kalimantan, Heart of Borneo, yang merupakan paru-paru dunia.
1: Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dapat dilakukan dengan cara tidur yang cukup, menjaga kebersihan rumah, cuci tangan, konsumsi air putih, olahraga, dan konsumsi makanan bergizi. Mari sayangi diri sendiri dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikianlah itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu, supaya kamu memahaminya.

0: tahun.
1: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar kesanggupannya, dan

0: Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
3: Allah

0: mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman.
1: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.

Oke, baik pendengar, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 18:49 ya, yang itu artinya masih ada sekitar 11 menitan ke depan ya, zona petang dengan lagu-lagu religi islaminya menemani di ruang dengar Anda, pendengar. Dan sekaligus saya Bagus Tiawan yang bertugas sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah tadi, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ele, ada dompet jatuh, ey.
3: Wah,
2: lumayan ini isinya buat kita makan.
4: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
2: Ah, sok suci kamu, teh.
4: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
2: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
4: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
2: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
4: Lebih baik lapar, Kang.
5: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
6: Mom, why should we always say Bismillah?
7: Because when you say Bismillah, Allah is with you and put barakah in all what you do.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendaur dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Dewi Puspa di edisi siar hari ini Rabu 19 Agustus 2026, temani Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kali ini hadir untuk Anda dengan Sendawar Malam, akan kami perbarui informasi menarik untuk Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Widih, mantep banget nih baunya. Lagi goreng apa?

0: kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.

pendengar di manapun Anda berada, berbagai kandungan telur puyuh seperti protein dan juga lemak tidak perlu diragukan lagi ya manfaatnya. Tidak hanya itu, masih banyak kandungan lain dalam telur yang berukuran kecil ini yang diperlukan tubuh dan tentunya baik bagi kesehatan. Telur puyuh sering

0: Duh Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa Jeng? Kok bingung? Sini pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
3: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
4: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
5: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
6: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
7: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
8: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
9: Tapi yang kurang adalah penghargaannya.
10: Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
11: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
12: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
13: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
14: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
15: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi

mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.

Masih dengan beragam dan juga manfaat dari telur puyuh, selain proteinnya, kali ini pendengar tidak hanya protein, nutrisi makro lain yang menjadi kandungan dalam telur puyuh adalah lemak. Nah, di dalam satu butir telur puyuh terkandung 1 gram lemak. Kabar baiknya, lemak yang dikandung di dalam telur puyuh ini merupakan lemak baik. Oleh karena itu, sahabat pendengar, Anda tidak perlu khawatir lagi ya bila ingin mengkonsumsi telur puyuh. Lemak baik dalam telur puyuh diketahui baik untuk jantung sekaligus dapat menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Selanjutnya pendengar, tidak hanya nutrisi makro, telur puyuh juga mengandung mineral yang penting untuk menjaga kesehatan. Salah satunya adalah kalsium. Di dalam 100 gram telur puyuh terkandung sekitar 65 mg kalsium. Mineral ini berperan penting untuk menjaga kesehatan otot, tulang, dan saraf serta mencegah osteoporosis. Untuk melengkapi asupan harian, Anda disarankan tidak hanya mengkonsumsi telur puyuh saja ya, Anda juga harus mengkonsumsi makanan tinggi kalsium lainnya seperti ikan teri, bayam, dan kacang tanah ataupun kacang kedelai.

0: saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

حي على الفلاح.

0: tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Seratus tiga koma tiga FM RRI Sendawar.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Kenapa gak pesan ikan aja?
4: Iya ya, aku kan gak suka makan ikan.
3: Loh, kenapa? Ikan itu bergizi tinggi, tekstur dagingnya lembut, dan rasanya juga enak.
4: Masa sih ya? Tapi kan ikan itu banyak durinya.
3: Iya nah, betul. Tapi kan durinya bisa kamu pisahkan dengan dagingnya. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut para ahli, ikan itu banyak manfaatnya. Nih, contohnya, menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, mengurangi resiko kanker, meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi depresi.
4: Oh, gitu ya, ya. Wah, mulai sekarang aku makan ikan terus deh, karena ikan banyak manfaatnya.
3: Iya, Nda. Itu sama aja kita mendukung gerakan gemar makan ikan.

Masih beberapa manfaat dari burung puyuh pendengar. Kali ini ada fosfor ya, selain mengandung kalsium, kandungan telur puyuh adalah yang lainnya adalah fosfor. Nah, telur puyuh ini mengandung 20,3 mg fosfor dalam satu butirnya, pendengar. Kandungan ini berfungsi untuk membantu pembentukan tulang dan gigi. Nah, tidak hanya itu, fosfor juga mampu meningkatkan metabolisme dengan mengubah lemak, karbohidrat, dan protein menjadi energi. Dengan begitu, Anda tetap berstamina menjalani aktivitas sehari-hari. Selanjutnya pendengar, yaitu jumlah vitamin A yang terkandung dalam telur puyuh sekitar 95 mg. Vitamin ini juga dikenal mampu menjaga kesehatan mata dan menurunkan resiko terjadi berbagai masalah penglihatan seperti rabun senja dan degenerasi makula. Nah, selain dapat melindungi mata dari kerusakan, vitamin A dalam telur puyuh juga bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh dalam memelihara kesehatan kulit. Nah, berdiri itulah beberapa manfaat ya dari telur puyuh. Semoga informasi ini memberikan informasi tambahan untuk Anda dan juga bermanfaat.

Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.

0: saya, Lukmantara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fundraise hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
1: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
2: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
3: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
2: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak dan BMKG akan selalu menyampaikan pemutakhiran informasi kepada masyarakat.
1: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
2: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika hingga Maumere dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.

tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa

0: mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
1: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
2: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta. Hari ini, PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
1: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian kursi desa merah putih, kompasi keluar merah putih, kemudian sekolah rakyat, sekolah bulan kerja, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
3: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
2: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech

0: dananya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. BBC sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada BBC. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional BBC sebagai penyanyi.
1: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut. Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
2: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian uang?
1: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian. Penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
0: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
3: Bantu pemeriksaan khusus Rini dan saya sebagai penyanyi mengisi acara di Kalimantan Timur. Jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
4: Oh, ada pengundangan dari PSP?
3: Sebagai penyanyi. Penyanyi ya, ya. Ini, karena ada transaksi pembayaran yang itu, sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah sudah ditanggung jawabkan. Karena memang selaku saya dulu sebagai penyanyi.
4: Jadi secara profesional itu?
3: Secara profesional, oh, ya. Itu saja.
4: Itu aja dikomunikasi?
3: Iya.
4: Oh, berapa pertanyaan tadi?
3: Sekitar 29.
4: Itu aja, tapi terkait soal
3: terkait, ya. Saya dulu 2000, terkontrak nyanyi 2017 sampai 18.
4: Oke.
3: Yang saya nyanyi Kalimantan Timur.
4: Kalimantan Timur, ya. Oke, terima kasih.
3: Terima kasih.
4: Iya.
0: Harus ini, Pak. Dugaan aliran dana kepada BBC menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya, dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5 plus minus 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Desri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek

0: tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
1: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian, sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan, juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
0: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Miri Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
2: Memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya, kalau kita lihat dari CME Tools Fed Watch, itu menjadi hanya 30%.
0: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
4: This is very impressive and it

0: Khusus Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowongan silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
1: This is very important, especially.
2: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
0: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
3: It's a very nice country. I love
4: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, dan saya kira kerja sama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
0: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
5: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
0: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
7: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brasier, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardat, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brasier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
8: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia, untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
7: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
9: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
7: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
6: Kita beralih ke informasi olahraga.

Stadium New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus sekjen PP

Sabrina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, saatnya kita dengarkan Mimbar Agama Hindu.

Om Swastiastu para pendengar serta umat Hindu yang saya hormati. Kita bertemu kembali dalam acara Dharma Wacana. Pada kesempatan yang baik ini, saya mencoba untuk membawakan tema yaitu mantra. Kita semua tahu bahwa mantra merupakan unsur terpenting dalam upacara agama Hindu. Di mana ada upacara, di situ pasti akan terdengar mantra. Ada mantra yang diucapkan dengan suara yang bisa didengar orang lain. Ada pula mantra yang diucapkan dalam hati sehingga hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Saudara pendengar yang saya hormati, mengapa mantra itu merupakan unsur terpenting dalam upacara agama? Jawabannya tak lain bahwa mantra itu sangat diyakini memiliki kekuatan suci. Dalam ilmu sastra, mantra sering disebut sajak suci atau hipne. Dalam konsep spiritual, mantra berasal dari kata man dan yantra, yang artinya alat untuk melindungi pikiran. Di dalam pustaka suci Manawa Dharma Sastra Manala 2 Sloka 92, bahwa pikiran adalah indria yang ke-11. Dalam kitab lain juga disebutkan pikiran itu disebut raja indria atau rajanya indria. Dalam diri manusia yang berbentuk non-fisik, pikiranlah yang terpenting di dalam atau di antara alat atman. Mantra bertujuan untuk melindungi pikiran dari berbagai intervensi yang tidak perlu. Kekuatan mantra dapat menjadi pelindung pikiran. Oleh karenanya, kesehatan pun akan dapat dijamin, sebab pikiran dapat dilindungi dari berbagai macam godaan untuk memikirkan yang bukan-bukan. Pikiran yang terlindungi dari kegiatan-kegiatan negatif akan selalu dapat diarahkan untuk memikirkan hal-hal yang bermanfaat. Dalam sudut ilmu sastra, hanya syair-syair Weda Sruti yang disebut mantra. Sedangkan yang terdapat dalam kitab susastra agama, seperti misalnya Itihasa, Purana maupun Dharma Sastra, syairnya disebut sloka. Saudara pendengar, umat sedharma yang saya hormati, dilihat dari kegunaannya, mantra itu diambil dari tiga sumber, yaitu Weda Mantra, Purana Mantra, dan Tantrika Mantra. Dari ketiga sumber ini, masing-masing mantra dapat digolongkan menjadi tiga kualitas mantra, yaitu Satwika Mantra, yaitu mantra yang diucapkan untuk pencerahan rohani,
sinar kebijaksanaan, mendapatkan kasih sayang Tuhan yang tertinggi, cinta kasih dan perwujudan Tuhan. B. Rajasika mantra adalah mantra yang diucapkan untuk mendapatkan kemakmuran duniawi, sedangkan tamasika mantra adalah mantra yang diucapkan untuk mendamaikan atau nyomye buta kala dan melawan atau menghancurkan ilmu hitam. Mantra dari kitab Caturveda dapat pula dibedakan jenisnya dilihat dari jenjang kesukarannya. Dari 20.389 buah mantra, Caturveda dapat dibagi menjadi 3 jenjang kesukarannya. Hal ini dijelaskan dalam kitab Nirukta Vedanga. 3 jenjang kesukaran Weda itu adalah paroksa mantra, yaitu mantra yang memiliki tingkat kesukaran yang paling tinggi. Hal ini disebabkan mantra jenis ini hanya dapat dijangkau arti dan maknanya apabila kita langsung mendapat atau langsung menerima wahyu dari Ida Sang Yang Widi atau Sabda Brahman. Kemudian Adhyatmika mantra adalah mantra yang memiliki tingkat kesukaran yang lebih rendah. Mantra ini dapat dicapai maknanya melalui proses penyucian diri. Orang yang masih dalam keadaan kotor rohaninya tidak mungkin mampu memahami arti dan fungsi jenis mantra ini. Dan yang terakhir, Pratyaksa mantra adalah mantra yang lebih mudah untuk dipahami. Untuk menjangkau makna mantra ini dapat hanya mengandalkan ketajaman pikiran dan indria. Karena demikian, jenjang kesukaran mantra itu, maka Sarasanucaya, Mandala 39 maupun Wahyu Purana mengajarkan cara mencapai kesempurnaan mantra-mantra Weda, yakni harus melalui jenjang Itiasa dan Purana. Dalam Wahyu Purana, Sloka 1201 disebutkan sebagai berikut. Itiasa purana bayam weda sama pabayat binatya pasroyat widu mamayam praharyasyati. Artinya, hendaknya weda dijelaskan melalui itiasa dan purana. Kalau tidak, weda merasa takut jika orang-orang yang membacanya tidak mengerti. Oleh karena itu, disarankan agar melalui jenjang-jenjang yang apa yang saya sampaikan di depan, yaitu melalui itiasa dan purana. Saudara pendengar yang saya hormati, mantra-mantra Weda yang diterima dari Sabda Brahman diterima oleh para maharsi lalu dikodifikasikan oleh Maharsi Vyasa, Maharsi Vyasa atas kekuatan suci Dewa Brahma, dibantu oleh Ganesha, kemudian menyusun Itiasa dan Purana sebagai tangga untuk mempelajari dan memahami mantra-mantra Weda. Mantra-mantra suci mampu memberikan manfaat
akan kehidupan spiritual dan kehidupan duniawi. Apabila dilakukan dengan kriya dan bhakti. Yang dimaksud dengan kriya adalah mantra yang disertai dengan kegiatan pemujaan yang bersifat nyata dengan sikap dan sarana perlengkapannya. Bhakti artinya kegiatan mantra, dan kriya hanya untuk persembahan kepada Ide Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, disertai dengan penyerahan diri sebulat-bulatnya. Mantra kriya dan bhakti inilah yang menyebabkan mantra itu membawa manfaat luar biasa kepada yang mengucapkannya. Sesuai dengan yang telah digariskan, kita menyadari bahwa hidup ini berjalan terus. Usia pun demikian, usia berjalan terus. Hendaknya usia berjalan, pemahaman kita pun berkembang, sehingga kita pelan-pelan tetapi pasti kita mampu menghilangkan, minimal mengurangi keinginan-keinginan duniawi sesuai dengan konsep ajaran Hindu, yaitu catur asrama. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om. Terima kasih.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami akhiri mimbar agama Hindu. Jangan lewatkan, tepat pada pukul 21 akan Anda dengarkan drama radio.
1: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda drama radio.

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Ku sudah gosok gigi kah? Kalau sudah, ku langsung masuk kamar eh. Tidur sudah.
2: Iyo ma, ini sudah selesai.
1: Wih, mama pu anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar eh.
2: Mama, mama jangan lupa eh, malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balim.
1: Iyo, tenang saja. Mama susiapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama cerita, Balim tidur eh. Besok masih sekolah toh.
2: Iyo mama, tapi mama cepat sudah cerita mama. Balim supingin dengan mama pu cerita ini.
1: Jadi ceritanya itu dari tete pu kampung di Paniai sana. Di tete pu kampung sana ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pu nama

0: Natal.
1: Bapak
2: Eh,
1: anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapa kah ini?
2: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sutra tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
1: Terus bagaimana Bapak ini? Saya sedih sekali, Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, Mima bangun. Kau bangun, Mima. Mama sayang Mima,
2: Sabar, sabar, Ma. Sabar, Kitong.

0: Besok kitong cari dia pun jalan keluar buat anak kitong ini.
1: Ayah sudah, Mak. Bapak juga sudah mengantuk.
2: Ma, Mama kasihan nih kakak Mima, Mama.
3: Itu sudah, Nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua teratau itu sakit apa. Sukasi obat macam-macam, tapi tetap saja tera sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi, mereka berencana mencari obat untuk Mima.
0: Bapak tambah lagi kah?
1: Sudah, Mak. Sudah, ini saja belum habis ini.
0: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak air minum, eh?
1: Iya, iya.
0: Ini Bapak air minum ini.
1: Oh, iya. Terima kasih, Mak. Kau memang metua paling andalan, eh. Terada yang bisa lawan.
0: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah, Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
1: Oh iya, betul, Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, eh. Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama, jadi.
0: Iya, kan, Bapak? Mau cari obat kemana?
1: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar Bapak-bapak dong bilang ada mau pertemuan.
0: Oh iya, sudah, Bapak. Kalau begitu Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
1: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana, eh. Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depo obat kah.
0: Ini kah, Bapak?
1: Oh, itu sudah, Ma. Mari, Bapak berangkat, eh.
4: Ada apakah ini? Ada apa ini? Tenang dulu, eh. Tenang.
5: Ah, bagaimana ini, Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita pun anak perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
1: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pun nasib ini bagaimana.
6: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
5: Ah, iya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
6: Begini saja, Bapak-bapak. Bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
1: Tapi ada pun cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
6: Saya tidak tahu, Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh, dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
1: Aduh, anak. Saya pernah dengar cerita itu, tapi...
5: Tapi sudah, Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah, eh.
1: Oke, kalau begitu mari sudah. Kita jalan semua ke dia ke rumah.
6: Iyo, mari. Kita jalan sama-sama.
5: Ayo sudah, cepat. Jangan lama-lama.
7: Ma, sakit, Ma. Sakit.
0: Sabar, Nak. Sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya, Nak ya.
7: Aduh, sakit, Ma, sakit. Ma, sakit.
0: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini, ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa, ya Tuhan? Saya sudah sanggup lihat sapu anak.

0: saja, karena sedikit lagi semua sampai di rumah ini. Sedikit lagi, bapak-bapak, sabar.
1: Bapak, bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat Puruma kah?
0: Yo, itu sudah. Akhirnya kita sampai juga. Selamat sore, selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore, selamat sore.
2: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari, silakan duduk.
0: Terima kasih, Bapak.
2: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
0: Aduh, Bapak, kami minta maaf sebelumnya karena kami datang ke Bapak pura-pura rame-rame begini. Jadi, begini Bapak, kita mau minta Bapak punya bantuan.
2: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
0: Begini Bapak, kita pun kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi, kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini

Oh, ya. Mari, duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kitong pemoyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda,

0: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kita juga harus pulang sekarang? Sementara kita pun anak-anak di rumah ini ada sakit nih.
1: Bapak itu adat, kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kita?

Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega? Dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah, wah.

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kami hadirkan sesi ngobras untuk Anda, ngobrol bareng komunitas.

Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Yah, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri. Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi

Pun Anda berada. Poliglot Indonesia merupakan komunitas orang yang mempunyai kemampuan bahasa asing yang lebih dari satu. Komunitas ini pun dibentuk 3 pemuda, yaitu ada Ara Nurizi, Monis Pandu Hapsari, serta Krishna Lorenzia. Pada tahun 2010, ketiganya tinggal di luar negeri serta fasih berbahasa asing. Tetapi ketika pulang ke Indonesia, tidak menemukan orang yang dapat berbahasa sama seperti mereka. Mereka pun membentuk komunitas dengan orang yang mempunyai kemampuan bahasa asing.

0: Ben.
1: Eh, masa kemarin Bagas curhat sama aku mau nembak Siska?
2: Iya kah? Terus gimana?
1: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
2: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta karya W.S. Rendra? Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku, ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
1: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
2: Ih, bagusan ini, kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi. Bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku, antara kerikil dan pasir merah tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
3: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.
4: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
5: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya dan selanjutnya kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam sesi ngobras untuk Anda dan juga komunitas Polyglot Indonesia. Kali ini setelah di tahun 2013, pendiri Polyglot melanjutkan komunitas ini hingga berkembang ke 9 kota di Indonesia. Program utama komunitas ini adalah pertemuan yang dilaksanakan setiap 2 bulan sekali. Orang yang bergabung dalam komunitas ini rata-rata sudah mempunyai kemampuan asing, ya, berbahasa asing. Mereka berdiskusi dalam bahasa India, Prancis, Arab, Jerman, hingga Inggris.

Nah, pendengar dimanapun Anda berada, itulah tadi beberapa informasi untuk Anda terkait komunitas Polyglot Indonesia.

0: Udah kaya tutas kang. Ih sana lah itu sepatu ya pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang no. Kita beli ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hey, stop cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau bapinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah batenang juga ngana.
1: Jangan begitu, cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat pe kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
4: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
3: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
4: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
3: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan. Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
4: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
5: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan Ruang Rindu Berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta.

0: Test.
1: Okay.
0: Give it for Nisi Wardo Yon saxophone. Kiela Pramata Saka on bass. Kiela Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Endah Widya Stuti.
2: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Endah. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Oke, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please.

Terima kasih banyak. Oke. Okay. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Edward Ka. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya pernah, kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be In the Hand Reza song. Kalau ada yang belum tahu In the Hand Reza, itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like 12 bar blues a bit, so we close our performance, I mean for the repertoire. So this is song called Baby It's You. Okay.

0: ini kan biasa mainnya bareng sama Reza gitu ya. Terus sekarang ke jazz dulu sebentar. Susah gak tuh manuvernya?
1: Oh, susah banget.
2: Ya, maksudnya dalam arti kita berkomunikasi. Untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz dan masih ingat recall. Apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu. Ya, ya, jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk
3: moment
2: Freedom
3: for me,
2: Jazz.
3: Thank you so much for the opportunity.
0: Thank you Enda, sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. KBRI tolong dicatat, kayaknya udah ready tahun depan. Thank you Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official, di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI Indonesia Jazz Movement dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau memanggil Ibu

0: 101 Jakarta. Kita hampir ketemu setiap Selasa ya, Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa. Halo, Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya, Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini, mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya, gimana nih kesan pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya, Mbak Lia ya, untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini, gimana Mbak Lia?
1: Ya, jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya, antusiasmenya bagus. Mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh, nah, agak lebih, takutnya tapi, belum pulang kantor Mbak Lia.
1: Iya sih,
0: kan gak, kita kasih surat izin ya. Aja ya.
1: Boleh. Saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan embassy, Kazakhstan embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain. His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us. And also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that. But thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
0: Okay.
1: Nah, kalau tahun ini komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
0: Oke, ragam tenun tahun ini berarti ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
1: Betul, kita ada 8 orang. Saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
0: Ya, kita
1: jadi,
0: perkenalkan.
1: Biar langsung.
0: Yes.
1: Ada
0: yes,
1: saya mengundang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap karena kita nggak diiringi, jadi kita akan ngobrol.
0: Oke.
1: Ya. Ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi, Mbak, seperti biasa. Ya, thank you.
2: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wasra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
1: iya,
2: tapi kita manggilnya Mbak
1: atau tetap kakak. Budaya kan?
2: Ya, ya budaya ya. Oke. Mbak Rihaya.
1: Pakai apa ini Mbak Rihaya hari
2: Mbak
1: ini Mbak
2: Yaya ya? Ini panggilannya Mbak Yaya. Ini memakai kebaya Basiba dari Sumatera Barat ya, tetapi dipadu dengan ulos ya.
1: Ulos dari Sumatera Utara.
2: Dari ya? Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang, warna merah hitam putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi. Ulosnya dari ulos sadum.
1: Jadi ada dua tipe, dua jenis ya, ulos yang digunakan.
2: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
1: Ya. Kondenya apa nih Mbak? Nah, Mbak Yaya nih, jenis kondenya.
2: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya. Tapi
1: nah, jadi boleh diputar dikit biar lihat.
2: Ya.
1: Ini yang keragaman kita yang hampir hilang.
2: Ya.
1: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
2: Ya, terima kasih Mbak Yaya. Berikutnya

0: geometris, jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif, ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah, terinspirasi dari alam, ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi, ya.
1: Ya,
0: jadi kita
1: terancam punah untuk pengrajin.
0: Ya, kita perlu memikirkan rangka regenerasi untuk para pengrajin tenun, ya. Dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun, bukan mesin, jadi dengan
1: manual,
0: tangan, ya, manual. Dibuat secara manual.
1: Berikutnya siapa nih, Mbak?
0: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris, ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya, maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
1: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya, ya,
0: ya,
1: ciri
0: itu
1: khas Palembang itu, ya, songket emas.
0: Mungkin juga apakai Prada,
1: ya, ya, ada ya, pakai Prada. Iya. Ya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
0: Oh, saya memakai tenun Badui.
1: Nah, tenun Badui deket, ya, Banten.
0: Banten, oh, Banten dan Badui. Iya. Terima kasih, nah, Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru itu yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak,
1: saya juga.
0: Mbak Lia pakai, ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten,
1: tenun Badui warna hitam, ya, dengan motif
0: Badui,
1: emas.
0: Badui, ya, kan di Banten, ya, di, ya, provinsi Banten, ya.
1: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini, karena warna-warna gelap yang dipakai.
0: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat, ya, kalau biasanya kita sebut.
1: Ini pendingnya apa, ya, Mbak, ya?
0: Pending, ya, kombinasi, nih, ya,
1: ya,
0: kombinasi, ya. Dan kita tuh pede aja, ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
1: Ini juga seorang notaris sehari-harinya, Mbak Clevia, dan ya, sanggulnya ini cepol.
0: Ya, sanggul cepol, sederhana, ya, ya, artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya kutu baru dan kebaya, ya? Oke. Ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
1: Jadi, ini batik yang ditenun dulu kainnya. Ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya, naik.
0: Ya, oke. Okay. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi saluak laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih, ya. Mungkin apa?
1: Udah lawas hitungannya, ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas, ya. Dan kondisi

0: Ini nih unik juga.
1: Ya, Konde modern Konde sebetulnya modern. Tapi yang unik adalah jambul katulistiwa.
0: Nih yang berikutnya.
1: Berikutnya, ya, terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
0: Ya, ini tenun
1: Nusa,
0: Rote.
1: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah. Ini. Kalau saya manggilnya Mama ya, Mama-Mama dari NTT kan.
0: Kalau kita panggilnya Kakak Nova. Ya,
1: Kakak, okay. Kakak Nova Rina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
0: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
1: Dari Rote Ndao NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk. Melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
0: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote, di NTT. Oh, ini di ujung selatan kalung, Indonesia.
1: Ya, ada kalungnya juga ya, itu juga ada lambang tertentu ya.
0: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja. Ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Oh, mungkin ya.
1: Ya,
0: terima kasih Mbak-mbak dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy then the beauty of Indonesia through our showcase.
2: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay. Kalau begitu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye.

0: Selamat malam.
1: Cek, selamat malam. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Andre Dinut.
0: Beri kemauan pada bass.
1: Echa Sumantri on the drums. Tadi kami bawakan dua lagu, cepat aja. Karena waktu sudah semakin malam. Tadi lagu pertama judulnya Classroom Assessment. Kita bikin bareng-bareng.
0: Bareng-bareng, ya.
1: Lagu barusan judulnya Beats and Effects. Juga bareng-bareng.
0: Bareng-bareng.
1: Tapi ide awalnya dari Andre Dinut. Mm-hmm. Dan itu semua akan ada di upcoming album kami.
0: Upcoming album, doakan.
1: So, udah langsung siap standby di sebelah sini. Boleh tepuk tangan buat the horn section. Di paling sebelah sini gurunya semua horn section kayaknya di sini. Ada Basji on the tenor saxophone.
0: Alright.
1: Soon to be a legend. Di alto saxophone ada Ricky Dani.
0: Wiss.
1: Di trumpet ada Ben Yapari.
0: Ben.
1: Dan mereka berdua ini sudah beberapa kali perform juga di Freedom's Jazz Festival, membawa karya mereka sendiri juga. So once again, give it up for these young guns, this new blood. Ada Ricky Dani dan Ben Yapari. So this is gonna be our last song. Yeah. Sebuah lagu karya dari Echa Sumantri. Jadi Echa mungkin mau komentar.
2: Cik. Wow, selamat malam semuanya. Ya, lagu ini saya ciptakan sebetulnya untuk by featuring dengan alat musik Tio specifically. Jadi waktu di Bandung kita berkesempatan berkolaborasi bersama siapa namanya?
3: Takahiro Miyazaki.
2: Yes, dari Jepang.
3: P-Square.
2: Ya, dan malam ini kita senang banget bisa bersama horn section yang luar biasa. So, judulnya Budokan at ND. By the way, lagu kita diusahakan semuanya BAE gitu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudari ada usul untuk judul lagu berikutnya, kita bisa bikinkan. Ya, pokoknya yang penting BAE.
1: Kecuali classroom assessment ya,
2: belum. Iya, itu belum.
1: Oh ya, by the way, buat musisi yang hadir malam hari ini, jangan lupa abis ini masih ada FJF Collective. And after that we're gonna have a jam session. Jadi buat yang masih ada di sini and you wanna jam with us, stick around.
3: But special for tonight, we're so happy that Echa is playing with his new set of drums. Can you see that this is the new trend color for 26? Artinya trend color.
2: Ini dijual 3 di Indonesia.
3: Warnanya apa sih, Cak? Nih, udah, oke. Okay. Mulai nih. Ini kalau konsep begini. Oke. Budokan at end, enjoy.

Maaf. Dan kita masih akan melanjutkan sebentar lagi ya, sebelum kita closing. Karena tepat pukul 22 acara ini akan berakhir secara online, tapi akan tetap kita lanjutkan di tempat ini, hadirin sekalian, para tamu undangan, untuk ada jam session. Dan nanti sebelum berakhir, saya akan punya teman-teman dari FJF Collective featuring dengan Matthew Sayers. Masih semangat ya semua? Masih. Habis ini boleh jam session. Dan menyapa juga untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini sedang bergabung, begitupun lewat RRiNet yang sedang menonton kami secara visual, dan juga untuk yang menonton di YouTube kami di ICSL Studio dan juga di RRi Jakarta Official. Dan ini dia akhir dari Freedom's Jazz 2026. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk energi dan juga semangat yang luar biasa. Ini juga menjadi bagian dari malam yang penuh musik dan juga kebersamaan kita semua. Terima kasih kepada seluruh musisi yang juga turut hadir, turut memeriahkan, kepada tamu kehormatan.

untuk semua yang mendukung dan yang sudah bergabung secara online bersama kami. Oleh karena itu, saya Roli Hutahayan pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Freedom Jazz Festival berikutnya. Freedom Jazz Festival 2026, Harmoni Bangsa dalam Nada Jazz. Ini dia persembahan terakhir FJF Collective featuring Matthew Sayers.

0: Pilihan Perusahaan Radio Republik Indonesia Samarinda, demikian sudah kita dengarkan bersama sajian Freedom Jazz Festival langsung dirilai dari Prosato RRI Jakarta. Pendengar, setelah ini kami akan kembali lagi bersama dengan Anda untuk menyajikan informasi dan musik-musik terbaik sampai nanti merapati pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pastikan Anda tetap bersama kami Prosato RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Samarinda Prosato.

0: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
2: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Lantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
3: A few moments later.
2: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
4: Ayo Neng, ikut Abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
2: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
1: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.
5: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, karena kabar kurang mengenakan, pendengar menghampiri panggung musik Cadas Tanah Air yang saat ini tengah melakoni tur di Benua Biru di Eropa ya. Pendengar, ada 3 band, Dead Squad, Jasad dan juga Death Vomit yang terpaksa menghadapi kekacauan jadwal setelah pihak promotornya mendadak menghilang tanpa kabar. Jadi mereka seharusnya melakukan pertunjukan pendengar berlangsung di Senin 17 Agustus harusnya. Namun ternyata pihak promotor melayangkan permohonan maaf melalui akun Instagram resminya The Underworld Camden yang menyebutkan bahwa pihak venue mengatakan jadwal tampil malam itu batal total karena promotor dari Diablo Productions mendadak melepaskan tanggung jawab. Nah, tidak cuma di Camden, pendengar, pertunjukan yang harusnya akan dilakukan di kota Cork pada malam sebelumnya juga mengalami nasib serupa. Dan sikap tak bertanggung jawab ini membuat 3 grup musik asal Indonesia serta band pendukung lokal Incarcerated sempat terlantar. Dan pendengar, pihak venue menyampaikan simpati mendalam tentunya atas kendala yang menimpa para musisi dan bahwa pihak venue juga menyebut bahwa tim promotor sudah mempermainkan para musisi tamu. Nah, meskipun dihadapkan pada situasi pelik di negeri orang, pendengar, pendirian para musisi ini tetap kukuh. Dead Squad membagikan kondisi terkini sekaligus menegaskan tekad mereka untuk menyelesaikan seluruh rangkaian konser di Eropa dan untuk menyelamatkan sisa jadwal yang harus dijalani. Pendengar, Squad Dead Squad dipastikan akan melanjutkan perjalanan mulai 20 Agustus mendatang di Eindhoven, Belanda. Dan untuk mengurus kota-kota berikutnya, mereka resmi bekerja sama dengan DF Bookings, promotor musik ekstrim berpengalaman. Jadi ganti promotor, pendengar, setelah promotor sebelumnya melepaskan tanggung jawab begitu saja. Itu tadi informasi dari Tour Eropa Dead Squad dan 2 musisi Cadas lokal lainnya pendengar yang terkendala di Eropa. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung.

0: sana.
1: Oh, itu katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar.

0: Max mengumumkan kelanjutan musim keduanya. It's Welcome to Derry jadi salah satu serial dengan debut terbesar dalam sejarah HBO Max. Mendengar, sejak tayang perdana di Oktober 2025, serial tersebut masuk ke dalam 4 besar debut series global terbaik di platform tersebut. Dan sementara itu, Head of HBO Max Original Programming, Sarah Aubrey, mengatakan bahwa musim kedua akan membawa penonton kembali ke dunia Derry, yang mana ceritanya akan memperluas mitologi Pennywise sekaligus menghadirkan misteri dan juga teror yang lebih dalam. Akan mengambil latar waktu di tahun 1935 atau 27 tahun sebelum kejadian pada musim pertama. Series ini memang dirancang dengan alur yang bergerak mundur setiap musimnya. Dan pada musim kedua nanti cerita akan berpusat pada pembantaian berdarah Bradley Gang, di mana kelompok perampok bank tersebut singgah di Derry untuk membeli amunisi sebelum berhadapan dengan teror yang tidak mereka bayangkan. Ada latar era depresi besar Amerika Serikat juga, pendengar, yang akan jadi bagian penting dalam cerita. Selain menghadirkan teror Pennywise, musim keduanya juga nanti akan mengeksplorasi kondisi sosial dan juga budaya di era tersebut, di mana itu jadi bagian penting dari cerita yang ingin disampaikan oleh tim kreatif. Informasi ini kami kutip melalui laman rri.co.id. Tetap bersama kami, Prosot RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah.

0: masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
1: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan

kita mengalami ketika hujan deras mengguyur, kita lupa membawa payung. Lalu kita pun berbasah kuyup kedinginan. Namun ketika kita siapkan jas hujan, justru panas dan terik datang membakar hari. Atau mungkin kita pernah terburu-buru mengejar waktu, tetapi perjalanan malah tersendat, seolah membiarkan kita terlambat. Namun, ketika kita ingin melaju dengan tenang, pengendara lain malah membunyikan klakson agar kita mempercepat langkah. Mengapa keadaan seringkali tidak bersahabat? Mereka seakan meledek, mengecoh, bahkan tertawa terbahak-bahak. Inikah yang disebut dengan ketidakmujuran? Sadari saja, itu adalah cara alam menghibur kita. Itulah cara alam mengajak kita tersenyum, menertawakan diri kita sendiri, dan bergurau secara nyata. Kejengkelan itu muncul dari karena kita tidak mencoba bersahabat dengan keadaan. Kita lupa bahwa jika toh keinginan kita tidak tercapai, tak ada salahnya kita menyambutnya dengan senyum. Meski secara kecut, tak masalah.

Demikianlah, berakhirlah sudah siaran kami untuk hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Sendawar, saya Dewi Puspa mohon pamit dari ruang dengar Anda dan akan jumpa lagi besok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar.

0: Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.

0: Pro 1. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kembali bersama Anda sajian Mutiara Pagi. Kita akan sapa kembali narasumber hari ini, yaitu Ustadz Hefni Effendi dari MUI Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terdengar Ustadz?
1: Sudah, saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kabar baik Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah, baik, sehat walafiat.
0: Baik, alhamdulillah. Dan pendengar, nanti Anda juga dapat berpartisipasi dan juga berinteraksi ya dengan Ustadz Hefni Effendi, pendengar, pada sesi tanya jawab dalam dua jalur telepon kami 0541-7365-66-74-3495 ataupun di jalur WhatsApp kami melalui telepon ataupun pesan ya di 0811-5544-976. Dan untuk Anda pendengar yang menyimak sajian Mutiara Pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami Pro 1 RRI Samarinda atau di kanal YouTube kami RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Mutiara Pagi dapat Anda saksikan secara langsung. Baik pendengar, tema Mutiara Pagi hari ini adalah mengenal Basyarnas ya, solusi damai dan cepat sengketa bisnis syariah. Mari kita pahami lebih dalam lagi melalui tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Hefni Effendi. Silakan Ustadz untuk penyampaiannya.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya' wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah mungkin dalam pagi hari ini setelah selesai melaksanakan salat subuh, kita bersama-sama berdiskusi kemudian mengudara di Pro RRI 1 Samarinda. Perkenalkan, nama saya Hefni Effendi, saya selaku Sekretaris Basarnas Provinsi Kalimantan Timur. Tema kita pada hari ini yaitu mengenal Basarnas, yang mana Basarnas ini merupakan salah satu lembaga yang membidangi terkait dengan sengketa ekonomi syariah, seperti itu. Jadi kalau kita bicara sengketa ekonomi syariah, salah satu yang ada di apa namanya di Indonesia, dia ada penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ada Badan Arbitrase BANI, kemudian juga ada Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional, yang mana khusus untuk penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah. Sama seperti perbankan, juga ada perbankan syariah dan ada perbankan konvensional. Nah, dalam penyelesaian sengketa pun ada penyelesaian sengketa secara konvensional, ada juga penyelesaian sengketa secara syariah. Tuh. Jadi kalau kita berbicara Badan Arbitrase ini sudah terbentuk atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam sistem penyelesaian sengketa itu bisa secara litigasi di lembaga peradilan, bisa pengadilan agama, bisa pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Namun untuk penyelesaian sengketa ekonomi itu ada dua, bisa di pengadilan negeri atau di pengadilan agama. Pengadilan negeri itu untuk yang non muslim, sedangkan pengadilan agama itu untuk yang muslim atau untuk ekonomi syariah, seperti itu. Nah, itu secara litigasi. Kemudian kalau secara non litigasi itu bisa salah satu solusinya adalah arbitrase tadi. Jadi bisa di BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, atau yang kedua adalah Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Yang mana Basarnas ini di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia, seperti itu. Jadi ini salah satu alternatif sebenarnya untuk penyelesaian sengketa secara non litigasi atau di luar pengadilan. Nah, penyelesaian sengketa syariah ini kenapa coba dikedepankan? Karena memang sistem atau hasil dari putusan Basarnas ini juga sama seperti putusan yang ada di

0: pengadilan. Dia mengikat, bahkan bahasanya itu final and binding. Artinya tidak ada upaya hukum lagi setelah penyelesaian sengketa syariah, seperti itu. Beda dengan lembaga peradilan. Kalau lembaga peradilan, ketika dia tidak sepakat atau tidak setuju dengan putusan hakim tingkat pertama, maka bisa mengajukan banding di tingkat pengadilan tinggi atau pengadilan tinggi agama. Kemudian kalau dia tidak sepakat dengan putusan pengadilan tinggi agama, dia bisa mengajukan kasasi di tingkat Mahkamah Agung. Artinya memang proses penyelesaian sengketanya itu terkadang panjang kali lebar, seperti itu, memakan waktu yang cukup lama. Nah, makanya ada dorongan untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini melalui Basarnas. Nah, di Kaltim sendiri, kalau kita lihat ya, kalau kita berbicara tentang populasi muslim Kaltim, itu kan hampir 82% ya orang Kaltim yang beragama Islam. Artinya potensi untuk penyelesaian apa namanya akad syariah segala macam itu sangat tinggi. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi syariah di Kaltim itu sebesar 26,4%. Hal ini sangat memungkinkan untuk terciptanya ekonomi syariah yang sangat kuat di Kalimantan Timur. Namun di sisi lain juga kita perlu perhatikan bahwa dengan tingkat apa tingginya tingkat ekonomi syariah yang ada di Kalimantan Timur memungkinkan juga tingkat proses permasalahan hukum di bidang ekonomi syariah. Salah satunya misalnya uang prestasi atau cacat ingkar janji, atau misalnya antara nasabah dengan perbankan yang sudah membuat suatu perjanjian akad di perbankan syariah misalnya, kemudian di kemudian hari salah satu pihak itu tidak menjalankan isi akad yang telah disepakati. Nah, ini yang disebut sebagai wan prestasi, dan ini sangat memungkinkan untuk masuk ke wilayah sengketa antara pihak nasabah dan pihak perbankan tadi. Nah, untuk penyelesaiannya tadi saya sampaikan bahwa ada dua alternatif. Pertama, secara litigasi di lembaga peradilan. Kemudian yang kedua, bisa juga di luar pengadilan non-litigasi, yaitu salah satu caranya adalah dengan menyelesaikan sengketa di Basarnas, Badan Syariah, Badan Arbitrase Syariah Nasional, yang mana ini merupakan, saya sampaikan, sebagai solusi cepat. Pertama, solusi damai, kemudian solusi cepat untuk penyelesaian sengketa bisnis syariah. Kenapa disebut sebagai solusi damai? Karena memang di Basarnas itu mengedepankan mediasi atau perdamaian. Sebagaimana kita tahu adalah asluh khair, perdamaian itu adalah sesuatu yang sangat baik sekali. Kenapa dikedepankan perdamaian? Karena memang harapannya dalam proses penyelesaian sengketa itu tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh para pihak. Dan memang hasil dari perdamaian itu biasanya kan win-win solution, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Artinya para pihak yang bersengketa atau yang sedang menjalani permasalahan hukum itu ketika diselesaikan dengan perdamaian, maka pasti kedua belah pihak itu merasa hasil dari putusan Basarnas itu adalah memuaskan atau memberikan kenyamanan kepada kedua belah pihak, baik itu nasabah maupun pihak perbankan, seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan kenapa kita mendorong agar ketika ada terjadi sengketa khususnya di bidang ekonomi syariah, kita coba masuk ke wilayah non-litigasi, yaitu Basarnas. Pertama tadi, prosesnya cepat tanpa melalui proses peradilan yang panjang dari tingkat pertama, banding sampai kasasi. Kemudian yang kedua, mencoba untuk mencarikan solusi alternatif dengan perdamaian tadi. Artinya kita coba memberikan win-win solution kepada para pihak yang sedang bersengketa untuk bahasanya mencarikan titik temunya antara para pihak, seperti itu. Itu menjadi salah satu alasan. Kemudian juga proses penyelesaian sengketa di Basarnas itu yang saya bilang cepat tadi, dia punya jangka waktu 180 hari. 180 hari itu untuk penyelesaiannya. Bah, kalau kita lihat di lembaga peradilan itu kan, memang di tingkat pertama itu biasanya maksimal 6 bulan untuk penyelesaian sengketa. Namun ketika para pihak itu tidak puas dengan putusan tingkat pertama, dia bisa mengajukan banding. Itu juga sama, berbulan-bulan penyelesaian sengketa tingkat banding. Tidak puas lagi, maka dia bisa mengajukan kasasi bahkan sampai ke PK, peninjauan kembali. Yang mana peninjauan kembali ini memakan waktu yang cukup lama untuk kita mendapatkan kepastian hukum di situ. Nah, ini yang menjadi salah satu hal kenapa Basarnas itu menjadi salah satu alternatif solusi dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah seperti itu. Yang kedua, kalau kita lihat di lembaga peradilan untuk sengketa ekonomi syariah ini, itu masuk dalam kategori penyelesaian sengketa yang sidangnya terbuka untuk umum. Nah, berbeda dengan di Basarnas. Kalau di Basarnas itu sidang sengketa ekonomi syariah ini tertutup untuk umum, artinya hanya para pihak saja. Alasannya kenapa ini ditutup untuk umum ketika kita bersidang atau menyelesaikan sengketa di Basarnas adalah untuk menjaga privasi masing-masing pihak, agar karena memang kalau kita lihat ketika sudah masuk lembaga atau wilayah persengketaan misalnya, sedikit banyaknya kan akan mencoreng nama baik perusahaan yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa menyebabkan ketidakpercayaan calon nasabah atau calon pihak yang ingin bergabung ke lembaga ekonomi syariah tadi. Kenapa? Karena dia melihat bahwa ini kok bersengketa, atau bahkan misalnya sering bersengketa di lembaga peradilan seperti itu. Nah, di Basarnas itu kita coba untuk melakukan proses yang sifatnya tertutup, artinya hanya para pihak saja yang bisa menghadiri, yang tahu sedang terjadinya sengketa proses proses persengketaan hukum di Basarnas seperti itu. Nah, kemudian yang lainnya juga sama sebenarnya. Jadi kalau di pengadilan agama itu hakim-hakimnya direkrut oleh Mahkamah Agung, kalau di Basarnas hakim-hakimnya itu direkrut oleh Basarnas Nasional. Jadi hakim-hakim yang ada di Basarnas itu, jadi hakimnya itu hakim non adjudikasi ya. Beda memang hakim yang ada di pengadilan dengan hakim yang ada di non lembaga peradilan. Tapi tetap proses untuk menjadi pemutus di Basarnas itu juga melalui proses pelatihan-pelatihan. Jadi memang ada pelatihan yang dilaksanakan oleh Basarnas MUI Pusat kepada calon-calon yang ingin menjadi hakim di Basarnas tingkat provinsi seperti itu. Jadi nanti mereka bisa menyelesaikan sengketa di wilayah mereka masing-masing. Nah, kemudian sektor apa saja sebenarnya atau ruang lingkup apa saja yang bisa dimasuki oleh Basarnas terkait dengan penyelesaian sengketa? Yang jelas kata kuncinya adalah setiap sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik itu perbankan syariah, kemudian asuransi syariah, kemudian pembiayaan syariah, BMT, Fintech, kemudian P2P lending syariah, ini juga bagian dari proses atau pihak-pihak yang memungkinkan untuk menyelesaikan permasalahannya di Basarnas MUI Provinsi Kalimantan Timur seperti itu. Kemudian akad atau bisnis yang ditangani biasanya akad-akad syariah seperti musyarakah, kemudian mudharabah, kemudian ijarah, kemudian istina, kemudian salam, atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat lumayan banyak ruang lingkup yang bisa dimasuki oleh Basarnas terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini seperti itu. Kemudian misalnya dalam proses penyelesaiannya seperti apa sih? Kalau misalnya kita mau masuk ke sengketa ekonomi syariah di Basarnas ini, ya tentunya yang awal itu adalah melakukan registrasi atau pendaftaran, mengajukan permohonan bekas bukti akad sengketa di Basarnas seperti itu. Jadi memang sebelum kita ingin melakukan proses penyelesaian di Basarnas Provinsi Kalimantan Timur, kita perlu melengkapi berkas-berkas. Contoh misalnya seperti kronologis yang kita hadapi, nanti dituangkan dalam bentuk tulisan, diketik segala macamnya, itu disusun. Kalau di pengadilan itu namanya gugatan. Jadi gugatan itu disusun oleh para pihak, kemudian nanti diajukan ke lembaga peradilan. Nah, di Basarnas pun sama seperti itu. Jadi disusun kronologis permasalahan hukumnya seperti apa dari A sampai Z, kemudian nanti itu juga yang akan diserahkan ke lembaga Basarnas. Kemudian nanti akan setelah didaftarkan dengan permohonan, kemudian alat bukti atau daftar bukti yang sudah disusun tadi, nanti dilakukan registrasi ke Basarnas Provinsi Kalimantan Timur. Nah, kemudian setelah diregistrasi, maka Basarnas Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan penetapan arbiter. Jadi namanya hakim arbiter kalau di Basarnas itu. Hakim arbiternya nanti akan ditetapkan biasanya 3 orang. 3 hakim arbiter, yang mana 3 hakim arbiter ini yang akan menyelesaikan sengketa di Basarnas Provinsi Kalimantan Timur. Sepengetahuan saya, untuk di Basarnas MUI Provinsi Kalimantan Timur itu sudah ada memiliki 10 atau 12 hakim arbiter yang tersertifikasi, yang punya kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Basarnas Provinsi. Kemudian tahap yang paling utama dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Basarnas itu adalah tahap mediasi. Dan ini memang tujuan utama dari Basarnas didirikan. Nah, jadi mereka coba untuk memediasi para pihak yang bersengketa tadi sampai mendapatkan titik temu. Tapi misalnya dalam proses mediasi itu tidak mendapatkan titik temu antara apa pihak, memang masing-masing ngotot segala macam, tidak ada yang mau ngalah segala macam, maka akan lanjut ke pemeriksaan. Dan ini juga prosesnya sebenarnya sama si di lembaga peradilan, dilakukan pemeriksaan, kemudian pada saat pemeriksaan itu diberikan hak pihak yang mengajukan atau pihak si penggugat memberikan jawaban gugatannya, kemudian nanti tergugat itu menyampaikan jawaban. Jadi nanti ada saling jawab menjawab lah di situ antara pihak penggugat dan tergugat. Kemudian selesai jawab menjawab, diberikan kesempatan untuk kepada para pihak memberikan pembuktian. Jadi pihak penggugat itu membuktikan apa dalilnya, kemudian pihak tergugat pun memberikan pembuktian atas dalil-dalil sanggahannya seperti itu. Nah, kemudian setelah itu baru ada musyawarah dan putusan. Artinya memang kalau tidak ada terjadi kesepakatan antara para pihak di dalam proses penyelesaian sengketa di Basarnas tadi, memang tetap ada alternatif yaitu sampai ke putusan. Nah, putusan ini nanti akan diregistrasi ke pengadilan agama di wilayah penyelesaian sengketa tersebut paling lambat 30 hari sejak diputuskan seperti itu. Jadi memang ada jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang kepada badan arbitrase untuk penyelesaian sengketa itu sekitar 180 hari. Setelah itu putusan itu didaftarkan ke pengadilan agama. Nah, tujuan dari Basarnas ini adalah untuk memberikan kemudahan sepertinya kepada masyarakat untuk bagaimana memberikan proses penyelesaian sengketa bisnis syariah itu secara cepat. Bahkan kalau kita lihat dalam proses pembiayaannya, jadi setiap pihak yang mengajukan gugatan, baik itu secara litigasi di lembaga peradilan maupun non litigasi di lembaga luar pengadilan, itu memang ada pembebanan biaya. Memang ada biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak itu kepada lembaga-lembaga tersebut. Nah, untuk biaya ini mungkin nanti saya tidak bisa merincikan seperti apa, karena memang sama seperti di lembaga peradilan itu, biaya itu nanti tergantung wilayah para pihak ini, jauh dekatnya dengan lembaga peradilan. Contoh misalnya kita kayak menggugat di pengadilan, itu ada biaya yang dibebankan oleh lembaga peradilan kepada pihak yang mengajukan gugatan. Sama seperti itu juga berlaku di Basarnas. Ketika penggugat ingin mengajukan gugatan ke pengadilan, ke Basarnas, juga ada pengenaan biaya seperti itu. Kemudian strategis ya, Basarnas MUI Kaltim dalam penyelesaian sengketa. Pertama adalah untuk menyediakan alternatif penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan yang terpercaya bagi investor nasional yang masuk ke wilayah Kaltim. Artinya di Kaltim pun untuk penyelesaian sengketa secara syariah itu sudah dapat dilaksanakan. Bahkan kita sudah memiliki 10-12 hakim arbiter yang siap untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di luar lembaga peradilan. Kemudian juga memberikan perlindungan kepada pelaku usaha UMKM untuk menyelesaikan masalah pembiayaan atau kemitraan tanpa merusak hubungan bisnis. Artinya memang ketika proses penyelesaian sengketa itu disepakati atau selesai dalam proses perdamaian atau mediasi tadi, maka itu tidak akan merusak kemitraan bisnisan antara pihak nasabah dengan pihak perbankan misalnya. Ketika mereka sepakat untuk menyelesaikan secara perdamaian, maka tidak mungkin akan merusak hubungan bisnis mereka seperti itu. Kemudian juga mengajak seluruh pengusaha dan LKS di Kaltim untuk memberikan klausul ketika dalam membuat suatu perjanjian atau suatu akad, kalau bisa itu nanti misalnya dia mengikatkan diri antara pihak nasabah dengan pihak perbankan tadi atau lembaga keuangan lainnya dalam akad syariah. Maka dalam akad syariah itu dicoba untuk mengikat klausul arbitrase syariah. Jadi ketika ketika terjadi permasalahan antara kedua pihak, maka akan dicoba untuk menyelesaikan secara musyawarah. Ketika dalam proses musyawarah tidak didapatkan titik temu, maka untuk penyelesaian selanjutnya diselesaikan secara arbiter atau arbitrase syariah seperti itu. Nah, ini untuk mempermudah para pihak dalam proses penyelesaian sengketa syariah. Nah, mungkin itu sedikit paparan atau pengenalan kita dari Basarnas, yang mana Basarnas ini sekretariatnya juga sama di kantor MUI Provinsi Kalimantan Timur di Jalan Harmonika. Jadi jelas ya, untuk posisi Basarnas itu dari tingkat nasional sampai tingkat wilayah atau tingkat daerah itu dia di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia seperti itu.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas tausiah pengantarnya ya tadi, bagaimana kita mengenal Basarnas sebagai solusi dan juga cepat sengketa bisnis syariah. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya, kami buka dua jalur telepon di 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami melalui telepon ataupun pesan di 0811-5544-976 untuk Anda yang mungkin memiliki pengalaman ya mengenai bisnis syariah ataupun sengketanya, Anda dapat bertanya dalam sesi tanya jawab sekarang. Pendengar, di dua jalur telepon kami 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-5544-976. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan ya dari Pak Ilham di Gang Ahim melalui jalur WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, kalau misalnya pandangan dari Islam sendiri, bagaimana yang dianjurkan? Apakah memang penyelesaian sengketa secara damai ini lebih dianjurkan dalam Islam? Terima kasih banyak Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu pertanyaan dari Pak Ilham di Gang Ahim ya. Pak Ustadz, silakan mungkin dapat ditanggapi terlebih dahulu.
0: Baik, terima kasih kepada penanya tadi yang dari Gang Ahim terkait dengan apakah penyelesaian sengketa secara perdamaian ini dianjurkan dalam Islam. Ya, sangat dianjurkan, bahkan di dalam Al-Qur'an pun dianjurkan atau diperintahkan terkait dengan perdamaian itu lebih baik daripada bersengketa seperti itu. Artinya memang kalau kita menyelesaikan sengketa itu di pengedepanannya adalah perdamaian. Bahkan di lembaga peradilan itu seperti di Mahkamah Agung misalnya, mereka mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung terkait dengan mediasi. Saking wajibnya mediasi ini, para pihak yang bersengketa di lembaga peradilan itu diwajibkan melalui proses mediasi atau melalui proses perdamaian. Jika salah satu pihak itu tidak mengikuti proses perdamaian, maka ada konsekuensi hukum yang akan dikenakan kepada mereka. Misalnya penggugat yang mengajukan gugatan kemudian dia tidak melalui proses mediasi atau melalui proses perdamaian yang diperintahkan oleh lembaga peradilan, maka nanti di akhir putusannya itu gugatannya bisa ditolak atau di NO oleh lembaga peradilan, khususnya misalnya di pengadilan agama itu akan ditolak tuh gugatannya kalau dia tidak mau mengikuti proses perdamaian. Nah, kalau misalnya tergugat yang tidak mau mengikuti proses perdamaian, maka apapun yang disampaikan oleh tergugat itu tidak akan didengarkan oleh majelis hakim. Akhirnya nanti dianggap memang si para pihak yang tidak mau berdamai ini atau tidak mau ikuti proses mediasi ini dianggap tidak memiliki tingkat baik. Ini salah satu bentuk di dalam aturan lembaga peradilan sebagai bentuk bahwa mediasi itu sangat penting, bahkan merupakan sesuatu hal yang diwajibkan sebenarnya oleh lembaga peradilan. Begitupun sama seperti yang ada di di Basarnas maupun di Islam. Artinya memang perdamaian itu sangat ditekankan, bahkan itu menjadi solusi utama. Misalnya dalam proses pembagian waris itu kan sebenarnya kita sudah diberikan porsi masing-masing, baik di dalam Al-Qur'an anak itu berapa, kemudian istri itu berapa, suami ketika suami meninggal

karena setiap orang-orang yang bersengketa itu pasti sedikit banyaknya memiliki kebencian, kemarahan, atau ketidaksukaan ke pihak yang lawannya seperti itu. Tapi ketika mereka itu menyelesaikan sengketa tadi dengan perdamaian, maka silaturahmi yang awalnya itu terputus menjadi tersambung lagi seperti itu. Makanya memang solusi utama ketika menyelesaikan sengketa itu adalah perdamaian. Namun memang untuk sampai ke tangga perdamaian atau mencapai kata perdamaian itu terkadang agak sulit atau sangat susah. Kenapa? Karena kedua belah pihak atau salah satu pihak harus menurunkan ego mereka. Artinya mereka juga harus mau kurang lebih dalam proses penyelesaian sengketa. Karena kalau masing-masing pihak itu tidak mau menurunkan ego, kemudian juga tidak mau kurang lebih, saya yakin tidak akan bisa

0: Mungkin itu. Jadi memang anjuran dari Islam pun sangat menekankan yaitu yang namanya perdamaian.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya ya untuk pertanyaan dari Pak Ilham tadi. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya ya kepada Ustadz mengenai tema hari ini, yaitu mengenal Basyarnas untuk menjadi solusi damai dan cepat sengketa bisnis syariah, di dua jalur telepon kami pendengar 0541-736-566, 743-4959, ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-554-4976. Baik, kami akan sapa pendengar yang telah bergabung di jalur telepon. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru bergabung, ada baru sholat subuh kalau di sini ya, di iya. Bandung.
1: Baik, silakan Pak.
2: Ada satu jam dengan Samarinda. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saya sedikit maaf ya, menggarisbawahi terhadap masalah perdamaian atau membuat kekuatannya masing-masing. Ya sekarang begini Pak, maaf nih ya, kasus kan Timur Tengah. Sekarang ada mengatakan bahwa seorang tausiah juga itu sebenarnya bukan agama tapi politik. Iya betul, tapi politik untuk menghancurkan Islam. Ya sekarang begini, kalau toh memang tidak kaitan dengan agama, kenapa masjid-masjid yang digereja berapa ribu dihancurkan oleh pihak Islam? Kalau itu bukan urusan agama, jagalah tempat peribadahan. Jangan iman anak yang tidak berdosa dibunuh, tempat ibadah adalah dihancurkan. Nah itu kemudian ini dan egonya masing-masing. Sekarang begini, maaf ya sedikit ya, bawa-bawa politik. Donald Trump ngajak perdamaian, ketika itu kan melanggar aturan terus kan, itu siapa yang salah? Walaupun itu justru yang keras kepala menurut pendapat saya, si Donald Trump. Iran kan nurutin, maaf nih Pak, ministeri politik, walaupun itu katanya agama, tetap saya menganjurkan itu ada kaitan dengan agama. Kalau toh bukan ada kaitan agama, tadi juga saya katakan, jagalah tempat ibadahan, anak-anak yang tidak berdosa jangan dibunuh, kemudian fasilitas fasilitas sipil jangan dihancurkan. Nah ini bagaimana, tetap saya tidak setuju kalau mengatakan ini tidak kaitan dengan bukan agama. Bagaimana Pak Bapak? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad Irwan yang meng-highlight ya mengenai masalah perdamaian gitu. Betul, konflik di Timur Tengah yang bilang bahwa banyak orang yang mengatakan bahwa hal itu bukanlah mengenai agama ya, tetapi politik. Nah, tetapi Pak Ahmad Nirwan tidak setuju nih bahwa tetap memang ada kaitannya dengan agama. Nah, ini sedikit di luar tema, Pak Ustadz, apakah silakan untuk ditanggapi terlebih dahulu?
0: Baik, terima kasih tadi kepada penanya dari jauh sekali ya, dari kota Bandung ternyata. Baik, yang pertama perlu saya sampaikan bahwa memang saya tidak memiliki kapasitas untuk berbicara tentang hukum internasional karena memang bukan bidang saya di wilayah itu. Cuma kalau ingin menyampaikan pendapat pribadi mungkin bisa saja, apakah memang konflik di Timur Tengah itu bagian dari politik atau bagian dari agama. Mungkin kalau kita lihat sebenarnya dua-duanya itu ada bagian politik dan ada bagian agamanya. Kenapa saya bilang ada

0: bagian agamanya, karena apa yang disampaikan Pak Irwan tadi sangat benar sekali, bahwa ketika terjadi konflik di Timur Tengah itu yang menjadi korban itu adalah bukan hanya tempat-tempat militer musuhnya saja, tapi juga tempat peribadahan, kemudian juga bahkan rumah sakit segala macam, yang mana kalau kita bicara dalam hukum peperangan internasional atau hukum humaniter itu kan ada beberapa titik atau ada beberapa tempat yang tidak boleh disentuh walaupun itu dalam status perang. Salah satunya tempat-tempat kesehatan, kemudian juga tempat peribadahan. Wanita dan anak kecil itu bukan bagian dari target peperangan seperti itu. Ketika ada hal-hal yang seperti tadi itu wajib dihindari seperti itu. Nah, kalau kita lihat dalam konflik Timur Tengah itu kan tidak melihat hukum humaniter lagi, tidak lihat hukum peperangan lagi, semua dibablas habis seperti itu. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor kenapa kita berpandangan bahwa ini ada bagian dari agama juga. Bahkan kalau kita lihat di beberapa narasi yang disampaikan oleh pakar-pakar itu kan, misalnya antara Israel dengan Palestina seperti itu. Nah, itu juga ada kepentingan agama sebenarnya dari pihak-pihak masing-masing terkait dengan akhir zaman seperti itu. Nah, ini bicara agama. Jadi sebenarnya tidak murni politik, pasti ada juga bagian agamanya. Cuma memang saya tidak bisa menjawab lebih jauh terkait dengan pertanyaan Pak Irwan tadi, karena memang bukan di bidang saya. Tapi kalau bicara perdamaiannya, ini sudah banyak ya negara-negara yang mencoba untuk menengahi terkait dengan konflik yang ada di Timur Tengah. Ya, sampai hari ini pun tidak berhasil. Bahkan kemarin misalnya Iran dengan Amerika Serikat sudah sepakat untuk menandatangani terkait dengan perdamaian, hanya tidak sampai 3 hari itu perdamaian ditandatangani, konflik lagi sampai hari ini. Artinya kita tidak tahu siapa yang bisa menyelesaikan konflik di Timur Tengah dengan solusi perdamaian, karena negaranya sama-sama negara-negara yang kuat, yang bahkan mungkin kalau ditarik ke wilayah kita juga saya yakin kayaknya kurang mampu untuk menyelesaikan perdamaian tersebut. Seperti itu pendapat pribadi saya sebenarnya. Makasih.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas jawabannya dan juga tanggapannya ya. Dan pendengar Sajian Mutiara Pagi, kami masih buka sesi tanya jawab di dua jalur telepon ataupun di WhatsApp. Pendengar, kita akan sapa penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sung Vita.
1: Ya, silakan Pak Nano.
2: Ya Ustadz, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di Indonesia ini kan ada 4 peradilan Ustadz, peradilan agama, peradilan hukum umum, peradilan tata usaha negara, dengan peradilan militer. Ini misalnya nih, kalau ada teman kita, saudara kita yang berkasus di Basarnas, kalau misalnya di Basarnas belum bisa menyelesaikan, terus apa ya istilahnya, bandingnya lagi terus kemana begitu kan, biasanya ada banding begitu ya gitu. Barangkali ini ya yang kita Ustaz. Makasih. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Nano yang bertanya. Kan di Indonesia ini ada 4 peradilan ya. Nah, kalau misalnya ada saudara kita ataupun teman kita yang berkasus di Basarnas, nah misalnya di Basarnas ini belum bisa menyelesaikan, bandingnya ini harus kemana Pak Ustaz? Silakan untuk jawaban dan juga tanggapannya.
0: Baik, terima kasih pertanyaan dari Pak Nano tadi dari Samarinda terkait dengan penyelesaian sengketa pasca proses penyelesaian sengketa non litigasi di Basarnas itu tidak mencapai perdamaian seperti itu. Maka memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Nano tadi, ada 4 lembaga peradilan kita, yaitu pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara. Mungkin perlu sedikit saya sampaikan terkait lembaga 4 lembaga peradilan ini. Peradilan militer misalnya itu khusus orang-orang yang statusnya militer, penyelesaian sengketanya baik itu khususnya terkait dengan pidana seperti itu. Kemudian pengadilan tata usaha negara terkait dengan administrasi antara pejabat tun atau pejabat negara dengan masyarakat. misalnya kayak SK yang dikeluarkan oleh pejabat TUN seperti wali kota, gubernur, bahkan tingkatan sampai ke kecamatan, itu SK-nya bisa digugat ke PTUN. Kemudian pengadilan negeri atau yang disebut sebagai peradilan umum. Kenapa disebut peradilan umum? Karena semua perkara yang ada di Indonesia itu masuknya ke pengadilan negeri atau pengadilan umum tadi, baik itu pidana maupun perdata. Khusus perdata itu nanti ada klasifikasinya. Untuk yang misalnya ke perdataan keagamaan, perceraian segala macam, non muslim itu menyelesaikan sengketa perceraiannya atau harta gonoginya atau warisnya di peradilan umum atau pengadilan negeri. Ada yang terakhir adalah pengadilan agama. Pengadilan agama ini dibentuk menaungi atau menyelesaikan sengketa khusus orang-orang yang beragama Islam. Salah satu yang diberikan kewenangan oleh undang-undang peradilan agama yang baru tahun 2006 itu, sebelum tahun 2006 penyelesaian sengketa ekonomi syariah itu di peradilan umum pengadilan negeri. Kemudian pada tahun 2006 atau 2009 seingat saya ada perubahan undang-undang peradilan agama, itu ditariklah kewenangan untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah itu di peradilan agama. Jadi misalnya dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah atau bisnis syariah di Basarnas tidak mendapatkan titik temu atau tidak bisa berdamai, maka proses selanjutnya itu adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan agama. Kenapa? Karena memang pengadilan agama yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi khusus di bidang syariah. Jadi nanti di pengadilan agama berarti tingkat pertama pengadilan agama kabupaten kota, ketika tidak puas dengan putusan pengadilan agama tingkat kabupaten kota, maka bisa mengajukan banding tingkat pengadilan tinggi agama namanya. Kalau di sini di MT Haryono Samarinda. Kemudian kalau tidak puas dengan tingkat banding, maka bisa mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Ya tadi mungkin saya sudah jelaskan bahwa prosesnya agak panjang sebenarnya. Makanya ya kalau bisa diselesaikan secara perdamaian. Jadi Basarnas itu proses penyelesaian sengketa secara adjudikasi di luar lembaga peradilan. Harapannya proses penyelesaian sengketa di Basarnas itu tidak berlanjut ke pengadilan. Namun kalau seandainya toh tidak mendapatkan titik temu atau persamaan persepsi mencapai perdamaian, maka tetap penyelesaian sengketanya nanti ke litigasi, yaitu lembaga peradilan yang dibentuk oleh Mahkamah Agung. Itu cara terakhir untuk penyelesaian sengketa seperti itu. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Dan pendengar, untuk Anda yang masih ingin bertanya, kami masih buka dua jalur telepon di 0541-7365-66-743-4959 ataupun di jalur WhatsApp kami ya, melalui telepon ataupun pesan pendengar di 0811-5544-976. Baik, Ustadz, ini ada pertanyaan lagi di jalur WhatsApp dari Bunda Mia di Loduri ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz. Bertanya, apakah perlu atau seberapa penting Pak Ustadz untuk membuat perjanjian atau akad ketika melakukan kerjasama agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari? Terima kasih banyak Pak Ustadz dari Bunda Mia di Loduri. Silakan Pak Ustadz untuk tanggapannya ini mengenai perjanjian bisnis ya ataupun akad. Silakan Pak Ustadz.
0: Baik, terima kasih pertanyaannya dari Bunda Mia. Jadi perjanjian atau akad itu merupakan salah satu sesuatu hal yang menurut saya wajib dibuat ketika kita ingin membuat kesepakatan antara pihak kita dengan pihak kawan kita yang ingin memulai bisnis atau usaha seperti itu. Karena kalau kita lihat dalam undang-undang, perjanjiannya itulah undang-undang yang mengikat kepada kedua belah pihak, pihak pertama dan pihak kedua tadi. Seberapa penting perjanjian itu harus dibuat? Karena pentingnya perjanjian itu dalam perjanjian itu ada klausul atau ada pasal-pasal yang mengikat kepada kedua belah pihak. Ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak untuk berjalannya bisnis tadi. Ketika tidak ada perjanjian, maka kita tidak tahu ketika misalnya salah satu pihak itu tidak menjalankan kesepakatan yang sudah disepakati secara lisan misalnya. Nah, kita bingung cara menuntut atau cara memusyawarahkan untuk penyelesaian permasalahan tadi. Tapi ketika ada perjanjian yang kita buat secara tertulis, bahkan misalnya didaftarkan di notaris, itu sangat kuat sekali menjadi akta otentik. Ketika ada salah satu pihak yang tidak menjalankan isi perjanjian yang sudah kita buat secara tertulis tadi, maka kita sangat mudah untuk mencoba bermusyawarah. Jadi biasanya kalau dalam perjanjian itu kan ketika ada sengketa misalnya, itu tahap pertama itu adalah musyawarah. Musyawarah ini dilakukan oleh kedua belah pihak. Nah, ketika kedua belah pihak itu bermusyawarah kemudian tidak memiliki titik temu, maka ada tahap kedua. Tahap kedua itu penyelesaian, baik itu secara litigasi maupun secara non-litigasi di lembaga peradilan maupun di lembaga luar peradilan. Bahkan nanti biasanya dalam klausul atau dalam pasal perjanjian itu kita sudah menentukan lembaga mana yang harus menyelesaikan sengketa bisnis kita ini. Apakah itu nanti Basarnas di luar lembaga peradilan atau langsung menunjuk pengadilan. Kalau dia bisnis syariah maka pengadilan agama, kalau dia bisnis konvensional maka pengadilan negeri yang menyelesaikan sesuai dengan kompetensi wilayah masing-masing lembaga peradilan. Yang selanjutnya, dengan adanya perjanjian tadi, kita tahu batasan hak dan kewajiban kita. Mana hak yang harus kita dapatkan dari pihak rekan bisnis kita, mana kewajiban yang harus kita jalankan kepada rekan bisnis kita. Kemudian bahkan dalam perjanjian itu kita bisa menuangkan nilai atau angka yang akan kita dapatkan ketika kita berbisnis dengan kawan kita tadi. Artinya misalnya per bulan kita investasi, dalam per bulan itu kita mendapatkan keuntungan misalnya 5-10% yang kita dapatkan dari modal yang kita investasikan kepada kawan kita. Nah, itu menjadi salah satu patokan bahwa kita sudah bisa mengukur dalam sekian tahun berapa keuntungan yang kita dapatkan. Nah, dan dengan adanya perjanjian tadi mengikat kedua belah pihak, baik itu si pihak kita sebagai investor misalnya maupun kawan kita yang menjalankan investasi yang kita sampaikan tadi. Nah, ini membuat adanya kepastian hukum, kemudian perlindungan hukum antara kita berdua. Di kemudian hari misalnya ada permasalahan sengketa, kita sangat mudah untuk menyelesaikan secara proses hukum. Tapi kalau misalnya tidak ada perjanjian, itu agak kesulitan kita nanti ketika ada proses sengketa antar kita dengan kawan kita tadi, atau ada ingkar janji, wan prestasi yang dilakukan oleh pihak kawan kita, maka kita agak susah untuk menyelesaikan secara proses hukum. Kenapa? Karena tidak ada data hukum satupun yang bisa kita ajukan ke lembaga peradilan terkait dengan sengketa yang kita hadapi. Makanya memang pentingnya perjanjian itu luar biasa ketika kita memulai suatu akad atau suatu bisnis. Maka paling pertama yang perlu kita siapkan adalah perjanjian. Nanti dalam perjanjian itu biasanya pengalaman saya selama ini pasal-pasal itu kita susun dengan rapi, bahkan nanti dari apa yang kita investasikan, kemudian berapa yang kita dapatkan, hak dan kewajiban, kemudian misalnya ada permasalahan hukum, itu penyelesaian kemana. Bahkan force majeure, artinya ketika dalam waktu-waktu tertentu, misalnya seperti tahun 2020 ada COVID, yang jelas pasti usaha itu kan pasti menurun. Nah, itu bagaimana penyelesaiannya, sampai sedetail itu, isi perjanjian itu. Semakin detail perjanjian, semakin mudah kita menyelesaikan permasalahan hukum. Artinya memang perjanjian itu sangat mengikat kedua belah pihak. Kemudian secara pribadi saya sampaikan wajib harusnya dibuat ketika menjalankan suatu bisnis atau suatu usaha syariah seperti itu.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas jawabannya ya. Dan tidak terasa kita sudah sampai di sesi akhir dari Sajian Mutiara pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz untuk closing statement-nya atau penutupnya mengenai tema hari ini ya, bagaimana Basyarnas menjadi solusi damai dan juga cepat dalam sengketa bisnis syariah, dan juga doanya Pak Ustadz, silakan.
0: Baik, Basarnas hadir di Indonesia menjadi solusi yang tepat untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara solutif, kemudian cepat, rahasia, dan bebas dari kegaduhan hukum. Kenapa? Karena memang Basarnas penyelesaian sengketanya secara tertutup. Harapan kami ketika membuat suatu klausul perjanjian dalam akad syariah, ya diharapkan mencantumkan penyelesaian sengketa secara non-litigasi, yaitu penyelesaian sengketanya di Basarnas. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mengawali bisnis syariah dengan kepastian hukum dan semangat silaturahmi, seperti itu. Saya cukupkan sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila kami terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan Pak Ustadz untuk doanya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma waffiq lana dzunubana wa li walidina wa li mashayikhina wa li man ahbaba wa asana ilaina wa li man awsana bi du'a. Allahumma asin akibatana fi umri kulliha wa ajirna bidu wa ajir bil akhirah. Allahumma razuqna ikatkan jadidan umrah ta'ila malan kasirah wa din salih wa ma'amuran wa atina tabi'a hamurah min rabbana hablana min ajwajina juhtan kufata'in wa jimutakina imama. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunan minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi subhanahu wa bi rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Amin, dan alhamdulillah kita telah sampai di penghujung dari sajian tausiah pada pagi hari ini, dan semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi dapat memberikan pemahaman ya, dan juga wawasan bagi kita semua tentang pentingnya menyelesaikan setiap persoalan khususnya dalam bidang bisnis syariah dengan cara yang baik, adil, dan tentunya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas waktunya dan juga ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar Mutiara Pagi Pro 1 RRI Samarinda, tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: Enggak, Pak. Ini loh sudah musim hujan.
1: Terus kon piye, Bu? Memang atap kita bocor apa, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita manfaatkan lahan pekarangan rumah kita. Kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat. Seperti sayur, rimpang, buah-buahan.
1: Nah, lahan gak seberapa kok, Bu. Terus tanami kembang wae.
0: Lah, Bapak gimana sih? Kembang ya bagus, tapi kan gak bisa dimakan. Wis, Pak, ayo bantu Ibu tanam jagung di samping rumah.
1: Yo, wis.
2: Asik tangan jagung.
0: Ayo kita manfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai upaya menjaga

0: Serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
1: Akbar! Bar! Akbar, keluar, Bar!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada petik beliung mengarah sini, Bar! Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama! Ma! Ma!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.
3: Saudara pendengar, Anda bersama Radio Republik Indonesia dan berikut ini kami sampaikan informasi catatan peristiwa dunia yang terjadi di tanggal 20 Agustus. Saudara, catatan peristiwa dunia hari ini yang terjadi di tanggal 20 Agustus 1858, teori evolusi Darwin dan Wallace yang mempublikasikan gagasan tentang evolusi melalui seleksi alam, salah satu tonggak penting dalam sejarah ilmu pengetahuan. Kemudian di tahun 1882, overture pertama kali dipentaskan. Karya musik terkenal 1812, overture karya Piotr Ilyich dipentaskan di Moskwa. Selanjutnya, 1975, NASA meluncurkan Viking 1. Viking 1 ini diluncurkan menuju Mars, yang kemudian menjadi misi pertama yang berhasil mendarat wahana permukaan Mars. Kemudian pendengar, 1988, perang Iran-Irak berakhir. Gencatan senjata mulai berlaku dan mengakhir perang Iran-Irak berlangsung hampir 8 tahun. 1993, perundingan Oslo selesai. 2000, elang peregrin keluar dari daftar spesies terancam di Amerika Serikat, yang mana sudah setelah sebelumnya terancam terutama setelah penggunaan pestisida DDT atau dibatasi atau dilarang. Kemudian juga di tanggal tersebut, Hari Nyamuk Sedunia diperingati sebagai World Mosquito Day untuk mengenang penemuan Ronald Ross pada tahun 1897 bahwa nyamuk berperan dalam penularan malaria. Itulah saudara catatan peristiwa dunia hari ini yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di tanggal 20 Agustus.

0: Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti. Siapa yang mau menanamku kembali?
1: Wah, apa tuh? Pak, Pak, dompetnya ketinggalan.
2: Wah, orangnya udah hilang.
3: Kenapa, Dek?
1: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
3: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, Dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang. Apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.
3: RRI Senawar segera bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda menyiarkan

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Kamis 20 Agustus 2026.
1: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.

0: bulan September itu lebih ekstrim dibandingkan dengan bulan Agustus gitu.
1: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Fira.

0: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kita simak laporannya.
1: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjeng Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
2: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
1: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN, Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
3: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas itu, San. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Gak ada. Kalau di sini, begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
1: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKAN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno melaporkan.
0: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Timur menyebut, cuaca di Kaltim semakin kering dan curah hujan menurun hingga 20 mm. Kondisi ini dinilai bisa meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan. Kita simak laporannya.
4: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Timur, Buyung Dodi Gunawan mengatakan kondisi cuaca di Kalimantan Timur saat ini semakin kering. Curah hujan di wilayah tengah dan selatan Kalimantan Timur sangat rendah, bahkan hanya sekitar 10 hingga 20 mm. Sementara wilayah utara masih berpotensi hujan, namun intensitasnya juga mulai menurun. Pada RRI, Buyung menyebutkan kondisi September diperkirakan lebih kering dibandingkan Agustus, meski pihaknya masih menunggu pembaruan data BMKG. Kondisi tersebut turut berdampak pada debit air sungai, terutama yang bersumber dari wilayah Mahakam Ulu. BPBD juga mencatat ratusan kejadian kebakaran hingga pertengahan Agustus, dengan sekitar 400 hingga 500 titik panas terpantau setiap hari.
5: Dan untuk di September, ini memang ada, kalau lihat bulanannya, itu lebih parah dibandingkan dengan Agustus ya, karena kekeringannya, tapi sifatnya hujannya. Tetapi dibanding dengan dasarnya saat ini yang terpantau, kita juga menunggu data update dari BMKG. Memang sepertinya data dari September itu lebih ekstrim dibandingkan dengan bulan Agustus gitu.
4: Buyung mengatakan sebagian besar kebakaran lahan yang terjadi diduga akibat kelalaian manusia. BPBD Kaltim mengimbau masyarakat tidak membakar lahan maupun sampah, terutama tanpa pengawasan. Masyarakat juga diminta waspada terhadap dampak asap kebakaran yang dapat mengganggu kesehatan dan transportasi. Pemerintah daerah telah menerbitkan surat edaran agar pencegahan dan pemantauan karhutla diperkuat hingga tingkat desa dan kelurahan. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Perumda Tirta Manuntung Balikpapan mencatat debit air waduk Manggar terus menyusut akibat hujan belum turun dalam beberapa pekan. Dalam sebulan terakhir, debit air Waduk Manggar turun dari 16.000 menjadi 12.000 meter kubik, yang artinya penyusutan air mencapai sekitar 3 cm setiap hari. Meski begitu, Direktur Utama PTMB Yudi Saharudin memastikan kondisi Waduk Manggar masih relatif aman untuk memenuhi kebutuhan air baku masyarakat di Balikpapan. Untuk mengantisipasi kemarau berkepanjangan, PTMB juga menyiapkan sejumlah sumber air alternatif seperti embung Wain di Balikpapan Utara untuk membantu menambah pasokan air. Pembangunan jalan usaha tani melalui program TNI Manunggal membangun desa mulai memudahkan petani di sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Selain memperlancar distribusi hasil pertanian, jalan usaha tani juga membantu menekan biaya angkutan dari lahan menuju pasar. Berikut laporannya.
6: Pembangunan jalan usaha tani melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD mulai memudahkan akses petani di sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Jalan tersebut membantu memperlancar pergerakan sekaligus distribusi hasil pertanian dari lahan menuju pasar. Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kesuma, Brigjen TNI Anggara Sitompul mengatakan, pembangunan jalan usaha tani menjadi salah satu fokus pelaksanaan TMMD agar dapat membuka wilayah yang selama ini masih sulit dijangkau. Salah satunya seperti TMMD di Kutai Barat yang pada tahun ini sukses membuka jalan akses pertanian sepanjang 3.500 meter. Supaya jalan usaha tani tersebut dapat tetap terjaga, Anggara juga meminta pemerintah daerah tidak membangunnya dengan konstruksi beton maupun aspal.
7: Dikubar tahun 2024 itu dikukar juga, ya. Itu ada jalan usaha tani. Jalan usaha tani itu sengaja saya bilang sama pemerintah daerah, jangan dibeton, karena kalau dibeton berubah dia jadi perumahan. Jadi saya selalu menyampaikan kepada pemerintah, kalau yang namanya jalan usaha tani, ya jalan yang diperkeras, bukan jalan yang dibeton dan diaspal. Karena kalau diaspal akan muncul perumahan-perumahan dan ini mengurangi lahan existing.
6: Meski kemudahan akses jalan mulai membuka peluang pemasaran hasil pertanian dan menekan biaya angkutan yang sebelumnya tinggi, menurut Anggara ada sebuah tantangan ketika produksi pertanian meningkat. Salah satunya adalah permainan harga oleh pihak yang membeli hasil pertanian dari petani. Ia mengatakan, pemerintah telah memberikan dukungan kepada petani melalui subsidi dan kebijakan harga. Karena itu petani juga diharapkan bisa ikut menjaga ketersediaan pangan dengan memprioritaskan stok untuk kebutuhan pangan nasional. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur mencatat jumlah penduduk miskin di Kaltim kembali turun pada Maret 2026 dengan angka mencapai 5

0: keyakinan yang terbentuk dalam diri seseorang. Hal tersebut menjadi salah satu materi dalam pelatihan pengelolaan diri yang digelar DPD Iprisia Kaltim bersama tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur. Narasumber sekaligus hipnoterapis klinis Samarinda Andrew S. Effendi menjelaskan, salah satu persoalan yang banyak ditemuinya dalam praktik adalah kecenderungan seseorang menghukum dirinya sendiri. Kondisi tersebut menurutnya dapat berkaitan dengan munculnya kecemasan dan berbagai persoalan emosional lainnya.
1: Bagaimana cara menghindari anxiety? Yang paling pertama adalah sadari bahwa semua kejadian di dunia ini netral. Semuanya ini netral, hanya kita yang memberikan emosi sebetulnya. Jadi misalnya nih, kita sebagai wartawan, sebagai reporter, ketemu narasumber yang rese, ketemu narasumber yang misalnya tidak bisa diajak ngobrol, dia netral aja. Coba kalau netral, oh barangkali dia ada masalah, oh barangkali dia kantornya rumit, ya udah kita tunggu waktu. Tapi kalau kita juga memaksakan kehendak, gue wartawan nih, jangan halang-halangi tugas saya dong, ini undang-undang pers nih, menghalangi tugas wartawan itu hukum. Nah, akhirnya nggak selesai, karena kita juga membawa emosi, di sini juga ada emosi. Padahal kalau kita netral, kita menyadari, oh sabar, mungkin perlu waktu, tinggal titip ke ajudannya, Pak, nanti kalau bapaknya udah tenang, ada waktu, boleh kami wawancara ya, kan begitu. Semua di netral.
0: Selain menghukum diri sendiri, Andrew juga memaparkan sejumlah faktor lain yang dapat memengaruhi kondisi kesehatan mental. Faktor tersebut antara lain trauma atau pengalaman masa lalu, konflik batin, masalah emosional yang belum terselesaikan, keuntungan atau manfaat tersembunyi, identifikasi diri, serta penanaman kepercayaan atau keyakinan sejak kecil. Melalui pelatihan ini, peserta diajak untuk mengelola pola pikir, emosi, serta pengalaman yang memengaruhi respon dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami akar persoalan, seseorang diharapkan dapat melakukan pengelolaan diri dan membangun respon yang lebih sehat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Beralih ke berita olahraga, atlet muda Kutai Timur Rizky Soleh Akbar menembus timnas panjat tebing muda Indonesia dan bersiap berlaga di kejuaraan Asia di Tiongkok. Berikut laporan selengkapnya.
3: Gebrakan atlet muda asal Kutai Timur, Rizky Soleh Akbar, membawa nama daerah hingga ke panggung panjat tebing Asia. Rizky resmi terpilih memperkuat timnas panjat tebing muda Indonesia pada World Climbing Asia Youth Championship 2026 di Guiyang, Tiongkok. Kejuaraan tersebut dijadwalkan berlangsung 21 hingga 25 Agustus 2026 dan mempertemukan atlet muda terbaik dari kawasan Asia. Rizky akan turun pada kategori U17 Men Discipline Lead bersama atlet Indonesia lainnya yang mengisi 3 nomor pertandingan lainnya. Federasi Panjat Tebing Indonesia menyatakan sebanyak 13 atlet muda Indonesia dipercaya memperkuat tim nasional pada kejuaraan tersebut. Pelatih Kepala Panjat Tebing Kutai Timur, Fitriadi, mengaku bangga atas pencapaian anak didiknya tersebut. Ia menilai keberhasilan Rizky merupakan hasil dari kerja keras, kedisiplinan, serta proses pembinaan yang dilakukan secara konsisten.
4: Kalau untuk saat ini, kami persiapkan si Akbar itu tahap awal, mungkin tahap belajar lah bagaimana dia bisa mempelajari atmosfer pertandingan di level-level Asia. Nah, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya itu, level Asia ini sudah bisa dibilang level-level dunia, karena kan rata-rata juga yang mengisi juara dunia adalah orang-orang Asia kebanyakan.
3: Keberhasilan Rizky menembus tim nasional diharapkan menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda panjat tebing di Kutai Timur maupun Kaltim. Pengalaman bertanding di level Asia juga diharapkan memperkuat proses regenerasi sekaligus membuka jalan bagi lahirnya atlet Kutai Timur yang berprestasi di tingkat internasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri berita

0: saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila, bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa pada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Samarinda masih temani ruang dengan Anda dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini. Pendengar tentunya masih dengan wawasan dan juga informasi untuk temani dan juga awali pagi Anda. Informasi pertama datang dari pemerintah yang telah mengirimkan ratusan putra-putri terbaik bangsa untuk berkesempatan menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Dan hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Kodari, di mana Kodari menuturkan bahwa hal itu terlaksana melalui program beasiswa Garuda tahun 2026. Dan ia mengatakan, pengiriman ratusan pelajar ke sejumlah kampus unggulan dunia itu terbagi dalam dua gelombang. Kepala Bakom menyebut beasiswa Garuda tidak hanya ditujukan untuk ke perguruan tinggi terkemuka dunia, namun program tersebut juga memberikan beasiswa untuk sejumlah perguruan tinggi bergengsi di dalam negeri. Lebih lanjut dirincikan sejumlah negara-negara dunia yang menjadi tujuan pelajar Indonesia menempuh pendidikan tinggi. Dari berbagai negara yang bekerja sama dalam program beasiswa Garuda itu yang terbanyak yakni dikirimkan ke Australia. Selain itu, skema program penguatan bahasa asing sesuai dengan negara tujuan beasiswa Garuda, pelatihan personal branding dan penulisan esai, di mana skema fasilitasi pendaftaran ke perguruan tinggi terbaik dunia, serta penguatan riset kolaboratif STEM dengan mitra perguruan tinggi negeri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

0: Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Saudara, berikut ini kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Timur hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Diawali dari Kabupaten Paser dengan perakiraan cuaca cerah suhu 22 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kutai Kartanegara cerah berawan suhu 24 sampai dengan 33 derajat Celcius. Berau berawan suhu 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kutai Barat cerah berawan suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kutai Timur cerah berawan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Penajam Pasir Utara cerah suhu 23

Suara keren yang siap didengar seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

0: sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu A.E. Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28 tahun.
1: Saudara, Anda bersama kami Radio Republik Indonesia dalam Semangat Pagi Sendawar. Informasi kebencanaan masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, pemulihan masyarakat pasca bencana di Kabupaten Agam terus diperkuat tidak hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga menghidupkan kembali sumber penghidupan warga. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan pemerintah kabupaten mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal melalui program klasterisasi 2026. Program ini dilaksanakan melalui klasterisasi olahan ikan hasil danau meninjau di Huntara Lingai, Nagari Dua Koto, Kecamatan Tanjung Raya, serta klaster olahan pinang salareh ayah, Kecamatan Palembayan. Dan melalui pelatihan pendampingan dukungan sarana produksi hingga akses pembiayaan, PNM mendorong masyarakat terdampak bencana agar dapat kembali produktif dan memiliki sumber pendapatan yang berkelanjutan. Pada klaster olahan ikan danau meninjau, PNM bersama Pemkab Agam melalui Dinas Ketahanan Pangan telah memberikan 3 kali pelatihan kepada kelompok masyarakat Huntara Lingai untuk mengembangkan ikan asap sebagai produk bernilai tambah. PNM juga memberikan dukungan berupa oven pengasapan serta membuka akses pembiayaan tanpa agunan sesuai ketentuan untuk mendukung kebutuhan modal kerja kelompok. Dan pendampingan ini dilakukan dalam klaster olahan pinang dengan menghadirkan akademisi Fakultas Pertanian Universitas Andalas untuk memperkuat keterampilan pengolahan dan kapasitas produksi masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, PNM juga memberikan bantuan oven, pisau pemotong, pinang, dan genset sekaligus meninjau usaha pengolahan pinang yang miliki pelaku usaha lokal yang memiliki jaringan pemasok bahan baku. Itulah informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda melansir dari Media Detik News. BNPB dan PNM mendorong warga Agam bangkit pasca bencana lewat usaha produktif. Informasi ini kita cukupkan pendengar dan tetaplah bersama kami karena pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 3 mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Pasti kalian sudah lihat.
1: Lihat apaan?
0: Emangnya belum tahu? Setiap menjelang peringatan kemerdekaan RI, Kementerian Sekretariat Negara Indonesia meluncurkan logo dan tema.
1: Terus?
0: Ya pasti, banyak kita lihat juga ucapan selamat ulang tahun di media sosial. Tapi sayang, banyak yang salah dan juga keliru dalam penulisan HUT RI.
1: Maksudnya gimana ya?
0: Kamu tahu nggak, kalau penulisan HUT RI ke-79 dengan HUT ke-79 RI beda makna loh?
1: Emang bedanya apa sih?
0: Kalau penulisan HUT RI ke-79 itu memberi kesan seolah Indonesia berjumlah 79 lebih.
1: Oh gitu toh?
0: Iya, HUT itu mengartikan jumlah ulang tahunnya, bukan jumlah RI. Karena Republik Indonesia yang disingkat RI hanya ada satu.
1: Oh iya iya iya iya iya iya.
0: Iya kan? Jadi penulisan yang benar adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, bukan HUT RI ke-79.
1: Wah, sekarang aku jadi ngerti nulis yang benar. Jadi gak keliru lagi dah.
0: Betul. Dengan penulisan yang benar, kita bisa lebih menghargai dan merayakan kemerdekaan Indonesia dengan baik.

budayakan rasa malu. Malu datang terlambat, malu pulang cepat, malu karena melihat orang produktif, malu karena pekerja tidak berprestasi, malu karena tugas tidak selesai tepat waktu, dan malu karena tidak menjaga kebersihan. Mari budayakan rasa malu agar lebih produktif dan berprestasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
2: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
0: Sari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Uma melaporkan selengkapnya.
3: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak?
4: Betul, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus Muhammad Hanif terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
1: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
4: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
5: Iya. Sayang banget, Pak.
3: Sayang banget, Pak, anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
4: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400